0: bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100.000 dan iuran wajib 20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anu Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Budget ibadah haji tahun ini
7: ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di Tanah Air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dipis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, so, ada juga dari NTB 1 gitu, ya, karena memang dia dipis dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karina Kandi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09, gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar, Anda terus bersama program Mas 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Deskanti juga terus menemani Anda mendengar. Dan kesempatan pagi ini di Jumat 15 Mei 2026 nanti akan hadirkan special deep talk ya, tiap hari Jumat bagi para pecinta bola, karena di Sumenep Menyapa ini akan hadirkan narasumber pengamat sepak bola, mengangkat topik tentang efek Piala Dunia terhadap tren olahraga remaja. Nanti akan bersama presenter Tago Anovandrian. Anda bisa ngobrol juga dengan narasumber pendengar terkait dengan efek Piala Dunia terhadap tren olahraga remaja. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
2: Saat kita mendengarkan lelucon, membaca buku komedi, atau bahkan saat bercerita tentang hal-hal lucu bersama sahabat, dapat membuat kita tertawa bahagia. Tertawa merupakan ekspresi dari kebahagiaan. Tapi tahukah Anda, ternyata tertawa baik untuk kesehatan. Selain dapat menghilangkan stres karena tekanan pekerjaan, menggantikan olahraga, juga bisa meningkatkan kualitas tidur, serta mengurangi resiko serangan jantung.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar berbicara soal Piala Dunia FIFA 2026, ini akan diselenggarakan di 3 negara Amerika Serikat Utara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini mendengar akan dimulai pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, dan berakhir pada 19 Juli 2026 dengan final berlangsung di New York atau New Jersey, Amerika Serikat. Nah, tentu mendengar di Amerika Serikat ya, 11 kota, Meksiko 3 kota, Kanada 2 kota. Ini yang menjadi negara tuan rumah. Kemudian stadion pembuka nantinya di Estadio Azteca, Mexico City, tepat pada 11 Juni. Kemudian finalnya di Stadion New York, New Jersey di 19 Juli, pendengar. Untuk jumlah tim yang ikut terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, ternyata untuk tahun ini 48 tim. Nah, untuk kota-kota yang menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026, Kanada itu Vancouver, Toronto. Kalau di Meksiko, Guadalajara, Mexico City, Monterrey. Kemudian Amerika Serikat itu Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York atau New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan juga Seattle. Nah, memang euforia Piala Dunia ini sudah mulai terasa begitu ya. Para pecinta bola juga sudah memasang stiker negara jagoannya. Dan tentu mendengar di Sumenep Menyapa ini juga angkat efek Piala Dunia terhadap tren olahraga remaja. Nah, bagaimana kecintaan para remaja kita terhadap dunia olahraga, termasuk sepak bola salah satunya. Kita akan bahasnya di Sumenep Menyapa sesaat lagi. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, letak bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sumenep Gandeng Batal Barat, Betaal Barat 2 diduga melanggar regulasi. Sebab dapur program makan bergizi gratis MBG itu terberkatan dengan kandang ayam. Kepala SPPG Sumenep Gandeng Betaal 2 Ahsanul Takwin membenarkan bahwa dapur yang dikelolanya berdekatan dengan kandang ayam. Namun dapur masih agak jauh dan tertutup dua tembok tinggi. Sementara posisi dapur masih masuk ke dalam. Sedangkan keberadaan kandang tersebut tidak menebarkan aroma tak sedap. Pendengar, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional karapan sapi. Berikut laporan Familia.
2: Mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi PJKR Universitas PGRI Sumenep melaksanakan kegiatan Future Educator Outbound di Malang pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Agenda ini merupakan bagian dari implementasi praktikum mata kuliah pendidikan rekreasi dan outbound. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan kepanduan dan manajemen permainan lapangan. Selain sebagai syarat akademik, kegiatan ini bertujuan mengasah mentalitas calon pendidik dalam menghadapi situasi di luar kelas. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten menjadi guru, akan tetapi juga memiliki keahlian tambahan.
3: Selain jadi guru, juga nanti harapannya mahasiswa juga bisa menjadi seorang trainer di outbound. Selain itu juga ini juga membentuk dan membangun karakter mahasiswa seperti kerjasama, kemudian kemandirian, gotong royong, dan lainnya. Dan ini juga menjadi kegiatan positif untuk mahasiswa Prodi Penjaskesrek.
2: Taufik menambahkan bahwa kegiatan luar ruangan ini sangat krusial dalam membentuk kedisiplinan serta semangat gotong royong antar mahasiswa. Ia menilai pengalaman langsung di lapangan jauh lebih efektif dalam memperkuat solidaritas kelompok dibandingkan teori di dalam ruangan. Melalui Future Educator Outbound ini, Universitas PGRI Sumenep berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lulusan yang adaptif terhadap berbagai peluang profesi di bidang olahraga dan rekreasi.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teknologi digital kini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII tahun 2024, penetrasi internet mencapai 79,5% dari total populasi atau sekitar 212 juta pengguna. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk menjangkau audiens lebih luas secara daring. Industri kreatif Indonesia, termasuk film, musik, desain, dan konten digital, terus berkembang. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 menunjukkan kontribusi sektor kreatif terhadap PDB mencapai 7,2%, dengan nilai ekonomi digital kreatif diperkirakan 130 miliar US dollar pada 2025. Platform digital, media sosial, dan marketplace kreatif memungkinkan para seniman, desainer, dan pembuat konten memasarkan karya mereka secara langsung kepada konsumen. Teknologi digital juga memungkinkan inovasi dalam produksi kreatif, misalnya animasi digital, musik elektronik, dan game interaktif yang kini semakin mudah dibuat dengan perangkat lunak dan aplikasi berbasis cloud. Pembelajaran daring dan kursus kreatif online juga membantu talenta baru mengasah keterampilan mereka tanpa batasan geografis. Meski demikian, tantangan tetap ada. Kesenjangan digital antar wilayah dan kebutuhan literasi digital yang tinggi menuntut pelaku industri kreatif untuk terus belajar. Keamanan hak cipta, pengelolaan data, dan etika digital juga menjadi perhatian penting agar ekosistem kreatif berkembang sehat. Bagi generasi muda, teknologi digital bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela untuk berinovasi, berkarya, dan membangun ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan yang cerdas dan bertanggung jawab, sektor kreatif Indonesia dapat terus bersaing di tingkat global, menghasilkan karya berkualitas, dan membuka peluang ekonomi baru.

0: satu.
1: Dan pendengar, sesaat lagi akan hadirkan Deep Talk untuk Sumenep Menyapa di Jumat spesial efek Piala Dunia terhadap tren olahraga remaja. Nanti juga akan hadirkan narasumber pengamat sepak bola Muhammad Sobari dan akan dipandu oleh presenter Tago Anovandrian. Namun kita akan simak dulu bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan hal ini. Kita simak bersama.
2: Saya Gus Paong di Sumenep. Adanya Piala Dunia membuat orang menjadi semakin melek dengan dunia sepak bola. Juga sudah banyak melahirkan pemain bintang sepak bola muda yang kemudian menginspirasi banyak anak muda kita untuk bercita-cita menjadi atlet atau pemain sepak bola. Nah, tak kalah pentingnya efek dari Piala Dunia bagi olahraga remaja saat ini, perkembangannya sangat pesat.
3: Saya Sahlan di Kalangan. Dalam sepak bola, terutama sepak bola Piala Dunia, menurut saya banyak nilai yang bisa dipelajari dan menjadi inspirasi kehidupan sehari-hari, terutama terhadap tren olahraga remaja.
4: Saya Muhammad Yanto di Sumenep. Efek dari perhelatan Piala Dunia, menurut saya Piala Dunia menjadi momentum untuk memotivasi generasi muda, terutama untuk para Gen Z, termotivasi untuk menekuni dunia olahraga sebagai alternatif investasi di masa depan. Piala Dunia menurut saya olahraga yang memiliki banyak dampak paling besar, terutama jadi motivasi untuk anak muda.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kita memasuki sesi Sumenep Menyapa Deep Talk bersama saya, Tago Anovan Trian. Dan pada pagi ini kita akan membahas topik dengan efek Piala Dunia terhadap tren olahraga remaja. Dan seperti diketahui, ajang Piala Dunia ini 2026 dinilai menjadi momentum penting dalam perkembangan sepak bola dunia dan juga nasional. Dan ajang sepak bola terbesar di dunia ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembinaan pemain muda hingga pengembangan kompetisi sepak bola di daerah. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Bapak Muhammad Sobari. Dan Anda juga dapat bergabung di jalur telepon di 662317 dengan kode area 0328 serta WhatsApp Pro 1 di 0811335101. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI News, maksud kami RRI Digital, dan untuk update berita bisa mengakses di aplikasi RRI News. Dan kami sudah tersambung dengan Bapak Sobari melalui jalur telepon. Kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Sobari.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat-sehat Pak Sobari ya?
2: Alhamdulillah, ini dengan Mas Tago ya?
1: Betul. Ya, Pak Sobari masih di lapangan ini?
2: Masih ini bersama anak-anak.
1: Walah. Iya. Usia dini ya. Oke, ya. Pak Sobari, ini mungkin kita melihat dari Piala Dunia sendiri, dampak Piala Dunia, efek Piala Dunia ini terhadap perkembangan olahraga, terutama bagi dunia sepak bola nih. Menurut Anda seberapa besar, Pak Sobari, ini pengaruh Piala Dunia terhadap meningkatnya minat remaja pada olahraga khususnya di sepak bola sendiri?
2: Momen sepak bola Piala Dunia, khususnya tahun 2026 ini yang akan datang, yang insya Allah akan terlaksana pada tanggal 11 Juni, insya Allah.
1: Betul.
2: Ini sangat berpengaruh besar, terutama pada anak-anak usia dini. Mereka akan termotivasi. Termotivasi sebagai pemain muda, ya. Terutama bagi Sumenep khususnya. Jadi ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh insan sepak bola dari usia dini sampai orang-orang dewasa. Itu Mas Tago.
1: Iya. Nah, untuk antusiasme di Sumenep sendiri seperti yang Anda sampaikan barusan ini, mungkin saat ini kan Anda sudah paham juga bagaimana sudah mengelola SSB, mungkin di tingkat sekolah juga Anda sudah menangani dan juga mungkin terlibat di persiapan Piala Suratin mungkin ya untuk Kabupaten Sumenep sendiri. Siap. Nah, ini mungkin Anda melihatnya dari pemain-pemain Anda sendiri ini motivasinya seperti apa nih?
2: Dari pemain saya sendiri itu sangat termotivasi. Setiap ada event-event sepak bola, mereka sangat termotivasi. Yang biasanya jarang latihan, sekarang malah tambah semangat latihan. Apalagi akan ada momen Piala Dunia sepak bola dunia FIFA. Mereka dengan di samping motivasi dari saya pribadi, juga mereka sangat termotivasi dengan Piala Dunia yang akan datang ini. Mereka sepertinya euforia sangat euforia sekali. Iya.
1: Berarti ada peningkatan dari segi semangat dan juga apakah ini berpengaruh juga pada teknik juga permainan bagi anak didik Anda ini?
2: Betul sekali. Ini biasanya di usia dini ini karakternya mereka itu akan meniru ya? Pemain-pemain yang bagus, ya, yang bagus. Mereka akan mencontoh. Mudah-mudahan anak-anak kita ini di usia muda ini mereka mencontoh yang hal-hal yang baik saja, ya. Saya anjurkan tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik. Dan pasti ada. Pasti. Di permainan sepak bola ada yang curang, ada yang sportif, seperti itu. Mudah-mudahan mereka itu akan mencontoh mereka pemain-pemain yang sportif dan berkualitas.
1: Oke. Memang sosok figur ya yang menjadi panutan bagi pemain
2: Betul.
1: muda ini tentunya menjadi sebuah role model bagi pemain-pemain muda kita yang memang
2: Betul
1: saat
2: sekali,
1: ini.
2: Mas Bagor. Betul, betul
1: Nah,
2: sekali.
1: ini
2: Iya.
1: dari role model yang mungkin sudah menjadi contoh-contoh dari para pemain muda yang Anda saat ini Anda tangani ini, mungkin dari sosok role model yang mungkin seperti apa nih, Pak Sobari, yang mungkin cocok bagi pemain muda, terutama di Kabupaten Sumenep, agar juga ini nanti prestasinya juga menyamai dengan setidaknya bisa naiklah ke level nasional atau seperti apa nih, Pak?
2: Iya. Untuk role model latihan yang kami berikan, karena ini di usia muda atau usia dini, itu saya lebih mengutamakan pada skill. Atau teknik atau keterampilan. Karena untuk memperbanyak latihan fisik itu masih belum waktunya, menurut saya. Jadi saya lebih menekankan pada drill-drill teknik.
1: Teknik
2: ya? Teknik, ya, teknik dasar terutama. Dia akan saya latih, jadi penguatannya di teknik dasar.
1: Teknik dasar. Nanti berjenjang
2: ya, ya.
1: Begitu ya?
2: Iya. Dengan teknik dasar pun fisik itu juga dapat. Latihan fisik juga dapat.
1: Oke. Nah, jika melihat sekarang nih, Pak. Mungkin ya. Sekarang kan sepak bola modern ini sudah berkembang pesat di baik dari strategi maupun cara bermain yang sudah diperagakan oleh beberapa tim, mungkin yang menjadi panutan dari siswa-siswa Anda ataupun anak didik Anda di SSB ataupun saat ini di Suratin U17. Nah, mungkin
2: ya.
1: Ini seperti apa? Anda melihat perkembangan dari dunia strategi sendiri, apakah itu sudah mulai diterapkan bagi anak didik Anda atau seperti apa nih?
2: Alhamdulillah kami dengan beberapa pengalaman ataupun ilmu-ilmu yang saya dapat di kursus kepelatihan, kami terapkan sesuai dengan Filanisia Indonesia. Ya. Jadi saya terapkan itu dan alhamdulillah mereka itu sepertinya dapat menerima, dapat menerima teknik-teknik atau drill-drill yang saya berikan. Jadi mudah dicerna oleh anak, terutama anak didik saya sendiri, kemudian para pemain-pemain Suratin. Itu sudah kami terapkan drill-drill yang kami punya sesuai dengan Filanisia sepak bola Indonesia.
1: Oke. Okay. Berarti memang sudah mulai disusupkan juga ya ilmu-ilmu yang memang cukup bermanfaat bagi anak didik ini. Jika melihat dari segi hal tersebut ya, yang memang ini sangat berpotensi untuk nantinya lebih dikembangkan lagi oleh siswa ataupun anak didik Anda di... Mungkin yang melihat agar motivasi ataupun fokus atlet muda ini tetap terjaga nih Pak, agar tidak terganggu ketika saat latihan ini, mungkin ada treatment khusus bagi atlet muda ini agar tetap fokus untuk menjalankan misal strategi yang Anda instruksikan ataupun materi latihan yang Anda berikan ini. Bagaimana nih Pak untuk mengurangi angka fokus ini agar tetap berjalan bagi atlet atau pesepak bola nih Pak?
2: Oh iya. Hal-hal tersebut itu memang seringkali saya tekankan di samping motivasi kepada anak-anak didik saya bahwa kalau memang kalian itu ingin berkembang, ingin menjadi pemain sepak bola profesional, yang pertama disiplin latihan. Jadi saya seringkali memberikan arahan jangan sampai kalian semangatnya itu kalah dengan hal-hal atau permainan-permainan yang tidak ada gunanya. Seperti kebanyakan sekarang, anak-anak latihannya hanya sekitar 2 jam, tetapi bermain HP-nya itu 5 jam.
1: Ah, itu.
2: Jadi itu yang sangat mempengaruhi anak-anak kita sekarang di dalam berlatih sepak bola. Sehingga dengan motivasi-motivasi saya, alhamdulillah anak-anak didik saya itu semangatnya bertambah dan kesadaran untuk berlatih itu semakin maksimal.
1: Mm-hmm. Berarti ya. Memang fokus yang harus dijaga begitu Pak ya, untuk tetap
2: berlatih. Iya, jadi ya. Jadi yang pertama adalah kedisiplinan. Segala sesuatu kalau tidak disiplin, niscaya tidak akan berhasil.
1: Betul.
2: Jadi ada usaha, ada hasil.
1: Oke. Okay. Nah, jika saat ini fokus ini sudah cukup Anda protek sekali bagi para pemain untuk agar tetap fokus menjalankan latihan ataupun dalam menjalani kesehariannya juga untuk mendukung nantinya ke depan pemain bola ini semakin semakin terarah. Nah, mungkin Anda melihatnya seperti apa nih? Dengan adanya yang saat ini Anda saat ini sedang menangani tim Suratin, apakah ini atlet Anda juga ikut berkompetisi nih di turnamen antar pelajar nih, Pak?
2: Ya, alhamdulillah, insya Allah, anak-anak khususnya anak-anak saya itu banyak yang berkiprah di sepak bola antar pelajar, baik yang di SMP ataupun yang sudah memasuki SMA. Mereka saya lihat banyak sekali yang berkiprah di sepak bola antar pelajar, termasuk di Piala Suratin.
1: Berarti memang ini ajang yang memang salah satu ajang untuk wadah ya untuk meningkatkan skill dari para
2: Betul sekali. Jadi momen antar pelajar ini memang sangat diminati. Kalau saya melihat antusiasme mereka, itu yang biasanya tidak latihan, itu menjadi semangat latihan. Okay. Mudah-mudahan kedepannya biasa latihan gitu.
1: Iya.
2: Jangan karena hanya ada turnamen antar pelajar kemudian setelah itu hilang. Itu harapan saya.
1: Memang motivasi yang harus dijaga juga ya Pak.
2: Iya, betul. Okay. Betul. Itu baik dari gurunya atau pelatihnya, berarti terutama yang di ekstrakurikuler, itu harapan saya untuk terus membina murid-muridnya untuk lebih semangat di dalam berlatih sepak bola.
1: Oke, baik. Cukup menarik ini perbincangan kita terkait dengan bagaimana motivasi ataupun dampak efek dari Piala Dunia kepada atlet-atlet muda di Kabupaten Solo. Kita tahan sejenak, Pak Sobari ya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi.
2: Iya.
0: Sumenep menyapa.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya baik pendengar, kembali di sesi kedua Sumenep menyapa pagi ini dan kami masih bersama dengan pengamat sepak bola Sumenep, Bapak Muhammad Sobari. Kita sapa kembali beliau. Assalamualaikum, Pak Sobari.
2: Waalaikumsalam.

0: Piala Dunia ini, mereka yang jelas momen yang sangat ditunggu-tunggu. Kemudian mereka yang pastinya itu akan melakukan aktivitas nonton bareng atau nobar.
1: Okay.
0: Nah, sehingga mereka juga memotivasi, juga semangat di dalam berlatih. Dan insya Allah dengan momen sepak bola Piala Dunia ini, itu juga akan berpengaruh besar, berdampak besar pada sektor ekonomi.
1: Betul.
0: Ya, okay. Jadi ekonomi. Mungkin dari pedagang-pedagang UMKM, ya, itu juga penghasilannya akan lebih meningkat, ya, berdampak.
1: Oke.
0: Okay. Ya, begitu.
1: Jika tadi sempat disinggung ya di sesi pertama tadi, bagaimana tantangan Anda ini untuk menjaga fokus para atlet atau pemain sepak bola dengan hal-hal yang mungkin lebih penting lagi. Nah, mungkin ini tantangan terbesar Anda selama menangani anak-anak muda ini agar tetap fokus menekuni dunia sepak bola ini apa saja nih, Pak?
0: Yang pertama, tantangan terutama di usia muda itu sangat rentan sekali. Ya, terutama ya ini HP, ini yang jadi penyakit. Sehingga dengan HP mereka itu istirahatnya semakin berkurang. Saya selalu menasihati kepada anak-anak didik saya untuk tidak terlalu tidak tidur terlalu larut malam, sehingga akan mempengaruhi performa baik itu saat latihan ataupun saat pertandingan, juga pun akan mempengaruhi pada fisik mereka.
1: Yeah.
0: Ya, pertumbuhannya akan terhambat. Saya seringkali menasihati anak-anak diri saya seperti itu. Jadi, alhamdulillah, mudah-mudahan ini tidak berulang lagi. Dan alhamdulillah, anak-anak diri saya itu mengikuti nasihat saya. Sehingga pada penampilan saat pertandingan,
1: iya,
0: itu akan maksimal.
1: Maksimal
0: dalam ketahuan kok. Kalau mereka yang tidur terlalu larut malam atau di atas jam 10, itu penampilannya beda. Mereka, terutama faktor stamina-nya akan menurun.
1: Yeah.
0: Itu Mas Agu.
1: Oke. Memang terlihat ya, dari segi fisik ini sudah penampilannya berbeda ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Memang istirahat ini menjadi salah satu kunci penting juga bagi seorang atlet.
0: Sangat penting sekali.
1: Menjaga performa ini.
0: Terutama di usia dini.
1: Betul. Nah, mungkin saat ini nih, dengan adanya euforia Piala Dunia, mungkin Anda melihat tren dari mini soccer ataupun fun football sendiri di kalangan remaja maupun di kalangan masyarakat lah. Anda melihatnya seperti apa nih, Pak Sobari?
0: Terutama untuk yang fun football yang itu didominasi oleh mereka-mereka yang istilahnya sudah tidak begitu eksis lagi di turnamen-turnamen resmi. Alhamdulillah, terutama di Sumeneb, itu sudah mulai banyak klub-klub fun football yang mana pemainnya rata-rata di atas usia 35. Kalau di luar Sumeneb atau di luar Madura, di Jawa-Jawa itu sangat antusias sekali.
1: Antusias ya.
0: Mereka-mereka fan football itu, para legend itu membentuk klub-klub, bahkan mengadakan turnamen. Ya, jadi sangat berpengaruh sekali momen Piala Dunia ini, baik itu bagi
1: usia dini
0: ataupun di usia dewasa.
1: Iya.
0: Kalau berbicara mini soccer di Sumeneb masih
1: belum ya?
0: Belum.
1: Oke.
0: Belum.
1: Baik. Iya. Mungkin jika melihat dari potensi lahirnya bibit muda dengan adanya kompetisi-kompetisi yang sudah dilakukan di daerah, terutama dengan mendekati Piala Dunia ini, Pak.

0: Sobari melihatnya seperti apa, Pak?
1: Oh, iya. Jadi, untuk momen sepak bola dunia
0: Iya.
1: ini bagi mereka, terutama di usia dini,
0: Usia dini, betul.
1: itu ya, di usia dini itu sangat berpengaruh besar sekali. Mereka akan termotivasi, mereka akan bertambah semangatnya, dan mereka juga akan termotivasi bagaimana mereka itu berpikir untuk menjadi pemain sepak bola yang profesional. Sehingga mereka, saya amati latihannya itu semangat. Ya, jadi setiap di grup-grup terutama, seperti sekarang ini,
0: Betul.
1: Karena sudah, terutama diri saya, karena lapangan itu dipakai antar pelajar,
0: Betul.
1: Ya, itu anak-anak selalu bertanya, Pak, ada latihan, Pak, ada latihan,
0: Nah,
1: Pak. Ya,
0: itu.
1: gimana lagi? Ya, hingga anak-anak sepertinya haus.
0: Betul.
1: Haus dengan latihan itu.
0: Iya.
1: Ya, ini juga mungkin dapat dari
0: Piala dunia ya.
1: euforia-nya sepak bola dunia ini.
0: Nah,
1: iya.
0: jika Anda, menurut Anda nih, yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama melalui ASKAP sendiri, agar euforia Piala Dunia ini memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi atlet-atlet muda nih, Pak. Seperti apa menurut Anda?
1: Oh iya, untuk pemerintah daerah itu harapan saya, yang pertama yang jelas sarana dan prasarana latihan itu sangat perlu difasilitasi, karena tanpa sarana dan prasarana maka mereka itu akan kurang semangat lah,
0: Kurang semangat,
1: kurang
0: ya.
1: Semangat di dalam berlatih. Kemudian perbanyak kompetisi-kompetisi
0: Okay.
1: atau turnamen di usia muda.
0: Okay.
1: Mereka akan termotivasi semangat untuk berlatih. Biasanya anak-anak Sumeneb itu semangatnya apabila menghadapi
0: kompetisi
1: turnamen
0: ya.
1: atau kompetisi. Iya.
0: Berarti memang lebih memperhatikan dari segi fasilitas dan juga wadah kompetisinya sendiri ya.
1: Betul, betul, betul, betul, iya.
0: Memang jika atlet-atlet muda ini lebih lebih tertarik untuk apalagi ada event-event ini kan lebih apa ya,
1: Lebih
0: lebih
1: semangat,
0: semangat
1: ya.
0: lagi ya untuk
1: Iya.
0: berlatih. Nah, mungkin ini harapan Anda terbesar bagi pemain muda yang ada di Kabupaten Sumenep ini seperti apa, Pak? Agar bukan hanya menunggu momentum turnamen, bagaimana ini agar tetap konsisten nih, Pak? Nah, yang
1: Ya,
0: nantinya nanti berkena.
1: ya, baik. Harapan saya pribadi kepada anak-anak usia muda atau usia dini itu teruslah semangat berlatih, karena event-event turnamen atau kompetisi ke depan
0: Yeah.
1: itu akan lebih padat, dan bukan hanya mengharap turnamen atau kompetisi yang ada di Sumenep, karena manajemen PSSI Sumenep dan Persu itu siap memfasilitasi atlet muda sepak bola Sumenep ke depannya.
0: Oke. Okay. Ya, baik. Baik. Terima kasih Pak Sobari atas waktunya sudah meluangkan waktu di Sumenep Menyapa Deep Talk pada pagi ini. Semoga sukses terus untuk Pak Sobari dan juga tim Suratin Kabupaten Sumenep yang saat ini
1: Sama-sama,
0: tengah
1: sama-sama Mas Jago. Sama-sama.
0: berlatih. Sehat-sehat selalu Pak
1: Ya.
0: Sobari. Assalamualaikum.
1: Amin, amin, amin. Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan Bapak Muhammad Sobari. Di mana beliau tadi menyampaikan banyak hal terkait bagaimana dunia perkembangan sepak bola di usia muda sendiri yang ada di Kabupaten Sumenep dengan euforia Piala Dunia dan yang juga memberikan dampak cukup bagus ya, bagaimana para pemain muda ini lebih termotivasi untuk paling tidaknya sekedar berlatih dan juga lebih fokus untuk mengejar apa ya namanya sebuah target dari yang diberikan oleh pelatih, semisal dalam sesi latihan maupun dari saat bertanding. Dan juga bagaimana tadi Pak Sobari juga menyampaikan bahwa istirahat menjadi kunci yang penting bagi atlet manapun, baik juga di sepak bola ini menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk waktu beristirahat. Dan itu tadi pendengar, Sumber Menyapa dengan topik efek Piala Dunia terhadap tren olahraga remaja bersama pengamat sepak bola Bapak Sobari. Dan Anda juga dapat jangan lupa untuk tetap bersama kami di Sumenep Menyapa esok hari di jam yang sama. Dan jangan lewatkan program Piala Dunia bersama RRI. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Sumenep Menyapa pagi ini. Tetap stay tune di RRI, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
3: Pro 1.

0: Piensa tú.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat. Presiden kumpulan Menhan dan semua kumpulkan Menhan dan semua jenderal TNI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir Halo RRI ke ruang dengar Anda. Bersama saya Ririn Rizkyanti menemani selama kurang lebih 45 menit ke depan ya. Akan hadirkan suara-suara Anda yang sudah masuk di beberapa hari lalu, termasuk juga kesempatan hari ini mengundang Anda untuk kembali menyampaikan informasi atau hal-hal yang terjadi di sekitar Anda yang bisa menginspirasi dan menginformasikan kejadian dari kemarin sampai pagi ini, boleh disampaikan lewat WhatsApp di 0811 334 5101, via telepon juga boleh 0328 662 317 ataupun 665 396. Saya tidak sendiri, mendengar sudah ada tim Halo RRI yang siap juga menemani Anda di edisi Jumat 15 Mei 2026. Produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi, gatekeeper RRI Sumenep Waisul Karni, sedangkan di RRI Sampang ada Muhammad Ishak ya. Dan di KMB kita punya Nuril dan Yuda yang juga siap mengoperasikan net RRI Sumenep Net tentunya. Tim KMB kami Andi Susanto dan TMB di Sampang ada Muhlis. Kemudian pendengar, Halo RRI hadir tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya di Halo RRI sebelumnya, ini sudah ada beberapa informasi-informasi dari Anda, suara Anda yang disampaikan dan telah terkonfirmasi. Di antaranya tentang insiden bus rombongan jemaah haji Kabupaten Sumenep di Bangkalan. Dan ini sudah dikonfirmasi di kesempatan sebelumnya oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Kamiludin. Kemudian juga di Halo RRI sebelumnya sudah terkonfirmasi terkait JLS ya, Jalan Lingkar Selatan di Sampang, pendengar. Penyampaian dari pendengar Nurjannah di Aing Sareh. Kalau sore sering dipakai berhenti kendaraan roda 8 di sekitar jembatan JLS, tonase berlebihan dalam waktu lama mempercepat kerusakan aspal di tempat tersebut. Dan fasilitas sebagus itu dipakai sembarangan. Ternyata juga sudah terkonfirmasi oleh Kepala Bidang Hubungan Darat di Sub Sampang, Khotibul Umam. Baik, teman-teman di redaksi ini juga sudah siap menemani Anda pendengar. Tentu kesempatan di pagi hari ini saya sapa kesiapan juga di tim TMB Sampang. Oh, ada Dita ya. Baik, mohon maaf. Saya sudah bersama lewat jalur Zoom dua gatekeeper baik di studio RRI Sumenep dan juga di RRI Sampang. Supriyadi, apa kabar?
2: Iya, kabar baik, Ririn, pagi hari ini. Aha. Tanggal merah ya.
1: Cuti bersama.
2: Cuti bersama.
1: Iya, tapi Halo RRI tetap hadir nih, menemani pendengar ya dengan informasinya. Okay. Baik, di RRI Sampang ada Isnai atau Ishak Naya. Apa kabar nih?
3: Kabar baik nih, Ririn.
1: Ini tidak mudik, Ishak.
3: Kalau RRI kan tidak ada tanggal merah, gitu jadi ya. Ngapain mudik, harus kerja terus pokoknya.
1: Siap melayani ya, ini menampung informasi-informasi dari pendengar untuk mendapatkan solusi tentang keluhan, aduan, dan juga tanggapannya. Sebelumnya saya ke Sumenep dulu, ada beberapa informasi atau hal yang ingin disampaikan ya, Dik? Silakan.
2: Iya, untuk yang masuk ke redaksi di RRI Sumenep ini berkaitan dengan listrik, Ririn. Ini ada yang masuk di media sosial RRI yang menyatakan dan menanyakan, ini kemarin saya pernah melihat salah satu update di media sosial terkait laporan Bapak Ainur yang mengeluhkan PLTS di Desa Sabuntan, Dusun Sepangkur Kecil, ini belum menyala. Dan kalau bisa ini di follow up agar bisa segera ditangani. Ini berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga surya, Ririn, yang berada di Desa Sabuntan, khususnya di Dusun Sepangkur, Sepangkur Kecil.
1: Baik.
2: Nanti juga kita akan konfirmasi ke pihak PLN untuk memberikan nantinya penjelasan kepada masyarakat ataupun pendengar mengenai apa yang terjadi dan mungkin ada target dari PLN. Begitu, Ririn.
1: Baik. Isnai, di Sampang ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atau pendengar?
3: Untuk saat ini, Ririn, ada keluhan tentunya nanti dihadirkan yang di mana, Ririn, seputar LPG nih, Ririn. Keluhannya dari Pak Rizal dari Kelurahan Delpenang. Juga menanyakan mekanisme penukaran LPG 3 kg ke LPG non subsidi yang jenis gas yang jenis brick, maksud kami brick gas yang difasilitasi oleh Pemkab Sampang sendiri, Ririn.
1: Baik. Ada lagi selain itu, Isnai?
3: Mungkin nanti kita konfirmasi ke analis kebijakan muda bagian perekonomian di SDA Setkap Sampang, Ririn Abdi Bari, mungkin bisa di follow up di Halo RRI biar para pendengar yang menanyakan soal penukaran LPG bisa tahu seperti apa kondisi di lapangan nantinya. Itu aja, Ririn.
1: Baik. Dan tentunya pendengar serta pemirsa, ada dua informasi ya. Satu dari RRI Sumenep tadi soal lampu di Sapangkur, kemudian LPG, penukaran LPG 3 kg ke 12 ke melon ya, yang pink. Baik, nanti kita coba keduanya untuk konfirmasi. Saya tetap undang Anda. Terima kasih Yadi dan Ishak. Tentunya mendengar, saya juga terus undang Anda, barangkali ada hal yang ingin Anda sampaikan lewat jalur telepon, silahkan di 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811334501. Untuk nantinya seluruh informasi yang Anda sampaikan, keluhan, tanggapan, ini bisa kami konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk kemajuan Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan Madura secara umum, begitu ya. Dan tentunya mendengar, tidak hanya keluhan dari fasilitas infrastruktur, karena banyak itu yang sering masuk, tapi juga barangkali layanan kesehatan, kemudian pendidikan, termasuk perekonomian kita, bagaimana UMKM bisa terus berjalan sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan juga beberapa program-program yang dilakukan begitu, apakah juga ada kendala, keluhan dari Anda boleh disampaikan. Tidak harus di Halo RRI saat tayang begitu ya, tapi di setiap harinya ketika Anda menemukan informasi atau ingin menyampaikan keluhannya, boleh lewat WhatsApp kami. Dan di RRI Sampang juga demikian, menerima atau menampung ya aspirasi Anda terkait dengan kemajuan Madura secara umum. Baik, mendengar, nanti kita juga hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Saya kembali sesaat lagi.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Bovendigul bukan sekedar nama tempat. Ia adalah saksi sunyi dari sejarah panjang perjuangan bangsa. Terletak jauh di pedalaman Papua, Bovendigul pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai tempat pembuangan para tokoh pergerakan nasional. Mereka yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan kolonial dikirim jauh dari pusat perlawanan, terpisah dari keluarga dan tanah kelahiran. Di antaranya Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir, dua pemimpin masa depan Indonesia. Beberapa nama lain seperti Tan Malaka, Marco Kartodikromo dan juga Aliarham juga tak lepas dari daftar. Di tempat yang terpencil, para tahanan hidup dalam keterbatasan. Namun, di Bovendigul, ide tentang kemerdekaan justru terus tumbuh. Hari ini, Bovendigul dikenang bukan sebagai tempat pembuangan semata, melainkan sebagai bagian dari jejak sejarah menuju kemerdekaan Indonesia.

Mikrofon yang dipakai saat 17 Agustus 1945 merupakan hasil curian. Masa iya? Ceritanya, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, panitia mengutus dua orang untuk mencari mikrofon, yakni Wilopo dan Jono Prawoto. Sayangnya, mereka tidak menemukannya. Pada salah satu pidatonya, Soekarno sempat menyebut bahwa mikrofon yang ia gunakan merupakan hasil curian dari stasiun radio milik Jepang. Ternyata, ucapan sang proklamator tersebut disanggah oleh Sudiro, mantan sekretaris pribadi Menteri Luar Negeri. Menurutnya, mikrofon yang dipakai merupakan karya dari Gunawan, seorang pemilik Radio Satria. Jadi, bukan curian ya. Fix, bukan curian.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes, emang.
3: Hey, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi lewat program Halo RRI. Dan tentu kita juga update informasinya dari RRI Sampang, dari hasil WhatsApp Anda yang disampaikan suara Anda ke tim redaksi kami untuk mendapatkan solusi. Dan di RRI Sumenep juga demikian. Tentunya pendengar, tadi di Sampang juga sempat disampaikan ketika masyarakat mempertanyakan bagaimana untuk penukaran LPG, gas LPG 3 kg ya, terhadap biogas begitu, karena pemerintah Kabupaten Sampang ini sudah resmi menerbitkan larangan penggunaan LPG tabung 3 kg bersubsidi bagi sejumlah kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan ini dilakukan agar distribusi LPG subsidi lebih tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan usaha mikro. Nah, dalam surat edaran tersebut, pendengar, ini terdapat sejumlah kelompok yang tidak lagi diperbolehkan menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diminta beralih menggunakan LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg maupun 12 kg. Kelompok pelaku usaha yang dilarang menggunakan LPG subsidi meliputi restoran, hotel, usaha laundry, usaha batik, usaha peternakan, usaha tani tembakau, kemudian usaha pertanian, usaha jasa las, hingga satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, program makan bergizi gratis. Nah, selain pelaku usaha, pendengar dan juga pemirsa, larangan ini juga berlaku bagi aparatur negara, di antaranya calon pegawai negeri sipil CPNS, kemudian pegawai negeri sipil PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, anggota TNI dan Polri, anggota DPRD Kabupaten Sampang, pegawai BUMN hingga pegawai BUMD. Nah, tentu mendengar ketika masyarakat mempertanyakan kemudian bagaimana cara penukarannya, tadi dari Isnaidi Sampang ya menyampaikannya. Kita akan coba konfirmasi pertanyaan dari Pak Rizal di Sampang, di Kelurahan Delpenang, mekanisme penukaran LPG 3 kg ke LPG non-subsidi jenis Braigas yang difasilitasi oleh Pemkab Sampang. Baik, saya telah bersama dengan narasumber lewat jalur telepon ya. Sudah siap? Oh, lewat jalur Zoom. Baik. Masuk juga Anda bisa lihat lewat RRI Sumenep.net mendengar. Assalamualaikum Pak Bari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Oke. Pak Abdi Bari, ini masyarakat mempertanyakan bagaimana ketika penukaran yang digagas oleh Pemkab Sampang nih, memang ada beberapa larangan ya untuk tadi sudah saya sempat sebutkan begitu informasi yang kami terima. Nah, itu proses atau mekanismenya seperti apa Pak? Bisa digambarkan?
2: Baik, jadi kegiatan ini sebenarnya ingin apa namanya bagian dari upaya Pemkab Sampang untuk mempermudah masyarakat yang dalam kelompok yang dilarang menggunakan LPG 3 kg untuk beralih ke LPG Braigas. Nah, untuk memudahkan itu, kami bersama Pertamina Patraniaga menyediakan waktu untuk bulan Mei ini, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pada tanggal 18 sampai 23 Mei 2026, mulai pukul 9 pagi sampai pukul 2 siang. Nah, untuk tempatnya sendiri, di sisi barat Taman Bunga, depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Nah, untuk ketentuannya bagi Bapak Ibu, baik pengusaha maupun perorangan yang ingin beralih ke LPG Braigas, cukup membawa tabung kosong LPG 3 kilonya, berapapun itu jumlahnya, baik 1, 2, atau 3, nanti akan ditukar dengan LPG Braigas beserta isinya. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah sebenarnya sudah kami berikan suratnya ke semua.

0: Red gas ukuran 5,5 cukup membayar seharga 110.000. Nah,
1: Baik.
0: misalkan ingin ditukar dengan apa namanya varian yang lebih besar yang 12 kilo, ketentuannya juga sama, tinggal di bawah saja satu tabung kosong yang 3 kilo nanti bisa ditukar dengan bread gas ukuran 12 kilo beserta isinya cukup membayar 630.000. Begitu juga jika punya dua tabung LPG kosong bisa ditukar dengan yang 12 kilo cukup dengan membayar 480.000. Nah, kegiatan ini juga tidak hanya memfasilitasi masyarakat yang ingin menukar tabung LPG 3 kilo, bisa juga untuk pembelian perdana misalkan. Jadi yang memang baru memulai rumah tangga atau memulai usaha, ingin langsung menggunakan tabung bright gas, tinggal langsung datang ke stan, tinggal beli paket perdana. Nah, untuk paket perdananya sendiri, untuk yang ukuran 5,5 seharga 410.000. Sedangkan untuk yang 12 kilo seharga 780.000. Begitu juga untuk Bapak Ibu mungkin yang di rumahnya masih memiliki tabung LPG 12 kilo edisi lama. Jadi yang warna biru dulu itu, yang kuno itu. Nah, itu bisa juga langsung ditukar dengan bright gas ukuran 5,5 atau 12 kilo. Nah, kalau memang punya tabung LPG yang biru itu, yang 12 kilo, tinggal ditukar, tinggal bayar untuk isi ulangnya saja.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Nah, artinya ini ada durasi waktu penukaran 18
0: Boleh.
1: sampai 23, jam 9 hingga jam 14. Di luar itu tidak ada lagi kah?
0: Nanti kita akan evaluasi kegiatan ini, namun kami tetap akan merencanakan bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama tahun 2026 setiap di awal bulan, selama satu minggu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, misalkan di rumah masih tabung LPG-nya masih ada isinya nih, silakan dipakai dulu sampai sampai kosong, kemudian tinggal ikut di periode bulan berikutnya.
1: Baik, jadi lokasinya di sisi barat Taman Bunga ya. Ini
0: Betul.
1: hanya untuk masyarakat Sampang. Di luar itu bolehkah menukar ke sana, Pak Bari?
0: Ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Di luar masyarakat Kabupaten Sampang dipersilakan juga kalau ingin menukar, tapi kami lebih mengutamakan masyarakat Kabupaten Sampang.
1: Karena kan tidak ada syarat tanpa KTP gitu ya. Jadi kan tidak tahu
0: Ada.
1: juga.
0: Tidak ada.
1: Baik. Ya, artinya masyarakat umum lah
0: Terbuka
1: ya.
0: untuk umum. Ya,
1: Ya.
0: terbuka untuk umum.
1: Nah, kemudian ada target tidak untuk di tanggal 18 ini?
0: Target kami adalah bukan dari sisi jumlah, tapi dari sisi para pelaku usaha maupun kalangan masyarakat yang dilarang, yang lebih diutamakan. Karena apa? Karena tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa pendistribusian LPG 3 kg itu benar-benar tepat sasarannya. Ini digunakan untuk rumah tangga miskin maupun pelaku usaha mikro saja. Jadi di luar itu diharapkan bisa segera beralih secara bertahap ke LPG bright gas. Kami memang tidak bisa memasang target bahwa 100% harus tercapai pada tahun 2026 karena kami tahu bahwa itu ada hubungannya dengan ekonomi masyarakat maupun ekonomi ekonomi pelaku usaha, sehingga kegiatan ini kami jadwalkan secara bertahap.
1: Baik. Adakah sanksi ketika daftar larangan ini sudah muncul tapi tetap menggunakan dengan target waktu yang sudah ditentukan, Pak?
0: Belum, kami belum bisa memasang sanksi untuk masyarakat yang tetap kekeh ingin menggunakan LPG 3 kg. Namun paling tidak kami sudah bisa memberikan apa namanya himbauan bahwa masyarakat hendaknya sadar bahwa jika memang termasuk dalam kalangan yang dilarang menggunakan LPG 3 kilo, artinya di sana Bapak Ibu sudah mengambil hak dari warga miskin. Gitu.
1: Nah, ketersediaan LPG yang pink itu aman, Pak, untuk selanjutnya ketika masyarakat sudah menggunakan itu semua?
0: Siap. Jadi ini juga jadi pertanyaan beberapa restoran yang sempat sharing ke kami. Pak, mohon dipastikan saat kami sudah beralih sebagian maupun keseluruhan LPG kami di restoran, untuk dipastikan kuotanya tersedia, selalu tersedia. Dan ini sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan Pertamina Patraniaga untuk bisa dipastikan setelah masyarakat mulai beralih secara bertahap kepada LPG bright gas,

0: kuota atau stok di LPG Brightgas di Sampang bisa dipastikan harus aman. Karena nanti khawatir begitu membeli isi ulang berikutnya ternyata tidak
1: Kosong.
0: ada stoknya, malah balik lagi, balik kucing ke
1: Iya.
0: LPG 3 kilo. Nah, itu sesuatu yang apa ya, kurang baik istilahnya.
1: Dan ini sudah dipastikan ya oleh Pemkap Sampang begitu bahwa aman untuk selanjutnya begitu ketersediaannya.
0: Insya Allah kami pastikan dan kami akan selalu apa, monitor untuk ketersediaan LPG 3 kilo maupun yang bright gas. Nah, bagi masyarakat yang menemukan Pak di sini ada kekurangan dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke bagian perekonomian Pemkap Sampang sehingga kami bisa menindaklanjuti ke stakeholder-stakeholder yang terkait.
1: Baik. Nah, kemudian apakah ini nanti juga akan kayak semacam diketuk tularkan ke daerah tetangga begitu karena selama ini aturannya masih di Sampang nih.
0: Ya, sebenarnya aturan ini sebenarnya sudah
1: Nasional ya.
0: dikeluarkan, ya
1: Ya.
0: sudah nasional, sudah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Tinggal seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur tinggal melaksanakan sebenarnya.
1: Baik.
0: Sehingga kalau misalkan nanti boleh enggak kabupaten lain meniru seperti ini, ya monggo-monggo saja, itu malah lebih baik sehingga animo masyarakat secara seluruh keseluruhan di Madura bisa lebih, apa ya, kalau istilah dari sekarang lebih viral, jadi
1: Ya.
0: lebih semangat untuk beralih ke LPG
1: Baik.
0: bright gas.
1: Terima kasih Pak Bari kebersamaannya di Halo RRI dan informasi yang disampaikan. Sukses, selamat melanjutkan aktivitas hari ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih juga kepada RRI sudah membantu apa ya, mengumumkan kepada masyarakat sekitar tentang program kami terkait LPG 3 kilo dan bright gas.
1: Ya, terima kasih. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog kami tadi dengan analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Bapak Abdi Bari, dan tentu pendengar ini mengingatkan untuk penggunaan gas tabung LPG 3 kg ya, beralih ke non-subsidi dengan ketentuan-ketentuan tadi sudah saya bacakan. Dan baik pendengar, saya coba kembali dulu ke Supriyadi.
2: Ya, Ririn.
1: Ya, sudah ada update informasi lainnya ya, Di, dari studio RRI
2: Ya,
1: Sumeneb.
2: untuk dari pendengar yang menanyakan tentang PLTS di Dusun Sepagur Kecil Desa Sapunten Kecamatan Sapeken Sumeneb dari Safran. Ini yang melalui media sosial kami juga terus menghubungi pihak PLN. Ini untuk manajer Kangean, namun sejauh ini belum ada respon dan kita akan terus berupaya, Ririn, agar mendapatkan jawaban dan seperti apa kondisi di lapangan untuk pelaksanaan ataupun realisasi PLTS di Dusun Sepanggul Kecil, Ririn.
1: Baik. Dan Ishak di Sampang, adakah update informasi lainnya atau masyarakat yang sudah juga memberikan suaranya di Halo RRI hari ini?
3: Untuk saat ini belum ada, Ririn. Mungkin kita tunggu saja sampai di penghujung acara Halo RRI. Untuk saat ini itu saja tentang seputar LPG yang sudah diperjelas langsung oleh Bapak Bari tentang cara penukaran dan teknis tentang penukaran 13, maksud kami 3 kilogram ke non-subsidi.
1: Baik. Terima kasih, Ishak. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih terus undang Anda untuk menyampaikan suaranya terkait dengan kemajuan di Madura ya, baik Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Terutama untuk yang ada di Kepulauan juga, karena masih ada satu yang belum terkonfirmasi nih, seperti yang disampaikan oleh Yadi tadi, terkait dengan lampu ya di Sapangkur. Dan tentu mendengar serta pemirsa, kita masih lanjut hadirkan Halo RRI. Saya kembali sesaat lagi.
4: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. Tapi pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja toh.

Monas berdiri megah di pusat ibu kota. Puncaknya berkilau, diselimuti emas yang menjadi simbol kejayaan bangsa. Namun tak banyak yang tahu, di balik gemerlap emas itu tersimpan kisah pilu seorang tokoh bernama Teuku Markam. Teuku Markam adalah seorang pengusaha sukses dari Aceh. Di era Presiden Soekarno, Teuku Markam menyumbangkan 28 kg emas yang kini melapisi lidah api Monumen Nasional. Sebuah sumbangan besar yang lahir dari rasa cinta dan semangat membangun negeri. Namun sejarah tak selalu adil, nasibnya berbalik.

tak terucap dalam perayaan. Jika emas di puncak Monas terus berkilau hingga hari ini, sudahkah kita memberi ruang yang layak bagi ingatan tentang Teuku Markham sebagai sosok yang pernah memberi begitu besar kepada negeri tanpa pamrih?

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kita juga bersama RRI Sampang ya, terkait dengan keluhan-keluhan Anda lewat Halo RRI. Pendengar, satu tadi disampaikan oleh Supriyadi terkait dengan PLTS di Dusun Sapangkur Kecil, Desa Sapuntan, Kecamatan Sapeken, Sumenep, yang menanyakan apakah sudah tuntas atau belum dari Pak Zafran. Nah, sebenarnya aduan ini sudah sempat juga disampaikan lewat Halo RRI di bulan Maret ya, bulan lalu, ketika warga Pulau Sapangkur Kecil, Kecamatan Sapeken, mengeluhkan belum adanya perbaikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di wilayahnya. Dan keluhan tersebut, pendengar, disampaikan di Halo RRI sebagai bentuk harapan agar segera mendapat perhatian begitu dari pihak terkait. Nah, warga yang menyampaikan saat itu adalah Ainur pada 30 Maret 2026 yang mengatakan kondisi ini cukup mengganggu aktivitas warga yang bergantung pada pasokan listrik dari PLTS. Sehingga ia berharap ada kejelasan waktu perbaikan agar masyarakat tidak terus menunggu. Dan ini juga sudah ditanggapi sebenarnya oleh manajer PLN ULP Kepulauan Kangean, Hairul Ismail, yang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Beliau mengatakan bahwa sebelumnya memang sempat ada kendala karena material tertahan di bea cukai. Namun proses di bea cukai sudah selesai dan tinggal menunggu kedatangan barang. Nah, PLN ini juga telah berkoordinasi, pendengar, dengan pihak vendor agar proses pengiriman berjalan lancar. Pihaknya akan juga segera menjadwalkan begitu untuk perbaikan setelah material tiba di Sumenep, dan ditargetkan dalam 2 pekan barang sudah sampai dan perbaikan bisa segera dilakukan. Nah, ketika hari ini Halo RRI sudah 2 pekan berlalu dari yang disampaikan oleh Pak Hairul ya. Nah, tentu ini dipertanyakan kembali oleh pendengar, apakah ini sudah tuntas atau belum terkait dengan PLTS di Dusun Sapangkur Kecil, Desa Sapuntan, Kecamatan Sapeken. Tim redaksi kami juga mencoba terus mengupdate bagaimana kelanjutan dari PLTS tersebut karena masyarakat masih menanyakan. Ini menjadi semacam hal yang diharapkan begitu ya, untuk tidak sekedar roda perekonomian di desa tersebut tapi juga roda kehidupan segala aktivitas yang bergantung pada PLTS tersebut. Baik, jadi apakah sudah ada update informasinya terkait dengan hal ini?
2: Ya, untuk yang PLTS, Ririn, hingga saat ini belum ada respon dari pihak PLN, namun kita upayakan dan juga akan kita tindak lanjuti pada Halo RRI edisi mendatang jika untuk hari ini tidak memungkinkan. Namun ada informasi yang masuk juga ini, Ririn.
1: Apa lagi nih?
2: Dari Munir Parsanga, Sumenep. Ini melalui via WA ke redaksi Halo RRI Sumenep. Ini yang menanyakan tentang saat nanti Piala Dunia, apakah RRI akan mengadakan nobar atau nonton bareng atau tidak ini. Soalnya RRI sekarang gencar sekali mempromosikan Piala Dunia, mempertanyakan.
1: Iya. Ini nanyanya ke RRI langsung ya.
2: Nih.
1: Baik, tapi tetap harus ada konfirmasi nanti ya.
2: Betul, oke.
1: Ternyata soal bola pun masuk ke Halo RRI ya. Baik, terima kasih. Jadi ada lagi?
2: Sejauh ini

0: hanya itu yang masuk ke redaksi. Nanti kita terus update dan informasi dari masyarakat, keluhan maupun hal-hal yang bersifat terkini, tidak hanya di Halo RRI ya, Ririn, namun juga di program-program lain di RRI, baik Sumeneb maupun Sampang, juga masyarakat pendengar bisa juga melaporkan.
1: Baik, ke Sampang, Ishak Nayah, adakah update informasi lainnya?
2: Untuk saat ini Ririn belum ada ya, masih belum masuk, mungkin karena kendala libur ya, karena hari ini libur nasional, jadi informasi aduan terkendala, mungkin tidak ada, masih satu saja yang masuk.
1: Aha. Namun kita tetap menerima ya informasi suara pendengar. Baik, terima kasih Ishak Naya dan juga Supriyadi. Tentunya pendengar, berbicara soal Piala Dunia FIFA 2026 tadi ya, sempat yang disinggung oleh Yadi, nanti kita juga akan konfirmasi dengan pihak RRI, nah yang juga gencar melaksanakan info-info soal Piala Dunia yang kita tahu ini akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Demikian Halo RRI, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar. Untuk update informasi dari suara Anda yang belum terkonfirmasi, nanti kita akan konfirmasi di Halo RRI berikutnya. Saya Ririn Rizkyanti dan juga Supriyadi, tim di studio RRI Sumeneb, Muhammad Ishak di RRI Sampang, termasuk seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
7: Pendengar, jumlah penerima bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun ini berkurang jika dibandingkan pada 2025. Tahun lalu jumlah penerima bantuan mencapai 5.100 orang. Tahun ini kuota yang tersedia hanya 2.600 penerima. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Sumenep ABD Rahman Riyadi mengatakan tahun ini jumlah penerima BLT DBHCHT berkurang akibat pagu anggaran. Anggarannya minim. Sementara itu, pendengar, jalan Persepam Pamekasan di putaran nasional Liga 4 Indonesia mulai terbaca. Laskar Ronggo Sukowati tergabung di grup O bersama tiga perwakilan kuat dari daerah berbeda. Pelatih Persepam, Anies Fuad, memastikan timnya tidak ingin jumawa menghadapi persaingan tersebut. Menurutnya, seluruh lawan yang lolos ke fase nasional merupakan tim terbaik dari wilayah masing-masing. Namun, tim pelatih mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi karakter permainan lawan yang berbeda-beda.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cara mudah mengasah daya pikir. Selain mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres, beberapa kegiatan ringan berikut bisa dilakukan untuk menajamkan otak. Di antaranya adalah yang pertama, bernafas dalam. Tarik nafas melalui hidung dan bawa udara ke dalam paru-paru. Semakin banyak oksigen masuk ke aliran darah dan otak, maka akan semakin meningkatkan performa otak. Juga membuat Anda lebih rileks dan berpikir dengan jernih. Kedua adalah meditasi. Regangkan otot-otot tubuh sebentar, lalu biarkanlah rileks. Cobalah duduk, tutup mata, dan pusatkan perhatian pada pernafasan saja. Meditasi ringan selama 5 hingga 10 menit juga dapat membantu Anda untuk menyiapkan daya pikir melakukan tugas terbaiknya. Yang ketiga, menyanyi. Cobalah bernyanyi. Ini adalah cara gampang melatih otak kanan sehingga Anda lebih efektif dalam memecahkan masalah. Keempat, tertawa. Hormon endorfin akan terlepas ketika Anda tertawa. Dan ini bisa menurunkan kadar stres. Tentu saja ini akan menjaga kesehatan otak. Kondisi tersebut selanjutnya membuat Anda cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide mutakhir. Yang terakhir adalah bermain. Menyenangkan diri dengan game akan merangsang otak sehingga tercipta koneksi-koneksi baru dan sel-sel baru pun bertumbuhan. Sebuah studi mengungkapkan bahwa permainan kartu seperti solitaire dan sejenisnya bisa membantu menunda kepikunan.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Selamat pagi, jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita jumpa kembali di Indonesia Sehat untuk edisi hari ini bersama saya, Ani Purnama. Dan pendengar juga pemirsa, Indonesia sedang dihadapkan pada dua beban sekaligus, yaitu beban fisik dan beban batin. Kita barangkali pandai membicarakan yang namanya demam, hipertensi, dan juga kolesterol ya. Namun ketika percakapan beralih pada kecemasan, kelelahan emosional, dan kesepian, maka ruangan menjadi mendadak sunyi. Dan dialog Indonesia Sehat hari ini akan kita dedikasikan untuk memecah kesunyian itu. Dengan tema kesehatan perlu dijaga, kesehatan mental perlu dijaga, bukan diabaikan. Ini mengajak kita untuk melihat kembali bahwa kesejahteraan seseorang tidak pernah utuh jika hanya tubuhnya yang sehat, sementara pikirannya lelah. Bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Ibu Dr. Evi Febriani MPSI. Beliau adalah wakil dekan dan juga sekaligus dosen di Universitas Esa Unggul Jakarta. Saya jumpai dulu Ibu Dr. Evi. Assalamualaikum Ibu Dokter.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Suara saya kedengaran jelas ya?
0: Oh, kedengaran jelas tapi volumenya kurang ini. Kurang nyaring,
1: kurang
0: sedikit
1: besar. Kurang nyaring. Oke. Okay. Yeah. Kalau begini sudah lebih jelas atau bagaimana? Mungkin karena tidak pakai headset kali ya.
0: Iya, yeah, sudah atau lebih jelas. Baik. Okay. Sehat Bu Evi ya. Alhamdulillah jumpa kembali nih Bu Evi. Senang banget saya pagi ini. Iya. Baik, Bu Evi, bicara soal kesehatan mental ini. Sebenarnya apa definisi kesehatan mental? Mengapa sering disalahartikan hanya sebagai mohon maaf dalam tanda kutip tidak gila begitu?
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Ani dan selamat pagi untuk sahabat RRI Pro 1 yang berada dimanapun, khususnya seluruh Indonesia. Dan mohon maaf kalau ada suara-suara yang masuk ya, karena kebetulan kami hari ini kan hari libur. Mbak Ani, senang sekali ya pada hari ini kita bisa sharing knowledge ya terkait dengan kesehatan mental. Seperti yang kita ketahui, memang kesehatan mental itu kan di mana kondisi kesejahteraan individu yang membuat seseorang itu mampu menyadari potensi dirinya, mengelola stres, dan mampu beraktivitas secara produktif, sehingga bisa membangun hubungan relationship yang baik dengan orang lain dan lingkungannya. Nah, memang ada beberapa definisi ya, terutama dari WHO itu, bahwa kesehatan mental itu tidak hanya berupa gangguan mental, seperti misalkan kecemasan yang berlebihan, apalagi sampai ada kecenderungan depresi gitu ya. Tetapi orang yang bisa dikatakan sehat mental itu ketika seseorang itu mampu yang pertama mengelola emosi dengan baik, berpikir secara realistis, beraktivitas secara produktif, mampu menghadapi tekanan hidup. Karena kan kita paham ya, saat ini tekanan hidup memang luar biasa. Jadi kalau
0: sedang meningkat ya.
1: Iya, meningkat sekali. Serta menjalankan fungsi sosial secara optimal. Jadi itu sih Mbak Ani. Artinya bahwa kalau kita bicara tentang tekanan hidup, problematika ya yang mungkin bisa saja bukan hanya di tempat kerja, tapi di rumah, di lingkungan sosial gitu ya. Tapi selama kita masih bisa rasional dan bisa beraktivitas secara produktif dan sehat gitu ya, itu masih artinya kesehatan mental seseorang itu masih cukup baik begitu.
0: Bu Evi, ini kenapa Bu Evi yang namanya kesehatan mental ini seringkali masih dianggap tabu begitu untuk dibicarakan di lingkungan keluarga atau bahkan di lingkungan kerja di Indonesia sendiri Bu Evi?
1: Iya, jadi begini, memang ada orang yang menganggap bahwa orang yang sudah mengalami gangguan mental itu berarti tidak sehat secara psikologis ya, gitu ya. Jadi mereka diajak ngobrol sudah nggak nyambung, terus juga mereka sudah tidak bisa berperilaku secara normal dalam kehidupan sehari-harinya, tidak mampu mengontrol emosi. Nah, bicara masih tabu atau dianggap ini kok kayaknya tidak seperti hal yang tidak bisa dinormalisasi gitu ya. Karena kita tahu ya, sebagian besar khususnya di beberapa daerah, orang yang tidak dianggap sehat secara mental atau orang yang dianggap nggak waras gitu ya, maka mereka sudah atau nggak usah jauh-jauh deh, orang yang ketika diajak bicara itu sudah nggak nyambung, dianggapnya sudah nggak waras gitu loh Mbak Ani. Jadi memang menurut saya kalau bicara tentang apakah itu apa namanya tabu atau tidak, menurut saya sekarang kan kesehatan mental itu sudah menjadi perhatian khusus ya, khususnya di berbagai aspek, baik aspek sosial, baik di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, dan kesejahteraan psikologis itu perlu diutamakan. Karena apa? Karena bagaimana seseorang itu mampu menjalani hidup secara sehat, gitu ya, baik secara mental, merasa dirinya bermakna, mampu mengelola emosi, gitu ya, mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi dalam psikologi itu, kesejahteraan psikologi itu tidak hanya berarti dia mengalami gangguan mental, tapi mencakup juga bagaimana seseorang merasa bahagia dan puas terhadap hidupnya. Makanya kenapa dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya afirmasi positif, bagaimana kita bisa apa namanya self talk ya, self love gitu ya, berbicara yang positif, berbicara yang baik dan juga mencintai diri sendiri. Karena ini juga bagian dari bagaimana seseorang itu mampu menghadapi tantangan kehidupan yang lebih dengan baik. Gitu, Mbak Ani.
0: Sebenarnya apa nih Bu Evi, tanda-tanda awal kalau seseorang itu mulai dia kewalahan secara mental gitu, tapi belum sadar? Tanda-tandanya apa?
1: Kewalahan ya. Jadi yang pertama dia belum bisa menerima dirinya sendiri, gitu ya. Jadi dia merasa bahwa aku kok selalu memiliki kekurangan ya tanpa melihat kelebihan yang dimiliki. Terus tidak mampu menjalani hubungan positif dengan orang lain. Dia merasa bahwa kenapa ya kok aku selalu apa namanya orang lain tidak menyukaiku, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Bisa saja karena perasaan sensitif yang berlebihan gitu ya, sehingga dia belum memiliki hubungan relasi yang sehat gitu. Tidak memiliki kemampuan gitu ya, tidak memiliki kemampuan atau kemandirian, artinya belum mampu mengambil keputusan dan mudah terpengaruh dengan tekanan-tekanan sosial seperti itu.
0: Oke, pagi ini saya juga mengundang pendengar yang akan bergabung, silakan untuk berinteraksi bersama Bu Evi ya di 665-396-662-317 atau juga di 0811-33-45-101. Tadi Bu Evi sempat menyinggung juga soal mencintai diri sendiri. Nah, sebenarnya apa korelasinya antara kesehatan mental dengan kewajiban kita untuk mencintai diri kita sendiri, Bu Evi, sebelum kita mengaplikasikan cinta itu ke orang lain gitu?
1: Ya, sebenarnya begini ya. Bicara tentang bagaimana kita membangun hubungan positif dengan orang lain. Jadi kalau kita tidak positif pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membangun hubungan relationship yang positif dengan orang lain? Ini mohon maaf ya, mungkin karena kondisinya agak panas, jadi kacamata sedikit berembun. Jadi memang kenapa kita harus self love ya? Kenapa kita harus mencintai diri sendiri? Karena itu bagian dari kita mampu menerima diri kita, baik dari kelebihan maupun kekurangan. Tapi kadang ada kan orang merasa bahwa dia tidak puas dengan dirinya. Jadi kenapa sih aku kok tidak sama dengan orang lain? Aku kenapa kok begini? Aku kenapa kok begini? Gitu ya. Sehingga seseorang itu memiliki apa namanya self esteem yang rendah, dia merasa berharga. Nah, ketika seperti itu, maka dia akan melakukan perilaku-perilaku misalkan seperti menarik diri dari lingkungan sosialnya, gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat positif secara pribadi bahwa kita memiliki kekurangan, tapi ada kelebihan yang mungkin bisa menjadi keunggulan kita. Nah, tapi tidak sebagian besar, maaf, ada sebagian kecil lah saya katakan ya, tidak sebagian besar, sebagian kecil orang memandang bahwa aku hanya memiliki kekurangan diri sendiri, memiliki kekurangan maksudnya, memiliki kekurangan sehingga dia tidak bisa menerima dirinya secara positif. Nah, ini juga bagian dari bagaimana seseorang itu tidak mampu mengembangkan diri atau meningkatkan potensi dirinya secara optimal. Jadi secara sederhana begitu ya, secara sederhana sebetulnya ada istilah begini, sebelum kita membahagiakan orang lain maka sesungguhnya kita harus bahagia
0: diri sendiri dulu ya.
1: Ketika memang kita selalu mampu mengkritik orang lain, tapi dia tidak mampu menerima kritikan dari orang lain, sebetulnya dia juga belum selesai dengan dirinya sendiri. Jadi ketika memang kita mampu membahagiakan orang lain, berarti kita juga sudah harus bahagia. Diri kita sudah harus bahagia gitu. Jadi kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain itu bukan hanya sekedar pura-pura dan kamuflase saja, karena segala sesuatu yang bisa dikatakan bahwa kesejahteraan psikologis seseorang yang baik biasanya dia sudah mampu pertama apa namanya menerima dirinya gitu ya, secara positif, memiliki rasa syukur dan optimisme, serta mampu membangun hubungan sosial yang positif dan sehat. Seperti itu.
0: Oke, Bu Evi, kalau kita tahu yang namanya akses layanan psikologi atau bahkan psikiater ini masih belum merata ya, Bu. Sebenarnya bagaimana kita bisa menjembatani kesehatan kesenjangan ini, Bu, terutama kalau di daerah-daerah begitu?
1: Kalau menurut saya sebetulnya saat ini juga di daerah-daerah itu sudah ada yang namanya semacam bukan asosiasi ya, tapi lebih kepada HIMSI cabang. Seperti yang di Sumenep, menurut saya juga sudah ada ya HIMSI cabang wilayah Sumenep begitu. Nah ini bicara tentang kesenjangan, sepertinya sekarang itu sudah mulai adanya pemerataan di setiap daerah, karena HIMSI itu juga sudah ada di setiap daerah, di mana HIMSI daerah itu juga bisa menjembatani, dan di dalamnya ada yang menjadi anggota di HIMSI cabang tersebut itu ada psikolog gitu ya, ada ilmuwan. Namun kalau psikiater ini berbeda, Mbak Ani. Jadi psikiater dengan psikolog ini berbeda. Kalau psikiater ini memang dia dari ranah dokter yang spesifik mengambil kejiwaan, tapi kalau psikolog ini memang lulusan psikolog profesi begitu ya, dan memiliki SIPP. Jadi untuk menjembatani kesenjangan ini menurut saya memang sepertinya sekarang sudah mulai ada pemerataan. Artinya saat ini khususnya di daerah-daerah juga sudah mulai menyadari bahwa pentingnya konsultasi ke psikolog, pentingnya edukasi dari psikiater begitu ya. Kalau di Sumenep kayaknya juga sudah ada ya psikiater, dan banyak sekali psikolog-psikolog, baik psikolog klinis, psikolog pendidikan yang ada di daerah. Kecuali kalau memang daerahnya itu 3T Mbak Ani, 3T ya. Nah ini memang perlu menjadi perhatian khusus buat kita semua. Tapi sepemahaman saya, HIMSI pusat pun juga sudah mulai mengaktifkan SDM-SDM yang memang apa namanya notabene-nya bisa berkontribusi bagi daerah ya, SDM yang memang mumpuni dan expertise di bidangnya gitu ya, dan di mana di masing-masing wilayah itu sudah harus ada HIMSI cabang wilayah ini namanya begitu.
0: Nah, kalau kita bicara tentang peran media sosial nih, Bu Evi, apakah media sosial ini memperparah tekanan mental atau justru bisa jadi ruang support? Nah, di titik mana batasnya nih, Bu Evi?
1: Ya, sebetulnya kalau bicara tentang media sosial, gitu ya, media sosial ini juga penting ya buat kita untuk namanya menjadi ruang apresiasi diri lah menurut saya ya. Namun media sosial memiliki dua sisi gitu ya. Di satu sisi memang mampu membantu komunikasi dan akses informasi, tapi di sisi lain juga bisa menjadi pemicu tekanan mental.
0: Apabila jadi tergantung apa nih Bu?
1: Tergantung bagaimana kita menggunakan ya,
0: menggunakannya
1: atau
0: ya,
1: memfilter ya,
0: memfilter.
1: Karena memang sebetulnya ruang media sosial juga itu menjadi saya katakan menjadi pemicu gitu ya, apabila digunakan secara berlebihan atau secara tidak sehat gitu loh.
0: Mm-mm.
1: Sekarang ini kan banyak sekali ya Gen Z yang memang wah kayaknya nggak bisa lepas dari media sosial gitu ya. Jadi ada beberapa beberapa hal yang bisa media sosial itu menjadi pemicu. Yang pertama adalah di mana media sosial ini menjadi social comparison. Media social comparison itu adalah menjadi perbandingan sosial, gitu ya. Sehingga banyak sekali seseorang itu yang membandingkan hidupnya dengan orang lain gitu. Apalagi sekarang kan banyak istilah FOMO ya. Mungkin Mbak ini tahu ya FOMO itu ya. Jadi dia tidak mau ketinggalan apa namanya tren saat ini gitu ya.
0: Inginnya selalu dan update gitu ya.
1: Selalu update. Padahal sebetulnya kalau kalau kalau kita mau menggunakan dengan baik media sosial itu tidak masalah ketika kita mengetahui tren saat ini apa, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita kan begitu. Nah, tapi kalau yang terjadi saat ini Gen Z ini kan, wih sekarang trennya begini nih, kalau aku nggak ikut tren begini maka nanti tersangka dianggapnya ketinggalan apa namanya, ketinggalan tren atau model gitu ya, sehingga dianggap kudet, bahasanya sekarang tuh kudet atau jamet gitulah istilah-istilah anak muda sekarang. Di situ juga bisa terjadi cyberbullying, Mbak. Nah ini yang akhirnya seperti halnya misalnya komentar negatif, hinaan, body shaming, yang biasanya kalau misalkan kita public figure itu ada netizen gitu ya. Makanya banyak sekali kadang public figure itu yang tidak memberikan akses komentar misalkan, karena itu untuk menghindari itu tadi supaya tidak mengalami.
0: Ada sisi positifnya juga ternyata ya dengan tidak mengaktifkan komentar itu.
1: Betul,
0: baik.
1: Betul.
0: Baik, jadi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Media sosial itu sendiri ya Bu Evi bisa menjadi bisa menjadi ruang support sekaligus juga bisa memperparah nih tekanan mental yang dialami ya. Baik. Nah, kalau soal self care nih Bu Evi, apa sebenarnya bedanya self care yang asli dengan sekedar tren gitu?
1: Self care yang asli dengan sekedar tren. Self care itu kan berarti lebih kepada kesehatan diri ya, betul. Self care. Jadi menurut saya

0: Saya lebih baik lagi supaya lebih produktif. Tapi orang yang anti kritikan justru malah dia mereject dan aku tidak begitu. Ada defense, ada konfrontasi, misalkan ada penolakan begitu. Ini kita perlu kaji lebih dalam ya. Jangan-jangan dia tidak betul-betul self care gitu ya. Dia tidak betul-betul sehat secara psikologis. Gitu. Tapi dia melakukan penolakan-penolakan yang memang seharusnya dia bisa menerima itu. Jadi contoh, ada beberapa contoh ini Mbak Ani, contoh selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama. Memang pola hidup sehat pasti ya, pola hidup sehat, mengelola stres, membatasi penggunaan media sosial, gitu ya. Terus juga kita mampu menjaga pola tidur dan makan secara teratur dan sehat, begitu. Nah ini sebenarnya contoh selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau misalkan dari contoh-contoh tersebut tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Misalkan dia tidur malam, pola tidurnya tidak baik, media sosial dia penggunaannya berlebihan dan tidak bisa memfilter. Lalu ketika dia diberikan feedback atau kritikan, dia
1: tidak mau
0: menolak. Nah ini,
1: menerima, ya.
0: ini ada dua kemungkinan, dia self-care yang asli atau yang palsu gitu. Istilahnya begitulah ya, menurut saya begitu, Pak.
1: Nah, sebenarnya seberapa penting atau seberapa jauh peran dari keluarga dan teman sebagai support system bagi kita, Bu Evi?
0: Ya, pastinya sangat sangat penting ya. Makanya kenapa kita harus memilih teman atau circle yang positif yang bisa mensupport kita. Jadi, seperti yang kita pahami kan, terkadang gangguan atau kesejahteraan psikologis itu juga bisa didapatkan dari internal keluarga, Mbak Ani. Jadi contoh sederhananya saja, saat ini kenapa sih banyak sekali, saya tidak katakan hampir semua ya, tapi sebagian remaja itu tidak trust dan tidak percaya, mistrust ya kepada mistrust kepada
1: keluarganya,
0: parents-nya, kepada kepada orang tuanya. Karena mereka menganggap bahwa orang tuanya itu bukan lagi menjadi support system yang positif buat dirinya gitu ya. Dianggapnya nanti ketika aku menyampaikan hal ini, justru malah aku disalahkan, aku tidak disupport, aku malah dianggapnya sebagai anak yang nakal, anak yang tidak berbakti, gitu. Sehingga mereka lebih percaya kepada teman-teman sebaya. Nah ini,
1: jadi
0: ini
1: takut justru ya.
0: Iya, justru jadi takut, jadi membatasi, bahkan anak sebagian remaja yang kita ketahui itu mereka lebih memilih untuk mengatakan tidak apa-apa dan aku baik-baik saja gitu ya, padahal sebetulnya tidak begitu. Nah ini juga salah satu indikator anak ini mengalami sesuatu hal yang justru malah tidak positif dalam hidupnya, padahal komunikasi yang efektif dengan orang tua itu menjadi poin penting gitu ya. Jadi hal sederhana saja, apa yang dirasakan oleh anak, apa harapan anak khususnya remaja gitu ya kepada orang tua, itu sebetulnya menjadi pintu pembuka untuk bagaimana orang tua itu lebih dipercaya dan dia lebih percaya kepada orang tua daripada lingkungan sosial. Bukan tidak percaya pada lingkungan sosialnya, tapi dia lebih percaya kepada orang tua dengan tidak membatasi pergaulan dengan lingkungan sosialnya, maksud saya seperti itu.
1: Caranya bagaimana Bu Evi supaya ada kepercayaan yang lebih dari anak-anak kepada orang tuanya? Apa yang harus dilakukan orang tua? Apakah harus jemput bola atau gimana nih Bu Evi?
0: Nah, yang pertama itu adalah bagaimana membangun persepsi positif pada anak. Membangun persepsi yang positif dulu. Jadi orang tua ini bisa menjadi temanku, bukan hanya orang tuaku, tapi bisa menjadi temanku, sahabatku, dan bisa menjadi tempatku untuk berbagi. Nah, seperti itu. Tapi kan kadang kekhawatiran dan ketakutan bahkan ya anak kepada orang tua, sehingga itu yang membatasi mereka untuk tidak open kepada orang tua. Terkadang seperti ini, ketika memang seorang anak, seorang remaja gitu ya, anak remaja itu lebih percaya kepada orang tua, maka dia akan mampu memfilter apa namanya lingkungan sosialnya yang bisa dia menjadi masuk dalam circle pertemanannya begitu. Tapi ketika hubungan remaja dan orang tua ini tidak kurang baik, saya katakan.

0: kurang baik dan anak remaja ini kurang memiliki apa namanya
1: Kepercayaan diri,
0: persepsi
1: keberanian.
0: kepercayaan yang positif, maka dia akan memilih teman sesuai dengan apa namanya sesuai dengan keinginannya yang menurut entah itu baik atau tidak. Nah, kalau baik tidak itu
1: Tidak
0: kita
1: masalah
0: bersyukuri.
1: ya.
0: Bagaimana ketika justru sebaliknya? Nah, itu sih sebetulnya Mbak Ani. Jadi menurut saya kalau bicara tentang jemput bola, orang tua juga harus lebih apa namanya proaktif ya kepada anak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa membangun persepsi atau citra positif dulu pada anak bahwa orang tuaku ini benar-benar memang orang yang bisa
1: Paling
0: aku
1: bisa
0: percaya.
1: dipercaya ya.
0: Gitu. Gitu.
1: Baik. Nah, Bu Evi, barangkali nih ada pendengar atau juga pemirsa RRI Sumenepnet yang sekarang sedang merasa tidak baik-baik saja. Kira-kira langkah pertama apa yang paling realistis yang harus dilakukan?
0: Yang tidak baik-baik saja dalam konteks gimana ini, Mbak Anis?
1: Merasa ya seperti barangkali sedih atau hampa atau apa ya, tanda-tanda kesehatan mental kita sedang ada gangguan dalam tanda kutip gitu loh, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Apa langkah pertama yang harus dilakukan?
0: Menurut saya begini ya, sebentar. Sesuatu hal yang apa namanya beberapa langkah ya beberapa langkah mungkin sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik cara psikologis yang pertama adalah dan ini mudah dikatakan tapi tidak mudah untuk dilakukan mengenali diri sendiri Mbak Ani mengenali diri sendiri jadi yang pertama memahami kelebihan memahami memahami kekurangan lalu kebutuhan kebutuhan diri itu apa dan tujuan hidupnya itu merupakan langkah awal untuk berkembang serta bagaimana seseorang itu mampu introspeksi diri gitu ya jadi jangan hanya bisa jangan hanya bisa mengoreksi orang lain tapi ketika
1: Gak
0: kita
1: mau
0: dikoreksi
1: dikoreksi.
0: Gitu. Yang kedua, yang pasti di positive thinking, berpikir positif dan selalu realistis, Mbak Ani. Jadi, bagaimana kita melatih pola pikir yang sehat? Jangan overthinking aja, jangan
1: Nah, itu
0: thinking
1: dia.
0: aja. Apalagi ketika kita selalu panas dingin kalau ngelihat orang lain atau tetangga kita lebih maju. Nah, sebenarnya kan harusnya ya, kalau kita ini adalah manusia yang produktif, melihat orang lain bisa berprestasi, pasti kan itu memotivasi kita ya untuk kita bisa, aku pingin seperti dia, gimana sih caranya? Misalkan apakah artinya menjadi sesuatu hal yang lebih menjadi pribadi yang lebih produktif secara positif. Jadi jangan orang lain lebih maju, kita kepo, overthinking, bahkan ya berpersepsi hal-hal yang tidak positif. Ini sebetulnya juga menjadi pemicu untuk kita mengalami gangguan mental gitu ya. Terus yang ketiga kita punya goal setting, menetapkan tujuan hidup Mbak. Jadi bagaimana kita membuat target yang jelas, realistis dan bertahap. Pastinya kan setiap individu tuh punya ini ya, punya tujuan ya intinya nanti di usia sekian aku harus begini di usia sekian aku harus punya ini di usia sekian aku akan begini kan begitu ya nah kalau tidak punya goal setting seperti itu maka dia tidak akan lebih dia tidak terarah nih kadang saya misalkan ya pada anak remaja tidak usah jauh-jauh saya pada anak saya aja dia masih kelas 2 SMA sekarang saya tanya kak nanti kakak kalau lulus mau sekolah mau melanjutkan ke mana gitu kan. Mungkin kalau di pada saat dia kelas 1 SMA dia masih nggak tahu ya Bunda, aku pinginnya ke sini tapi itu masih yang hal yang wajar menurut saya. Tapi kalau sudah kelas 2 SMA paling tidak dia sudah punya tujuan yang jelas. Kayaknya kalau kakak memilih ini kakak lebih senang karena begini-begini misalkan ya, seperti itu. Jadi menetapkan tujuan hidup, mampu mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan positif, Mbak Ani. Jadi misalkan disiplin waktu itu kelihatannya sederhana ya, disiplin waktu. Contoh misalkan jam jam masuk kantor kita jam 9, tapi kita sudah datang jam 8, itu juga bisa membuat secara psikologis kita itu lebih lebih baik gitu loh, daripada
1: karena udah prepare ya Bu ya.
0: Ya, gitu. Jadi berolahraga ya pastinya membatasi kebiasaan-kebiasaan yang merugikan. Lalu belajar mengelola emosi, Mbak Eni. Ini
1: Alhamdulillah.
0: saya mudah mengatakan tapi tidak mudah dilakukan. Belajar mengelola emosi, apalagi sekarang
1: Iya. Itu kenyataan loh Bu Evi, kenyataan ya.
0: Iya. Jadi ada istilah begini. Wah, saya pernah di ini sama sama apa sama teman-teman gitu ya. Benar nggak sih Bu Evi kalau orang Madura itu senggol dikit aja udah mulai bacok katanya. Eh nggak gitu, saya bilang gitu.
1: Ah,
0: Orang Madura
1: mitos gitu kan.
0: Karena identitas orang Madura tuh ini ya kelihatannya cukup ekstrim gitu ya, cukup street. Jadi kesannya kalau orang Madura ini tidak ada ampun gitu ya kalau sudah menyinggung perasaannya dan lain-lain. Tapi tidak, saya katakan begitu. Nah,
1: Seperti itu.
0: hanya saja memang ketika seseorang mampu mengontrol amarah, mampu mengelola stres, ini penting supaya apa? Seseorang itu mampu mengambil keputusan dengan baik
1: Ya,
0: gitu.
1: ya,
0: Terus
1: oke.
0: juga memang sosial yang baik, sosial yang sehat dan baik, Mbak Ani. Lakukan self care seperti yang Mbak Ani sampaikan tadi, gitu ya. Dan yang paling penting, ketika kita merasa bahwa aku sudah berusaha melakukan apa yang disampaikan oleh Bu Evi, tapi kok aku tetap merasa ada kejanggalan dan ada gangguan-gangguan yang justru malah mengganggu perilakuku setiap
1: Nah,
0: waktu. Jadi
1: salahnya di
0: jangan.
1: mana ini?
0: Nah, contoh misalkan begini. Kita bicara tentang tadi sudah pola hidup sehat gitu ya, terus juga sudah mampu berusaha mengelola emosi yang baik begitu ya, terus juga mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tapi kita merasa bahwa kok kita belum mampu gitu ya menyelesaikan masalah kita sendiri, maka kita harus berani, Mbak Eni, untuk membuka diri, meminta bantuan kepada profesionalis, profesional, prof, apa seseorang yang
1: Tenaga
0: profesional gitu ya.
1: profesional ya.
0: Agak bukan hanya tenaga profesional, misalkan dia merasa bahwa selama ini dia sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi ternyata ada di mana ada waktu itu dia tidak mampu menyelesaikan itu sendiri gitu ya. Jadi tidak semua sebetulnya masalah itu harus dihadapi sendiri. Jadi dukungan keluarga tidak harus kepada profesional, Mbak Ani. Tapi kalau memang kita sudah merasa memang ada gangguan-gangguan yang ini apa mengarah kepada perubahan-perubahan atau penyimpangan-penyimpangan perilaku, itu boleh. Tapi kadang-kadang ada ya, seperti halnya saya dulu ketika pertama kali buka Biro Psikologi di Sumenep itu, banyak sekali klien-klien itu yang nggak mau ke klinik saya. Kenapa? Ke biro saya. Kenapa? Karena dianggapnya persepsi atau mindset mereka adalah kalau ke biro psikologi itu sudah pasti tidak sehat. Dia dianggapnya gila. Jadi mereka tuh lebih memilih untuk konsultasi secara by phone
1: Private
0: gitu
1: ya.
0: ya, secara private. Karena apa? Karena saya nggak mau gue nanti ketahuan sama ini. Nah, itu kan orang yang belum menyadari bahwa memang ke biro psikologi itu tidak semua orang itu.
1: Nanti tambah bertambah ya Ibu, kecemasannya diomongin orang seperti itu.
0: Nah, itu yang akhirnya jadi menjadi pemicu juga.
1: Iya. Bahaya
0: Betul.
1: banget ya. Baik Bu Evi, terakhir barangkali apa ini pesan-pesan dari Bu Evi di Indonesia Sehat kali ini? Bagaimana terkait dengan pentingnya kita menjaga kesehatan mental, jangan pernah diabaikan. Silakan Ibu.
0: Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya masih kurang sih berbincangnya ya, tapi karena memang waktunya yang sudah cukup, maka saya hanya satu saja sih Mbak Ani yang ingin saya pesankan, gitu ya. Jadi, sehat itu dimulai dari diri sendiri. Menjaga kesehatan bukan hanya tentang fisik, tapi juga kesehatan mental. Bagaimana pola hidup yang sehat, lingkungan yang bersih, serta hubungan sosial yang baik. Jadi, mari kita semua sehat raganya, kuat mentalnya, maju bangsanya. Itu saja Mbak Ani dari saya.
1: Baik, terima kasih Ibu Dr. Evi Febriani MPSI sudah bersama Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, insya Allah. Tetap sehat,
0: Amin.
1: Terus semangat Ibu Evi. Selamat menikmati
0: Sama-sama Mbak
1: libur ya.
0: Ani.
1: Mohon maaf ini
0: Sama-sama.
1: kami menyita waktunya pagi ini.
0: Oh, tidak apa-apa Mbak Ani. Saya senang sekali. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi Bu Evi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, jika ada satu kesimpulan yang bisa saya ambil di siang ini adalah bahwa merawat kesehatan mental itu adalah investasi, bukan beban. Dia menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah, seberapa baik kita bekerja, dan seberapa utuh kita hadir untuk orang lain. Demikian Indonesia Sehat, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ya, oke. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Masters 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pi Rachai Sukpun Pakapon Teratsaku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
0: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
2: Tidak waktu yang cukup berlebihan karena Persebaya melakukan sesi pelatihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tinggal dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi lagi yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia tahun ini karena sementara sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu justru perlu kesulit karena pelatih bisa saja meneruskan pemain-pemain yang lagi lulus dan kemudian lebih serius sehingga progres tidak menjadi lagi yang mudah.
0: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
3: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
0: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Lirdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elona FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PPL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Christian Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tidak memerlukan waktu yang lama bagi Fajar.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Jumat memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena bukan hanya menjadi pengganti sholat zuhur, tetapi juga menjadi sarana pembinaan spiritual, moral, dan sosial dari umat Islam. Nah, kalau kita bicara soal manfaat spiritual dari sholat Jumat, yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, di mana sholat Jumat ini mengajarkan umat Islam untuk meluangkan waktu dari kesibukan dunia demi memenuhi panggilan Allah. Ketika seorang Muslim menghadiri sholat Jumat, ia belajar memprioritaskan ibadah dan memperkuat hubungan spiritualnya dengan Sang Pencipta.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, mendengar untuk selanjutnya kami segera menuju Pro 1 RRI Surabaya untuk menyiarkan secara langsung khotbah dan sholat Jumat yang pada hari ini Jumat 15 Mei 2026 akan disiarkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الجنة زمرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Khutbah hari ini bertema kisah empati para nabi dalam Al-Qur'an. Dengan tema besarnya membentuk umat berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Terlebih pada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, sebagai khatamul anbiya wal mursalin, mendapatkan amanat sebagai Nabiullah yang empati secara universal. Universalitas ini adalah berangkat dari ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para nabi, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran agar kita mengenangnya, terlebih di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengenal padang pasir di Arabiyah yang semula adalah sangat tandus, yang secara ilmiah tidak mungkin bisa memberikan kesejahteraan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesejahteraan ini bukan semata-mata ikhtiar manusia, tetapi ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana billahi wal yaumil man amana billahi wal yaumil akhir wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatihu qalilan summa atturu ila adzabin nar wa bisal masir. Di antara ayat yang menjelaskan, yang pada awalnya Nabiullah Ibrahim itu datang di padang Arabiyah, di tanah yang tandus, tidak mungkin
itu bisa memberikan kesejahteraan. Karena itu yang bisa mendatangkan kesejahteraan adalah wajanubni wabaniya an na'budal asnam, menjauhkan diri dari sikap syirik, hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian tanah yang tandus itu bisa membikin kesejahteraan umat manusia. Namun ketika tanah ini bisa memberikan kemakmuran, bukan hanya untuk kepentingan Nabi Ibrahim beserta keluarganya, tetapi ini adalah diperuntukkan oleh umat manusia, sekalipun orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semuanya ini adalah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah empati yang pernah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an terkait dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, di mana ketika mimpi ada banyak bintang, kemudian ini adalah bersujud kepadanya, tapi kenikmatan ini kemudian menimbulkan kecemburuan, di mana kecemburuan itu menjadikan sababiah Nabiullah Yusuf alaihissalam ini dimasukkan di sumur, kemudian diperbudak karena dijual. Namun ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam ini menjadi penguasa sang raja, bermacam macam ujian, fitnah dan sebagainya yang terjadi pada dirinya itu semuanya diampuni. Semuanya tidak menjadikan dendam pada diri Nabiullah Yusuf alaihissalam. Namun Nabiullah Yusuf alaihissalam justru menyatakan kepada mereka, "Qala la tathriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Justru Nabiullah Yusuf alaihissalam ini memberikan maaf kepada saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dan mendoliminya ini, dan bahkan memohonkan kepada Allah supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an ini benar-benar memberikan amanat kepada kita semuanya, memberikan tuntunan kepada kita semuanya agar hendaknya kita ini tanpa merespon dendam orang lain ini, tanpa merespon kecongkaan orang lain ini dengan dendam. Karena itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah menyatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'dadu." Jangan sampai kebencian suatu kaum terhadap dirimu itu mendorong kamu itu untuk melakukan pembalasan melebihi batas. Ini adalah tuntunan yang terkait dengan kisah empati yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang sudah seharusnya menjadi teladan di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup berdampingan dengan yang lain itu dilandasi dengan keimanan, dilandasi dengan ketakwaan, dilandasi dengan kedamaian, sehingga hidup ini saling membantu satu dengan yang lain. Insya Allah kalau kita merealisasikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita ini akan dibantu. Di saat mendapatkan kesulitan akan dibantu oleh Allah cepat atau lambat, dengan penuh keyakinan dan tuntunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu berkenan untuk memberikan pertolongan kepada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah empati seperti yang dilaksanakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam misalnya, pasca perpindahan dari negeri Mesir ke negeri Madian,
itu masih sempat walaupun pasca mendapatkan pengejaran dari Fir'aun, kemudian baginda Nabiullah Musa alaihissalam ini pergi ke negeri Madian, seperti mana Allah berfirman, walamma tawajjaha tilqa'a Madiana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Empati tentunya dilandasi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hendaknya kita ini senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar permohonan kepada Allah, tetapi ini empati ini direalisasikan ketika melihat ada sebuah kaum yang berebut untuk mencari air dan memperhatikan orang yang lemah tidak mendapatkannya. Ini dibantu oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Fasaqa, kemudian Nabiullah Musa alaihissalam ini membantu dua perempuan yang berada di tempat kejauhan. Ditanya, mau apa ini? Mau ambil air, namun sementara orang masih banyak antri sehingga saya harus menunggu antrian yang panjang itu. Tidak mungkin antrian yang panjang itu kemudian bisa menyela, karena itu tahu kondisi real, tahu kondisi manusia yang membutuhkan air itu, kemudian dibantulah. Salah satu riwayat ini kemudian dengan tongkatnya, mukjizat tongkatnya itu kemudian ada sumur yang tertutup dan sulit untuk dibuka. Orang itu kemudian dibukalah, kemudian diambilkan. Bantuan ini kemudian menjadi sababiah bahwa Nabiullah Ibrahim itu, Nabiullah Musa alaihissalam itu mendapatkan rezeki, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang awalnya tidak punya apa-apa, tetapi kemudian Allah memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini salah satu bentuk empati para nabi dan para rasul yang patut kita contoh. Dan yang paling universal sikap empati yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Ini betul-betul kisah empati yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap supaya mereka itu benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menjadi iman, sehingga semua manusia ini memiliki karakter raufun, rahimun, lembut dan penuh kasih sayang. Kalau sikap yang demikian, karakter yang demikian ini kita lakukan, insya Allah damai individu kita, damai keluarga kita, damai masyarakat kita, dan damai bangsa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semuanya untuk selalu bisa merealisasikan karakter empati para nabi dan para rasul sebagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Quran maupun yang direalisasikan oleh para nabi dan para rasul. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahi wa biqaulihi yahdadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

0: handlar om en anledning.
1: Sami'allahu liman hamidah.

الله أكبر. الله أكبر.

Mendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selanjutnya kembali di Pro 1 RRI Sumenep.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya kita segera ikuti Budaya Madura yang akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka madura sareng arte pon.
1: Ya kak, beda pari pesan kak.
2: Iya marah lek.
1: Bener bisa ya kak ya.
2: Marah.
1: Banyak tongke akoping kak.
2: Tongke akoping ramak sedah lek ya. Banyak orang sedemnyen demi caca. Mani pada Pak Bagus, mani pada Pak Cuba.
1: Iya, kadang nggak jeria.
2: Iya, jadi kok tuh dengar teh banyak tongke akoping.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sakadinto pare pesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka madura.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Mamuju adalah kota kecil yang berada di Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju berada di pesisir pantai barat Sulawesi. Letaknya sangat strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur sehingga dijuluki kawasan segitiga emas. Di kota Mamuju, di sanalah ada sebuah pantai yang dikenal dengan sebutan Pantai Lombang-Lombang yang masih alami dan asri yang selalu dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun asing. Apalagi ditambah dengan banyaknya pohon bakau yang besar dan unik sehingga menciptakan suatu pemandangan yang amat menakjubkan yang tentunya dapat diabadikan.
1: Sumenep siang ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita olahraga.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Jumat 15 Mei 2026. Saya Ani Purnama. DPR RI meminta LPPR RI menyiapkan komentator berbahasa Indonesia untuk siaran Piala Dunia 2026. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mudah mengikuti pertandingan. Anggota Komisi 7 DPR RI, Putra Nababan, mengatakan siaran internasional umumnya menggunakan bahasa Inggris. Karena itu RRI diminta menghadirkan komentator lokal yang berkualitas. Menurutnya, komentator olahraga internasional membutuhkan keterampilan khusus dalam membawakan pertandingan. RRI dinilai perlu mempersiapkan sumber daya manusia sejak awal. Dan selain komentator, Putra juga meminta RRI untuk memperkuat sosialisasi siaran Piala Dunia kepada masyarakat. Informasi siaran dinilai harus diketahui publik jauh sebelum turnamen dimulai. Ia menilai kehadiran RRI penting bagi masyarakat yang tetap bekerja saat pertandingan berlangsung. Siaran radio memungkinkan pertandingan tetap diikuti dari berbagai lokasi. Menurut Putra, petani hingga buruh pabrik memungkinkan pertandingan tetap diikuti dari berbagai lokasi, sehingga dapat diikuti melalui jaringan siaran RRI. Kehadiran radio dianggap menjangkau masyarakat lebih luas dibanding platform lain. Sebelumnya, Direktur Utama RRI, Hendrasmo, memastikan kolaborasi siaran Piala Dunia terus diperkuat. RRI disebut membantu memperluas akses masyarakat terhadap siaran pertandingan. Hendrasmo menegaskan bahwa program tersebut bertujuan memberi hiburan bagi masyarakat Indonesia. RRI juga berupaya mendukung keberhasilan program siaran nasional tersebut.

0: Pendengar dan pemirsa, SKPSSI terus memperkuat pembinaan usia dini guna mencetak pemain profesional asal Kabupaten Sumenep di tengah euforia Piala Dunia 2026 yang membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di daerah. Taguan Novandrian berikut melaporkan.
1: Asosiasi Sepak Bola Kabupaten SKPSSI Sumenep menyambut positif penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2026 yang dinilai menjadi momentum penting dalam perkembangan sepak bola dunia maupun nasional. Ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembinaan pemain muda hingga pengembangan kompetisi sepak bola di daerah. Sekretaris SKPSSI Sumenep Eko Sulistio mengatakan, atmosfer dan euforia Piala Dunia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai olahraga sepak bola. Menurutnya, turnamen tingkat dunia ini juga dapat mendorong peningkatan sportivitas, persatuan, semangat kompetisi, serta prestasi para pemain muda di daerah. Ia menjelaskan, SKPSSI Sumenep saat ini terus aktif mengembangkan kompetisi sepak bola usia dini sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Sejumlah kompetisi yang rutin digelar diantaranya kelompok usia U13, U15, hingga turnamen antar pelajar yang melibatkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, berbagai kompetisi tersebut bukan hanya menjadi ajang mencari juara, namun sebagai wadah untuk menjaring bibit-bibit pemain potensial yang nantinya akan mendapatkan pembinaan lebih lanjut agar mampu berkembang menjadi pemain profesional.
2: Dan ajang sepak bola tingkat dunia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih mencintai sepak bola serta meningkatkan semangat sportivitas, persatuan, dan prestasi. Dalam hal ini, ASKAPSSI Sumenep aktif mengembangkan kompetisi usia dini seperti U13, U15, dan turnamen antar belajar yang sedang kita laksanakan.
1: Pihaknya berharap, melalui pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, ke depan akan lahir pemain-pemain sepak bola profesional asli Kabupaten Sumenep yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
0: Demam Piala Dunia 2026 memicu lonjakan tren fan football. Alvin Wari melaporkan.
3: Seiring dengan semakin dekatnya pembukaan pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung, antusiasme masyarakat global kini tidak hanya tertuju pada layar kaca. Fenomena pertandingan sepak bola amatir atau yang lebih dikenal dengan sebutan fan football, kini tengah mengalami lonjakan masif di berbagai wilayah seperti di Madura. Ketua dari salah satu komunitas fan football HNFC, Feki Jiro, menyebut tren ini dinilai sebagai bentuk partisipasi publik secara langsung dalam merayakan pesta sepak bola. Tidak seperti kompetisi profesional yang penuh tekanan, fan football menitik beratkan pada aspek kesehatan, kegembiraan, dan penguatan jejaring sosial.
4: Jadi gini mas, pertandingan football kini bukan lagi sekedar hobi, melainkan sebuah perayaan kolektif karena Piala Dunia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk kembali aktif. Dan menjelang 2026, sepak bola dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga kebugaran, sekaligus melepas stres. Fan football memberikan keseimbangan antara intensitas fisik dan kesenangan emosional.
3: Jiro menyatakan bahwa fenomena ini merupakan cerminan dari peran sepak bola sebagai bahasa universal. Dengan tinggal menyisakan beberapa pekan, tren fan football diprediksi akan mencapai puncaknya pada bulan Juni mendatang.
0: Persepam Pamekasan mulai mematangkan persiapan menjelang putaran nasional Liga 4 Indonesia. Laskar Ronggo Sukowati dipastikan tergabung di grup O bersama 3 tim kuat dari daerah berbeda. Ketiga tim tersebut yakni Persikos Kota Sorong, juara Liga 4 PSSI Papua Barat Daya, kemudian Persak Kebumen yang merupakan runner-up Liga 4 PSSI Jawa Tengah, serta Persib Puncak Kartens, runner-up Liga 4 PSSI Papua Tengah. Menghadapi komposisi grup tersebut, pelatih Persepam Anis Fuad meminta para pemain tetap fokus dan tidak menganggap ringan lawan. Menurutnya seluruh tim yang berhasil lolos ke putaran nasional merupakan tim terbaik dari wilayah masing-masing, sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Anis mengatakan tim pelatih kini mulai mempelajari kekuatan dan juga karakter permainan calon lawan. Langkah itu dilakukan agar Persepam memiliki gambaran strategi yang akan diterapkan saat pertandingan nanti. Persepam menilai status juara maupun runner-up yang dimiliki lawan menjadi bukti kualitas tim peserta di grup O. Karena itu, Laskar Ronggo Sukowati ingin tampil maksimal demi menjaga peluang melangkah lebih jauh di putaran nasional Liga 4 Indonesia. Dua siswa SMA Negeri 1 Gayam akan mewakili Kabupaten Sumenep ke Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabang Olahraga Pencak Silat tingkat SMA, SMK, MA ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
5: SMA Negeri 1 Gayam mengukir prestasi gemilang dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabang Olahraga Pencak Silat tingkat SMA, SMK, MA Kabupaten Sumenep tahun 2026. Dua atlet sekolah tersebut dipastikan melaju ke tingkat Provinsi Jawa Timur setelah tampil impresif pada seleksi di Gor Indoor KONI Sumenep. Kedua atlet yang sukses mengamankan tiket menuju Kota Malang pada Juli mendatang tersebut adalah Iklil Kufron Avandi di kategori putra dan Faranesia Septia Wulandari di kategori putri. Keberhasilan ini mengukuhkan dominasi SMA Negeri 1 Gayam dalam pembinaan olahraga bela diri di ujung timur Pulau Madura. Ketua pertandingan seleksi O2SN Pencak Silat Sumenep yang juga guru SMA Negeri 1 Gayam, Nawir menyatakan bahwa persaingan tahun ini tergolong sangat ketat karena diikuti oleh talenta-talenta terbaik dari berbagai sekolah.
6: Yang menjadi penentu kemenangan adalah peringkat tertinggi di seni. Gitu. Nah, maka akhirnya SMA Gayam dapat berangkat menjadi perwakilan Sumenep karena poinnya 80 karena seninya juara 1. Sementara SMA 2 peringkat 3 seni itu menjadi juara 2 karena dia kalah di nilai seni meskipun di kategori tanding poinnya 40 juara 1. Harapannya tentu ini dapat memperbaiki peringkat Kabupaten Sumenep. Tahun kemarin pencak silat hanya sampai di babak final ya, karena pool ya, pool yang tahun kemarin tuh hanya satu nomor.
5: Nawir menambahkan capaian ini merupakan buah dari kedisiplinan dan latihan rutin yang dijalani para siswa di sekolah. Selain pencak silat, O2SN tahun ini juga mempertandingkan cabang olahraga atletik, renang, dan panjat tebing sebagai wadah pengembangan mental serta sportivitas pelajar. SMA Negeri 1 Gayam kini tengah fokus mempersiapkan fisik dan mental kedua atlet tersebut agar mampu bersaing maksimal di level provinsi. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus mengasah kemampuan di bidang non-akademik guna mengharumkan nama daerah di kancah yang lebih luas.
0: IPSI Kabupaten Sumenep memastikan akan mengirim 3 atlet pada kejuaraan provinsi atau Kejurprov Pencak Silat Jawa Timur 2026 yang akan digelar bulan ini. Atlet yang dikirim kerap meraih medali dalam kompetisi bergengsi. Pertama adalah Arya Putra Fernanda akan bertanding di kelas C Putra. Kedua Muhammad Juan Farel Alfarizi bakal berlaga di kelas D Putra. Dan ketiga Fetum Muksin Alkatiri turun di kelas A Putri. Pelatih IPSI Sumenep Yono mengatakan pihaknya menyiapkan 4 atlet dalam kejuaraan tersebut. Satu nama terpaksa dicoret karena panitia merevisi batas usia peserta lomba. Atlet yang batal mengikuti kejuaraan tersebut yakni Frida Aulia Pramudita yang disiapkan pada kelas B Putri. Menurutnya, atlet yang dikirim merupakan pesilat yang berpengalaman dan mereka juga kerap mendapatkan penghargaan di berbagai kejuaraan. Karena itu pihaknya akan berusaha merebut kemenangan pada Porprov kali ini. Pihaknya terus memaksimalkan latihan agar persiapan atlet semakin matang. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumedang siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumedang agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
0: Pro 1.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di Pro Dangdut ya, untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Bersama saya Ani Purnama sampai jam 3 sore nanti. Pendengar, silakan untuk Anda yang akan bergabung untuk berbagi informasi dan juga nanti bonusnya bisa kirim-kirim salam. Silakan di 3 jalur telepon, yang perdana 665 ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma.
3: Iya benar.
2: Sehat Mbak Irma ya?
3: Iya, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, gimana? Mbak Irma di Ganding kan ya?
3: Bukan.
2: Oh, Mbak Irma di mana? Di Lekung. Sorry. Ya. Mbak Irma di Lekung, lagi musim apa di sana sekarang?
3: Ya, kalau musim ya tetap lah, Mbak. Ikan saya di sini cuman para nelayan.
2: Kalau musim ikan berarti harganya murah ya, Mbak?
3: Ya, kalau satu biji itu 10.000, kadang 5.000. Kadang-kadang itu 8.000.
2: Apa ikannya?
3: Ikan tongkol itu.
2: Oh, kok murah ya ikan tongkol ya harganya segitu?
3: Tongkol itu, Mbak, yang kecil itu.
2: Oh, yang

0: pasar gitu.
1: Oh.
0: Kadang-kadang sore gitu, Mbak.
1: Mm-mm.
0: Ya. Mm-mm. Lagunya ada, Pak.
1: Lagunya Dak Dik Duk, Roma Irama dan Nur Halimah. Ada juga Cincin Kepalsuan, Selfie Yamna, Pergi Saja Dinda Silvia. Ini Dak Dik Duk sama Roma Irama.
0: Oh iya, ya enggak apa-apalah, Dak Dik Duk aja.
1: Oke.
0: Okay. Ya, salamnya ya. Salam yang perdana buat Mbak Ani. Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan selalu sekeluarga.
1: Amin, terima kasih.
0: Ya, Jagi Asmara, Arindia, ada Mbak Suci. Juga ada ke semuanya. Lagunya Tak Tinggis Buatku Fathor Lama tuh. Aku lama enggak kabungan, soalnya gitu enggak punya radio.
1: Di HP-nya enggak bisa?
0: Ya, enggak punya headset. Sekarang terpaksa aku dibelikan tuh, Mbak.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Irma. Silakan yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi.
2: Sama Evi yang ada di Batang.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Iya. Kalau di sini, Mbak Ani, tadi sempat rintik-rintik. Iya, sekitar jam 8 gitu. Sempat rintik-rintik, terus sekarang panas.
1: Kalau di Sumenep dari pagi, Mbak Evi, panas banget.
2: Oh, panas ya? Kalau di sini ada naungnya sedikit.
1: Ada naungnya ya?
2: Iya, panas loh.
1: Iya. Alhamdulillah.
2: Yang penting sehat ya.
1: Yang penting sehat, memang itu benar banget.
2: Iya. Kalau di sini nggak ada yang, kalau sekitaran rumah nggak ada yang nanam tembakau, cuman nanam cabai aja.
1: Nanam cabai merah besar apa kecil?
2: Iya, yang kecil.
1: Yang kecil cabai rawit ya.
2: Yang putih juga. Menanam cabai kayak gitu.
1: Oke.
2: Ya, lagunya ada apa?
1: Lagunya Dak Dik Duk, Roma Irama, Nur Halimah, Cincin Kepalsuan, Selfie Lida, Pergi Saja Dinda Silvia, Berdosa Hamdan ATT, kemudian Pacar Dunia Akhirat Intan, Terlalu Rindu Rita Sugiarto.
2: Ya, Terlalu Rindu aja.
1: Terlalu Rindu Rita Sugiarto, boleh.
2: Iya. Salamnya buat Mbak Ani. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur. Amin. Panjang pengobatan. Murah rezeki yang halal.
1: Amin, insyaallah.
2: Terus juga ada Mama Susana, ada Mama Intan, ada Pak Rup, ada Roni, ada Pak Nur Kumala, terus juga ada Sahdan, juga ada Jeki, dan semuanya aja.
1: Dan semuanya
2: tanpa
1: aja. Tanpa terkecuali, alhamdulillah.
2: Iya, kalau tanpa terkecuali udah
1: dicapok. Berarti semuanya dong. Iya, udah dicapok semua.
2: Iya. Lebihnya tolong diputer ya, Mbak Ani.
1: Iya, oke. Okay. Okay. Makasih ya.
2: Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau dan semuanya kata Mbak Evi sudah dicapok semua, dicapok ya. Oke, silakan yang mau gabung. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Pro Dangdut, dengan
3: Pro
1: siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita.
1: Oh, Dangdut adalah kita, Faruk Karisma.
3: Iya,
1: alhamdulillah. Sehat Faruk Karisma?
3: Alhamdulillah sehat, sampai aperluan nih, panas sekali.
1: Panas banget ya. Masya Allah, pokoknya panasnya luar biasa.
3: Lagunya saya dukung Pacar Dunia Akhirat.
1: Pacar Dunia Akhirat Intan, boleh.
3: Salamnya ya untuk Mbak Ani. Selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya bersama.
1: Amin. Insya Allah sehat.
3: Barusan ada Evi, ada Irma, juga ada Cempaka Ayu, ada Ricky Anggara, ada Abah Suni, juga ada Jeki Asmara, Arindi, Aditya Farid, Bunda Yuni, Bunda Wathor, Mama Susana, dan juga ada Pak Ketua, Pak Hendra kita. Di situ Bondo namanya Oyong, salam kenal untuk Oyong di situ Bondo.

0: dan juga ke Tunggu Gabungannya juga di Wonosobo. Ada Ibu Widati. Aku tunggu gabungannya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Sahdan, Sukron, Wanda, semuanya, Mbak.
1: Semuanya.
0: Makasih waktunya, Mbak.
1: Oke, okay, sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faruk Karisma, Mbak Evi di Lenteng, dan juga Mbak Irma di Lekung. Terima kasih ya. Saya putar lagu dulu. Untuk yang mau gabung, sabar-sabar dulu. Kita akan putar deretan lagu yang sudah di-request oleh teman-teman yang sudah bergabung, pendengar semuanya ya. Untuk yang belum bisa bergabung via telepon, Anda bisa mengirimkan WhatsApp di nomor yang sama dengan seluler 08 11 33 45 101.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini, pendengar yang akan bergabung silakan ya di tiga jalur telepon. Tapi sebelumnya pendengar, sebelum saya terima pendengar yang akan bergabung ya, kita break dulu sejenak untuk mengikuti cek fakta berikut ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat pada Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 napi dipekerjakan di SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Hitsef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Dan sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebutkan Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Oke, silakan yang akan bergabung 08 11 33 45 101. Halo.
1: Halo. Bro, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Jeffrianto.
1: Betul.
0: Sehat Pak Jeffrianto ya?
1: Iya, Pak Jeffrianto sekarang ada di tengah sawah ini.
0: Oh, alhamdulillah. Lagi mendengarkan pakai apa, Pak?
1: Ya pakai radio jadul itu,
0: oh,
1: Pak.
0: Oh, iya.
1: Ya pakai radio jadul yang seperti yang radio lama itu, Pak, yang pakai baterai habis itu, Pak. Jadi Pak Jeffrianto dibawa ke sawah ini. Untuk persiapan nanam tembakau ini, Mbak.
0: Iya.
1: Iya, kabarnya sehat, Mbak, ya?
0: Kabarnya sehat, Pak Jeffrianto. Semoga sehat terus dengan keluarga,
1: amin,
0: ya.
1: Amin. Baru datang Mayung Beca ini langsung ke sawah ini. Iya, biar apa ya? Biar keringatan, Mbak.
0: Oh, iya. Biar sehat pokoknya.
1: Oh, betul.
0: Biar sehat, Masya Allah.
1: Yang satu, kepanasan. Yang kedua, jangan sampai kurang minum, gitu ya.
0: Benar, jadi meskipun kita tidak haus, itu usahakan minum, Pak.
1: Betul. Ini Mas Jeffrianto ini bawa
0: bekal
1: tangguh, gitu.
0: Bekal air.
1: Ya, bekal air.
0: Alhamdulillah.
1: Yang banyak gitu. Lagunya apa nih, Mbak?
0: Lagunya ini ada Pergi Saja Dinda Silvia, Cincin Kepalsuan, Selfie Yama, Berdosa Hamdan ATT.
1: Yang berdosa aja, Mbak.
0: Berdosa Hamdan ATT ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Betul. Kalau saya kan cowok harus minta yang cowok.
0: Lagunya Mbak, cowok gitu. Juga.
1: Iya.
0: Iya, Pak. Oke.
1: Okay. Tadi ada Mbak Evi ya. Semoga dia pernah kepelaminan sama Pak Nur Gumala. Goyang-goyang dah ya. Nah, terus tadi ada siapa yang perempuan tadi, Mbak?
0: Ada Mbak Irma.
1: Mbak Irma sama Mbak Suci yang ada di Kepulauan sana ya. Ada di Kasmara, Riki Anggara, sama Pak Evin di Flores. Ini katanya Pak Evin di Flores, Mbak, katanya mau mengundang mantu, katanya, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Iya, gak bisa gabungan, sibuk, katanya, Mbak. Tadi bincang-bincang sama Mas Jeffrianto di depan Polres Pemekasan, Mbak.
0: Masya Allah, iya, oke.
1: Ya, cuma bilang sama Mas Jeffrianto, saya gak bisa gabungan, Jet, karena ada tamu untuk mengundang mantu, gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih, Mbak, ya. Semoga sehat selalu, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jeffrianto. Silakan 662317. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Syahdan dari
0: Sampang. Syahdan dari Sampang. Alhamdulillah. Iya, sehat, Syahdan?
2: Iya. Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah, Masya Allah. Sampang, saya besok ke Sampang, mana? Ding.
2: Ke Sampang mana, Mbak?
0: Iya, Insya Allah, di kota ada acara.
2: Oh, di dekat studio gitu,
0: Di alun-alun? Di alun-alun, besok itu kan ada parade band Legend Semadura. Jadi komunitas saya itu tampil besok. Iya.
2: Mana Mbak Aninya?
0: Kenapa?
2: Enggak, orangnya yang mana itu?
0: Oh, yang mana? Oh, ya itu, yang mana ya?
2: Yang mana, penasaran.
0: Pinisirin ya.
2: Sama siapa, Mbak, besok?
0: Sama
2: Mbak?
0: Teman-teman rombongan.
2: Oh, rombongan, kirain bawa motor sendiri.
0: Oh, enggak, rombongan ini kebetulan.
2: Kalau bawa motor saya ajak rumah deh.
0: Gitu nah, ya?
2: Ajak rujaan gitu.
0: Oh, rujaan, Masya Allah.
2: Kan dari alun-alun rumah saya, Mbak. Dari alun-alun itu ke barisan ke utara.
0: Barisan ke utara, oh ya, saya pernah ke barisan.
2: Iya, barisan ke utara itu. Kemuning,
0: iya.
2: Ini cuacanya panas, Mbak.
0: Sama.
2: Musim cabai.
0: Cabai. Musim cabai, kalau musim berarti murah dong?
2: Bukan murah sekarang. Nyampe 48.000 satu kilonya, Mbak.
0: 48.000 itu cabai rawit.
2: Cabai rawit buat kerjaan itu?
0: Iya, cabai rawit. Kalau di Sumenep? Di Sumenep itu terakhir kali saya tahu 70-an harganya, Mas. Kok beda banget ya?
2: Kalau di sini yang merah 100.000, yang biru 50.000, Mbak.
0: Yang hijau 50.000. Jadi lebih murah yang hijau ya?
2: uangnya yang 50 yang biru gitu.
0: Oh.
2: 1000 yang merah. Jeprianto, Jeprianto.
0: Masya Allah, iya iya. Kalau uang lembar 50 kan warnanya biru, ya,
2: yang
0: Masya
2: merah
0: Allah.
2: Kan, yang merah kan sini.
0: Saya ribu, kira mah. Cabenya.
2: Enggak, cabenya yang campur lembar di sini kalau jual, Mbak, merah biru itu. 48.000, Mbak. Kemarin nyampe 50.000 tapi sekarang turun lagi. Naik turun tiap harinya enggak menentu, Mbak. Yang penting enggak hujan, kalau hujan terus rusak, Mbak.
0: Oh iya, benar. Jadi busuk ya.
2: Iya, jadi busuk, jadi hancur semua tuh, Pak. Kata orang Matura tuh pas keker, Mbak. Banyak beton biru.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Ding, Jeff. Masuk, Jeff.
0: Udah tadi laginya Pak Jeprianto.
2: Iya, tadi udah yang dudududud itu Pak Jeprianto, bukan siapa lagi tuh.
0: Betul, betul.
2: Sandek kata orang cukok orang. Apa yang akan orang cukok, Jeff?
0: Betul.
2: Di lagunya ada apa, Mbak?
0: Lagunya ya, ada Berdosa, Hamdan ATT. Ada Pergi Saja Dinda Silvia, Dua Hari Dua Malam Tiga Gelis, ada Bang Madun, Selawati dan Doyo, Aku Dilahirkan Bang Untuk Siapa, aja, Asep Irama. Bang Madun, boleh.
2: Iya, Bang Madun, lagunya buat Bang Jepri itu.
0: Okay.
2: Salamnya buat Mbak Ani Purnama, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama.
2: Kalau
0: Syahdan
2: pulang,
0: juga.
2: Hati-hati.
0: Iya.
2: Selamatan, bukan kecepatan.
0: Betul, makasih.
2: Tadi Bapak Jeprianto Dudut, juga ada Jeki Asmara, sama Rindi, Kron Wanda, Mama Susana, Suci, Bu Fathor, Evi, Irma, Iim, Abasuni, semuanya tanpa terkecuali dari barat sampai timur gitu. Buat pada Aninya, makasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syahdan, terima kasih. Silakan di 665. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waduh. Pak, sebentar.
3: Iya.
0: Siapa yo?
3: Dewa
0: Suraying. Pokoknya namanya unik, Dewa Suraying.
3: Ya banyak namanya saya, Bu.
0: Banyak.
3: Teman-teman itu, Bu.
0: Ah.
3: Ada yang panggil Suraying itu. Iya, baru tadi saya juga panggil Suraying. Ada Suraying itu, Bapak Haji Bur. Ya ada ibu-ibu. Akita Ayu itu. Sumanying katanya.
0: Sumanying. Masya Allah.
3: Ya biar keramat namanya itu.
0: Biar keramat ya.
3: Ya mudah-mudahan sama-sama jadi orang yang selamat itu.
0: Insya Allah, amin.
3: Iya. Baru tadi itu ada Sahdan itu ya.
0: Ya
3: ada di Sampang juga, di Trianto juga ada Evi tak lama itu.
0: Evi tak lama.
3: Iya, ada air mai itu. Iya, air manis, air madu itu.
0: Bukan Irma tapi air mai ya.
3: Iya, air manis, air madu gitu.
0: Aduh.
3: Itu menjadi jamu itu.
0: Iya,
3: juga salamnya yang berat buat sambian itu. Ya kalau di sini informasinya itu tidak sama dengan Sahda itu di sini itu. Ada asam juga, mulai banyak yang masak itu. Iya, tapi harganya itu tiap penimbang itu ada yang ambil 7.000, ada yang 8.000.
0: Apa? Mulai. Jual apa, Pak?
3: Asam, buat asam itu.
0: Oh, asam, iya, iya.
3: Iya, tapi kalau sama orang tamburu itu ke Lapang itu, asam itu bunggan aja, Ibon, Bu. Kilo, Bu. Di Bangka kilo itu buat asam itu, Bu. Ya kalau daunnya itu senam itu. Ya itu beda-beda itu. Kan?
0: Beda ya.
3: Ya karena di sini ya kapan buat asam ya tetap asam itu. Ya kalau ada lagunya itu minta asam di gunung, garam di laut.
0: Oh, kayaknya nggak bisa. Soalnya lagunya Mbak Nindi masih banyak ini, Pak Suraying.
3: Iya, sudah yang kira-kira.
0: Apa? Saya sampaikan biar di ini ya, ditaruh di playlistnya ya untuk besok apa buat Senin ya. Apa namanya lagunya?
3: Apa asam di gunung, garam di laut?
0: Asam di gunung, garam di laut. Oke, saya kasih tahu ke Mbak Nindi ya biar di program ya.
3: Iya.
0: Oke, itu lagunya siapa?
3: Siapa itu? Imam Arifin rasanya itu.
0: Masa?
3: Ya. Apa Yus Yunus itu? Iya, salamnya okay. Lagi ada Mbak Suni, ya juga ada Giga Asmara sama Ananda Rendi, juga di sini tuh pendengar setia Bu, namanya Ustaz Mas Nawi itu sama Abdus Salam itu, yang ditanya apa itu, Kampung Sumur Sabah itu, juga kecuma salamnya Bu, tanpa terkecuali Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini saya sampaikan ke Mbak Nindi ya, supaya diprogram untuk besok atau besok lusa. Boleh. Ya, tiga penelpon sudah ya. Terima kasih. Saatnya saya putar lagu dulu. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung, Pak Jeffrianto, kemudian Syahdan di Sampang, dan Bapak Dewa Suraying ya. Salam untuk keluarga semuanya. Ada berdosa Hamdan ATT.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kembali di Prodangdut, silakan pendengar yang akan bergabung, tiga jalur telepon ya. Untuk yang bergabung via telepon, jangan lewat WA ya, Bapak Ibu. Gabungnya di telepon biasa aja, 665-396-662-317 atau 0811-3345101. Ini telepon biasa di seluler ya. Kalau di WA khusus chat saja ya. Oke, saya bacakan WhatsApp, tapi sebelumnya saya terima dulu yang mau bergabung, silakan. 665-396, halo, selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, Pamekasan. Iya.
1: Bagaimana kabarnya, Mbak?
0: Kabar baik. Itu telepon WA-nya khusus chat aja, Pak.
1: Oh,
0: iya.
1: Gak bisa,
0: Sam, ya?
1: Gak bisa. Oh, okay. Gitu. Makanya agak sulit gitu, Mbak.
0: Iya, tergantung amal ibadah, Pak Wawan. Alhamdulillah.
1: Harus sabar ya.
0: Harus sabar memang. Gimana gimana? Gimana Pak? Ini jelang Lebaran Haji, harga apa aja yang naik nih Pak?
1: Ya semuanya naik Mbak.
0: Udah semuanya, Masya Allah.
1: Iya. Sekarang kan mulai gara-gara itu apa? Itu plastik. Nah yang lain, yang menyangkut plastik itu pasti dinaikkan barangnya.
0: Seperti itu, aduh.
1: Makanya, aduh, tidak tahu ya, ikut-ikutan terus.
0: Iya, semoga lah kita dimampukan untuk bisa beli ya mudah
1: iya,
0: gitu.
1: Yang penting orangnya sehat,
0: ya,
1: beli
0: benar.
1: Kan gitu.
0: Benar.
1: Murah, nggak bisa beli ya kan, percuma juga.
0: Betul, mahal tapi berdoa semoga dimudahkan untuk bisa beli gitu Pak ya.
1: Iya, benar banget.
0: Okay.
1: Mama udah gabung Pak.
0: Iya, kemana nih Pak? Lagi mudik apa gimana?
1: Dua kali ke Jawa saya Mbak.
0: Mudik ke Jawa, Alhamdulillah.
1: Lagunya apa itu?
0: Lagunya Cincin Kepalsuan, Selfie Yama. Setelah jumpa pertama Ida Laila Musmulyadi, 2 hari 2 malam 3 gelis, Tumbak Cucukan Anggun Pramudita, dan Aku Dilahirkan Untuk Siapa Asep Irama.
1: Ya Asep Irama itu.
0: Asep Irama boleh.
1: Salam ya.
0: Iya monggo.
1: Buat Mbak Ami sehat terus ya Mbak.
0: Iya sama-sama Pak Wawan. Amin, doa yang sama nge. Sama-sama.
1: Bagi pada Pak Yuni, Ajil Ham, Ciki Anggara, Ciki Asmara, Cempaka, terus Pak Esmono, ya Pak Kumala, Faruk, dan semuanya aja yang
0: semuanya, ya.
1: Mbak.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 silakan. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang Prodangdut.
0: Prodangdut
2: adalah kita.
0: Dangdut adalah kita Mbak Suci.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat Mbak Suci.
2: Alhamdulillah. Kembali di mana Mbak?
0: Iya, sehat alhamdulillah juga.
2: Alhamdulillah. Okay. Lagunya ada apaan Mbak?
0: Lagunya ya, ada Aku Dilahirkan Untuk Siapa Asep Irama, Cincin Kepalsuan Selfie Yama, setelah jumpa
2: ya,
0: pertama.
2: Selfie aja.
0: Selfie
2: itu.
0: Boleh.
2: Iya, salamnya ya, Pak.
0: Oke.
2: Salam yang pertama buat Mbak Aninya. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Insyaallah, amin.
2: Dan juga barusan ada Pak Wawan ya, ada Zahdan, ada Pak Jiprianto juga, ada Evi, ada Irma, ada Bupati Bu Yuni, ada Cempaka Ayu, dan juga Mama Susana, Mbak Suni juga. Ada kesemuanya aja ya.
0: Ada semuanya.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali Mbak Suci. Waalaikumsalam. 662-317. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Dangdut adalah kita. Kenapa ini gak ada suaranya? Halo, oke, saya ganti ke yang lain kalau gitu ya. Silakan yang mau gabung lagi. Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Cempaka. Gimana kabarnya Mbak Cem? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cem.
2: Kabarnya masih baik, nggak bisa nggak tidur mulai tadi nggak bisa gitu.
0: Enaknya bisa tidur siang ya, alhamdulillah.
2: Nggak bisa mulai tadi soalnya ada ini, ada orang mati di sebelah
0: nih. Oh, nggak bisa.
2: Bisa lagi mau di kuburkan.
0: Oh gitu. iya, turut berduka cita.
2: Iya, nggak bisa tidur.
0: Oke.
2: Mbak Ali sehat ya?
0: Sehat, yang penting sehat. Mbak Cem sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tetap ceria, tetap cantik ya.
2: Amin.
0: Oke. Okay.
2: Semoga besok lebih cantik daripada hari ini ya.
0: Nah, itu dia. Cantiknya pokoknya keseluruhan wajah dan hati kita juga tingkah lakunya.
2: Hatinya cantik juga.
0: Insya Allah, amin. Oke.
2: Okay.
0: Ya, gimana?
2: Salamnya ya. Aku ya udah nikit aja deh salamnya ya.
0: Oh iya ya.
2: Salamnya buat Suci ya, barusan ya.
0: Iya.
2: Ada Irma, ada Eki, ada itu apa lagi, Iim itu loh. Ada Bunda Fafa yang baik. Halo Mas Elisa juga. Halo Mas Awan juga. Ada Arindi, Jaya juga, Bunda Yuni dan lainnya aja deh.
0: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima satu lagi yang terakhir ya, pendengar. Oke, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Silakan 0811. Oh, terputus ya. Udah 665 aja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Abah Halim di Pamekasan. Alhamdulillah. Sehat Abah Halim ya?
3: Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat, Bani.
0: Kurang sehat tapi harus semangat. Iya. Ini menjumpai teman-teman via udara di salam-salamin.
3: Mulai tadi saya CCP-an itu.
0: Iya Pak, memang agak susah Pak gabungannya. Iya. Memang begitu Pak, harus sabar.
3: Tombolnya itu Pak, aduh gak tahu ya. Aku locot gitu.
0: Ya Allah. Iya, mohon maaf ya. Karena ya memang begitu.
3: Ada.

0: sih?
1: Enggak, Pak, itu. Mulai anu itu, mulai pemilu negara, mulai di pembangkasan itu, gabungan itu. Ya itu, Pak.
0: Kok bisa, Pak?
1: Iya, di pagar.
0: Maksudnya? Gimana nih, saya nggak paham nih.
1: Nggak bisa masuk teman-teman itu.
0: Oh, di pagar kemana maksudnya, Pak?
1: Ya, anu itu komprenan ini.
0: Kenapa, Pak?
1: Komprenan sama teman-temannya itu. Iya, tapi itu sudah.
0: Oh, tapi ini bisa kan sekarang?
1: Ya sudah, dicampur itu anunya, pagarnya itu.
0: Oh, saya nggak paham ini ya, Abah Halim bilang apa. Ya nggak apa-apa, Pak. Yang penting apa namanya sekarang udah bisa gabungan, terus yeah. Sehat selalu ya. Oke, salam untuk yeah. Siapa, Abah Halim?
1: Ya, yeah, salamnya. Semoga sehat.
0: Amin. Terima kasih. Amin. Doa yang sama untuk Abah Halim dan keluarga juga. Iya.
1: Selanjutnya karena yang terakhir ya.
0: Iya betul. Iya. Karena saya masih mau putar lagunya nih Pak, biar sama-sama apa ya, sama-sama jalan gitu, penelpon jalan, lagunya juga diputar gitu Pak.
1: Iya, saya kan di waktu jumpa Pak itu kan seneng-seneng terakhir masa doa itu masa doa.
0: Oh gitu, Masya Allah. Iya iya iya.
1: Jadi sekarang terakhir itu.
0: Oh iya iya kebetulan. Ge. Terima kasih ya Pak Halim. Sehat selalu.
1: Ya, selanjutnya ya ke Bapak Ketua kita ya dan Pak Sekjennya dan ke semua aja tanpa terkecuali. Salam wahai senarai ada di saya. Untuk Pak Ani terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Halim menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tapi ada satu WhatsApp ya saya baca dulu. Dari Pak Effendi Floris, selamat siang Pro Dangdut. Mohon maaf gak bisa masuk, sulitnya Masya Allah diserobot terus menerus ya. Iya gak apa-apa Pak, memang memaklumi Pro Dangdut ini memang apa namanya penelponnya luar biasa memang. Iya. Oke, lewat WA tidak apa-apa. Untuk salam untuk semuanya ya, kompakan lagunya spesial buat saya. Oh, baik. Terima kasih Pak Effendi Floris, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Dan saya akhiri Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Azan Asar hari ini 14.45 ya pendengar. Jadi ada masih ada dua lagu sepertinya tidak bisa diputar utuh ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting bisa terputar. Terima kasih semuanya. Tetap sehat, terus semangat pendengar. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101.1. Pendengar, segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya di hari ini pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah atau hijrah merupakan salah satu perintah dari Rasulullah, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasul bertiga ketika hijrah. Yang pertama adalah beliau sendiri ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang navigator bernama Abdullah bin Uraikid. Ketika di tengah perjalanan dan sudah mulai kehabisan bekal, yang perjalanannya kurang lebih 13 hari dengan jalan kaki membawa unta dan perbekalan-perbekalannya sudah habis semua, maka Rasulullah berhenti di sebuah, kalau istilah orang sekarang, rest area. Yakni di sebuah Wadil Qudot namanya, yang warung itu pemiliknya adalah Ummu Ma'bad, seorang perempuan. Kebetulan pada saat itu suaminya sedang pergi ke Madinah, sudah berangkat ke Madinah duluan, ada acara di Madinah. Ummu Ma'bad sendirian di warungnya. Ketika di saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah sangat kehabisan bekal dan sudah sangat kelaparan mereka, kehausan dan kelaparan. Karena perjalanannya yang dilalui dari kota Mekah menuju Madinah sangat luar biasa. Ia melalui bukan jalur umum, tapi melalui jalur alternatif agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena memang Rasulullah menjadi target pembunuhan pada saat itu sudah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Yang terjadi apa? Ummu Ma'bad pada saat itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Ummu Ma'bad, saya pengen apa yang ada di yang kau miliki, saya akan beli. Tidak ada, wahai Abu Bakar. Apa yang kau miliki akan saya beli dua kali lipat. Tidak ada. Berikutnya, sampai berkali-kali, Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada, maka karena memang sudah habis Ummu Ma'bad persediaannya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat seekor kambing yang sangat kurus sekali. Sudah sangat kurus. Sayyidina Abu Bakar berkeinginan untuk membelinya. Wahai Ummu Ma'bad, saya di luar melihat seekor kambing. Bolehkah saya beli? Jangan. Kambing itu tidak akan saya jual kapanpun juga dan berapapun juga, kata Ummu Ma'bad. Kemudian Abu Bakar menawar dengan dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat di harga biasa. Tetap tidak diberikan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengatakan, jangan, kambing itu adalah mahar dari suamiku kepada aku dan itu tidak akan saya jual. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melihat perdebatan dari Abu Bakar dan Ummu Ma'bad yang sedemikian rupa, Rasulullah mendekat. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah saya meminta atau membeli susu dari kambing itu? Ummu Ma'bad tercengang karena sudah kurus, tinggal tulang dan kulitnya. Kambing itu tidak mungkin mengeluarkan air susu. Tidak mungkin keluar air susu, wahai Abu Bakar, kata Ummu Ma'bad. Baik, kalau memang keluar, bolehkah saya beli? Boleh, silahkan. Maka Rasulullah SAW mendekati pada kambing tersebut. Kemudian Rasulullah mengusap tiga kali susu dari kambing tersebut, tempat susunya. Diusap tiga kali Rasulullah sambil berdoa, kemudian keluarlah air susu dari kambing tersebut. Ummu Ma'bad tercengang luar biasa. Yang sudah selayaknya tidak ada air susunya tapi tetap keluar. Itulah mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian keluarlah

air susu tersebut, Rasulullah membawa timba, kemudian mengambil satu cangkir, satu gelas dari air susu yang segar itu, diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, "Ya Abu Bakar, ishrab." Wahai Abu Bakar, minumlah. Itu pertama kali diberikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah Abu Bakar menolak, dengan sangat menolak sekali. Karena Abu Bakar mengatakan, "Allahu wa rasuluhu ahakku ayyubda." Bukan saya, wahai baginda Rasul. Engkaulah yang pertama kali berhak untuk meminum air susu ini, wahai baginda Rasul. Dua kali dihaturi oleh Rasulullah, Abu Bakar tetap menolak. Sampai tiga kali, tetap tidak mau. Maka Rasulullah SAW ini harus menjadi perhatian bagi kita untuk menjadi orang yang merdeka dan berkeadilan. Mm-hmm. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang makmur. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, Sayyidul Qawmi akhiruhum syurba. Abu Bakar, tahukah engkau? Sayyidul Qawmi, pemimpin satu kaum itu, akhiruhum syurba, adalah mereka yang harus terakhir meminum. Pro 1.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: daddy said shoot.
1: Good job, B.

0: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep kali informasi dan inspirasi selamat sore pendengar. Sore hari ini bersama Refka di frekuensi kesayangan Anda di 101,3 MHz dan di RRI Digital maupun di rri.co.id. Refka sapa Anda untuk bersama kami di frekuensi yang sama dan sore hari ini di ekonomi digital kita bakal membahas tentang trading marketing online di era digital gitu. Dan mungkin sangat menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari yaitu tren marketing online atau pemasaran digital yang saat ini berkembang sangat cepat pendengar. Dulu promosi lewat brosur, baliho, iklan, televisi, koran, dan lain-lain gitu. Dan sekarang hampir semua bisnis menggunakan internet untuk mencari pelanggan. Mulai dari UMKM sampai perusahaan besar yang mungkin berlomba-lomba menarik perhatian lewat media sosial atau platform online lainnya. Jadi media sosial menjadi senjata utama bisnis mendingan. Saat ini platform seperti mungkin media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook menjadi tempat promosi paling efektif. Kenapa? Karena masyarakat sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di HP ataupun di smartphone gitu. Jadi bisnis yang aktif membuat video pendek, live streaming, konten yang menarik biasanya lebih cepat dikenal masyarakat, apalagi FYP gitu ya. Dan mungkin kalau ada tren yang saat ini adalah video short video atau video pendek gitu ya, berdurasi ya 15-60 detik, mudah menarik perhatian dibanding iklan yang panjang. Contohnya mungkin tutorial singkat, review produk, behind the scenes usaha, sehingga video lucu yang mungkin dikaitkan dengan produk. Satu jam ke depan Refka bakal hadir untuk Anda untuk membicarakan tentang tren marketing online untuk Anda di era digital.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo, Ki.
1: Monggo, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
3: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumedang siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumedang agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ekonomi Digital, Ruang 1, RRI Sumenep.
1: Prosedur RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ekonomi Digital dengan judul Trend Marketing Online. Di edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Kalau kita tempat bahas tentang media sosial menjadi senjata utama bisnis, video pendek yang mungkin menjadi tren yang bisa langsung mencantol rekan bisnis atau pembeli ataupun mereka yang mau berbisnis. Live streaming juga menjadi cara jualan baru, mendengar artinya di platform TikTok mungkin pelaku usaha khususnya di daerah Sumenep ini yang Refka tahu, mereka itu menggunakan media sosial TikTok untuk live, untuk menjualkan jualannya, dagangannya, ataupun hal yang berkaitan dengan marketing dari online itu sendiri, pendengar. Jadi pembeli juga bisa bertanya langsung, mendapatkan promo langsung, bisa mengenal produk langsung, bisa spill kalau bahasa sekarang gitu ya, spill produk langsung. Yang mungkin kalau dulu toko itu mungkin kalau toko yang nyata artinya Anda bisa

toko langsung, bisa langsung langsung tanya kepada pelayan. Tapi kalau ini langsung pada ownernya sendiri, ataupun atau enggak kalau apa pegawainya ya. Jadi bisa menanyakan langsung ini seperti apa, ini ukurannya bagaimana. Kalau aku size-nya begini, biasanya pakai yang seperti apa gitu ya pendengar. Kalau dulu iklan itu memakai mungkin televisi dan radio, dan sekarang banyak brand yang bekerja sama dengan konten kreator atau influencer lokal. Artinya konten kreator itu orang yang selalu membuat konten, atau influencer itu orang yang menjadi public figure dan banyak viewersnya. Jadi karena masyarakat itu lebih percaya review yang terlihat natural dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dulu mungkin masih banyak manipulasi-manipulasi ya, karena dia menjadi brand, karena dia dibayar untuk mempromosikan produk. Jadi ya kalau mungkin ini lari lagi ke selera, kebanyakan nih kalau nge-brand itu, karena Reva juga pernah menjadi pelaku brand itu, ya lebih banyak cenderung itu lebih pro kepada penjual, nggak pro pada pembeli. Artinya review jujur itu kadang sedikit agak tidak jujur. Tapi kalau di masa yang sekarang itu review jujur itu sudah banyak, artinya lebih banyak review jujurnya, lebih banyak ke review jujur daripada ke review yang tidak jujur. Artinya kurang jujur ya, bukan tidak jujur, artinya kurang kurang jujur. Artinya mereka karena dibayar ya banyak menutupi hal yang mungkin merasa tidak nyaman dinyamankan pendengar. Dan teknologi, kalau kita masih bicara teknologi, banyak menggunakan teknologi AI yang membantu buat bisnis gitu ya. Enggak ada sulitnya mungkin ketika Anda tahu dengan menggunakan perangkat smartphone ataupun HP gitu ya. Kalau artificial intelligence ini AI itu mulai digunakan, ya Anda bisa menggunakan yang itu namanya captionnya juga, desain promosi juga, balas otomatis juga, hingga analisa pasar yang mungkin ini bisa bergerak, oh ini nih trendingnya kesini gitu ya. Beberapa tools yang mungkin bisa membantu Anda membuat promosi, desain promosi. Di situ ada aplikasi-aplikasi yang mungkin udah nggak asing lagi di telinga Anda yang biasa menggunakan teknologi itu gitu ya. Jadi banyaklah pendengar yang mungkin bisa membuat Anda itu menjadi hal yang mungkin ini bisa dengan mudah dengan adanya AI. Dan tren marketing online terus berubah mengikuti perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat. Karena itu pelaku usaha harus terus belajar mengikuti perkembangan digital agar tidak tertinggal. Yang mungkin paling penting itu konsisten. Pertama itu konsisten, konsisten membuat konten, konsisten untuk membuka hal yang baru, konsisten untuk mempertahankan hal yang mungkin itu sudah bisa dipertahankan, memahami kebutuhan pelanggan juga, dan membangun komunikasi yang baik dengan audiens, dengan orang dekat, dengan relasi, dengan rekan, dengan siapapun yang mungkin bisa berkaitan dengan produk itu sendiri. Dan yang pasti itu banyak hal yang mungkin Anda perlu kita sharingkan bareng, kita perlu tahu bersama pendengar, ini mas hal yang bisa disharingkan bareng gitu ya, tren marketing online itu seperti apa. Semoga ini bermanfaat untuk kamu, untuk Anda semuanya yang mungkin stay tune sehari ini bersama Refka di program 1 RRI Sumeneb.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: usa tú.
1: Sumanap sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kebakaran terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan viral di media sosial, anggota DPRD Jember Ahmad Sahri As-Sadiki meminta maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat. Inilah Info Prima selengkapnya edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Refka Karhi. Melalui Timpora, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan memperkuat pengawasan orang asing di Kabupaten Sampang. Alvin Nuari melaporkan.
2: Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan memastikan telah menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau Timpora yang melibatkan berbagai instansi terkait guna memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing atau WNA di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindasan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan, Ananda Prasetya menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akurasi data orang asing. Dia menyampaikan melalui pertukaran informasi tersebut, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
3: Harapannya dengan adanya pertukaran informasi, kami petugas imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini agar dapat memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian khususnya di wilayah Sampang Madura.
2: Ia juga menekankan bahwa karakteristik wilayah Madura yang memiliki tingkat mobilitas tinggi ke luar negeri menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, pertukaran data yang akurat dan berkelanjutan menjadi kunci utama.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silahkan Dio.
4: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal dunia. Faiz Putra melaporkan.
5: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
6: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kualitas resusitasi di tengah dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
5: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
7: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
5: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
4: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya uji campuran BBM dari kelapa sawit hingga 50% untuk kendaraan. Berikut laporan Oni Arianto.
8: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati meminta mahasiswa Institut Teknologi 10 November terus mengembangkan pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan bakar campuran kendaraan bermotor sampai 50%. Dikonfirmasi RRI Jumat siang, Bambang Pramujati mengatakan tim peneliti ITS sebelumnya telah menguji campuran bahan bakar dari kelapa sawit untuk jenis gasolin atau bensin. Pada tahap awal, campuran yang digunakan mencapai 10% dengan bahan bakar Pertamax. Menurut Bambang Pramujati, pengujian tidak hanya dilakukan langsung pada mesin kendaraan, namun secara akademik riset juga dilakukan dari laboratorium untuk mengkaji karakteristik material dan sifat bahan bakar campuran tersebut.
9: Teman-teman yang kemarin yang dikembangkan dari sawit itu kan bio gasoline ya, untuk bensin yang dicampur dengan Pertamax. Ya, sekarang pengujiannya memang baru kemarin karena kehabisan baru 10% kalau tidak salah. Ini sekarang saya sudah minta teman-teman untuk 10, 20, 30, 40, 50 untuk dicampur dengan Pertamax. Nanti hasilnya akan kita uji, tidak hanya kalau diuji di kendaraan kan enggak, secara akademik kan kurang. Jadi kita akan uji secara lab karakteristik dari materialnya seperti apa. Setelah itu kita akan uji di mesin tapi statis, ada dihubungkan dengan namanya dynotest ya.
8: Selain performa mesin, ITS juga meneliti daya tahan penggunaan bahan bakar campuran dalam jangka panjang. Uji durability dilakukan untuk mengetahui dampak pemakaian setelah menempuh standar operasional tertentu. Setelah pengujian selesai, mesin kendaraan dibongkar untuk dianalisa lebih lanjut. Peneliti akan melihat apakah muncul kerak berlebih pada komponen mesin dibandingkan penggunaan BBM murni. Oni Arianto melaporkan.
4: Sebanyak 58 biku dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi. Berikut laporan Ani Hasana.
10: Sebanyak 58 biku dari 4 negara, yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia, melakukan aksi jalan kaki dari Bali hingga puncaknya menuju Candi Borobudur dalam rangkaian agenda Indonesia Walk for Peace 2026. Hari ini mereka sampai di kota Surabaya, Jawa Timur, dan mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifah menuturkan, perjalanan para biku ini merupakan perjalanan yang menginspirasi untuk perdamaian dunia. Pesan yang mereka suarakan untuk persatuan dan perdamaian ini hendaknya diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.
11: Menurut saya ini sesuatu yang harus terus diingatkan lagi kepada dunia bahwa perdamaian itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia, mau suku apapun, mau agama apapun, di daerah manapun mereka butuh kehidupan yang damai.
10: Kepala rombongan biku Bante Prapanarin Oksontip menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang turut menyambut baik perjalanan rombongan.
12: Dua kan เดิน ทาง ใน ครั้ง นี้ รู้ สึก ว่า คุ้ม ค่า มาก เพราะ ได้ อะไร มาก มาย นะ จาก การ ได้ มา อินโดนีเซีย ใน การ เดิน ทาง ของ คณะ สงฆ์ จะ ได้ ไม่เหนื่อยเปล่าเราคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาคือความสุข
10: Ketua Panitia Indonesia Walk of Peace Jatim Irwan Ponto mengungkapkan, tema perjalanan tahun 2026 ini mengusung misi jalan damai untuk persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
13: Para biku ini memang adalah biku-biku yang hidupnya sangat sederhana. Umumnya bermukim di daerah yang dalam termasuk hutan. Kadang-kadang disebut biku hutan, bukan orang hutan ya, beda. Biku yang tinggal di hutan dan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Jadi misi kali ini adalah jalan damai untuk kebersamaan, persatuan, kebersamaan dan toleransi.
10: Sebagai informasi, di Jawa Timur rombongan akan melintasi 10 kota dan kabupaten selama 12 hari perjalanan. Perjalanan mereka dimulai pada 7 Mei 2026 di Pulau Bali. Selanjutnya mereka akan melintasi 4 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan berakhir di Borobudur pada tanggal 26 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan.
4: Jumlah petani yang menerima jaminan jam sostek di Tuban menurun drastis. Tahun ini, pembagian dana DBH CHT hanya akan difokuskan pada petani miskin ekstrim saja. Witra Adila melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Tuban berencana untuk menetapkan peraturan penerima jaminan sosial kepada masyarakat bukan penerima upah, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Anita Riza Chairani. Ia menjelaskan bahwa tahun ini adanya penurunan signifikan pada jumlah kepesertaan petani di Tuban yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana DBHCHT. Berdasarkan data yang ada, jumlah petani yang terlindungi menyusut drastis dari 13.940 di tahun lalu menjadi 3.200 di tahun ini. Penurunan ini diduga merupakan dampak dari kebijakan seleksi ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang membatasi penerimaan bantuan hanya dalam kategori masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 atau kemiskinan ekstrim.
15: Dana DBHCHT di Jukmis Permenko itu tidak mengatakan bahwa harus menggunakan desil. Yang penting mereka adalah pekerja buruh tani, seharusnya bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini pun mungkin kayak jadi kebijakan pemerintah daerah sendiri ya. Tapi kalau kembali kepada aturan, seharusnya tidak ada penentuan desil khusus untuk dana bagi hasil cukai dan tembakau.
14: Selain itu, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perikanan juga telah mengalokasikan anggaran DBHCHT untuk perlindungan 300 nelayan. Saat ini masih menunggu proses administratif untuk memastikan perlindungan tersebut segera aktif. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Persebaya diminta tak remehkan Semen Padang meski sudah degradasi. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan meski Semen Padang telah dipastikan degradasi ke Liga 2, ia tetap meminta pemainnya waspada saat menghadapi Semen Padang pada laga lanjutan Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Ia menilai situasi tersebut justru bisa membuat lawan tampil lebih lepas dan termotivasi. Persebaya sendiri masih memiliki peluang besar di posisi 4 besar klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun ia menegaskan target tersebut hanya bisa dicapai jika meraih kemenangan. Tavares juga mengingatkan pemain agar tidak menganggap enteng Semen Padang hanya karena status degradasi mereka. Menurutnya pola pikir seperti itu justru akan merugikan Persebaya sendiri.
17: I believe that opponent team, I analyzed the last matches, the two last matches that he at home, opponent team score very well. I believe that the players have quality and maybe the coach has to change some players and some of the players that not play much. These players are going to show for sure they are on the mission line. And sometimes when we look at their faces and not see the quality players that can play, I hope that my players are not going to put this game in the game. It's not going to be an easy match. We need to take our job, respect the team, and try to do our best that is try to win. If we win, we make history, because Persebaya never win here.
16: Pihaknya juga menyampaikan harapan agar Semen Padang dapat segera kembali ke Liga 1 pada musim depan. Ia menilai klub tersebut memiliki atmosfer sepak bola yang baik bagi kompetisi Indonesia. Ia juga berharap supporter Semen Padang mampu memenuhi stadion untuk mendukung tim kebanggaannya. Menurutnya, atmosfer stadion penuh akan membuat pertandingan lebih menarik. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Menjelang laga menghadapi Persija Jakarta, Panpel Persik Kediri. Siapkan 8.000 tiket. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
18: Jelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo saat ditemui di Stadion Brawijaya Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa kawasan itu setelah pihak Panpel Persik Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
19: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30, jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
18: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marcos Winatores mengatakan pertandingan perdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
20: It's still important for two main reasons. First, because always winning Persija it's something important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs and teams of the league, so it's challenging. And
18: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persidiri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
21: Terima kasih, Dio. Satreskrim Polres Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian plat tembaga serta aki pada panel trafo milik aset PT PLN. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayu Suwarno.
22: Kepolisian Resort Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan aset PT PLN Persero di wilayah Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan pihak PLN ULP Dolopo terkait gangguan dan pemadaman listrik di beberapa wilayah Kecamatan Wungu, Dagangan, dan Dolopo pada periode 1 hingga 6 Mei 2026. Dan setelah dilakukan pengecekan di lokasi gardu, petugas menemukan panel dalam keadaan terbuka dan sejumlah komponen berupa busbar tembaga telah hilang. Dan akibat dari kejadian tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Satreskrim Polres Madiun segera melakukan penyelidikan intensif dan hasilnya petugas mengamankan seorang tersangka berinisial IVCL 43 tahun yang merupakan warga Kecamatan Kari Kabupaten Madiun di wilayah Desa Ngepe Kecamatan Saradan.
23: Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sudah sering terjadi di wilayah Kabupaten Madiun.
22: Di mana menurut Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo bahwa pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat, rompi K3 warna orange, alat impact, tang, kunci ring, tas ransel, helm, serta uang tunai sebesar Rp469.000 yang diduga hasil penjualan barang curian.
24: Kurang lebih satu minggu yang lalu dari pihak PLN datang ke Polres Madiun, kami bersama Bapak Kapolres langsung audiensi dengan beliau dari PLN menyampaikan keluh kesah banyaknya TKP pencurian terkait dengan kabel, plat maupun baterai acu. Kemudian dari situ kami melaksanakan upaya penyelidikan dari beberapa titik itu. Alhamdulillah akhirnya kemarin pada pukul 3 sore kami dapat mengamankan pelaku tersebut.
22: Masih menurut AKP Agus, dalam menjalankan aksinya tersangka menggunakan modus menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan atribut kerja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Sementara itu manajer PT PLN Persero UP3 Madiun Purwanto menambahkan bahwa pelaku yang merupakan mantan karyawan PLN ini telah melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah lain dan menimbulkan kerugian material ratusan juta rupiah.
25: Memang ini perlu kalian khusus Pak, karena kalau setiap petugas kami yang mengoperasikan listrik pasti harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi untuk baik pengoperasian maupun pemeliharaan. Dan beliau ini adalah mantan petugas pelayanan teknik yang sudah keluar, beliau resign. Jadi kalau secara kemampuan pasti juga sudah sangat memahami. Dan ini juga menjadi perhatian buat kami nanti kalau ada petugas-petugas yang resign, juga akan kami juga menjadi pembelajaran buat kami, juga akan kami ingatkan senantiasa bahwa semoga tidak terulang seperti ini kembali.
22: Dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
21: Kita ke informasi berikutnya, sapi kurban premium yang diberi nama Sapi Sultan siap dipinang untuk kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Eka Wulan.
26: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung, Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, simental, limousin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
0: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga. Kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu, Mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen, Mas.
26: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
1: Ini sedang lihat-lihat sapi ini di peternakan di Wagir gitu. Kebetulan yang punya ini kan Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk tentang sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah, bagus lah.
26: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
21: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
2: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pedagang kambing musiman mulai ramai bermunculan di sejumlah titik di Jember. Penjualan diperkirakan meningkat mendekati hari raya. Berikut laporan Gea Debora.
3: Menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Jember. Lapak-lapak penjualan kambing mulai terlihat di pinggir jalan hingga lahan terbuka sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap melaksanakan ibadah kurban. Salah satu pedagang, Ali, mengatakan aktivitas penjualan saat ini telah memasuki hari kedua. Setiap hari lapak tetap dibuka dengan stok sekitar 50 ekor kambing yang disiapkan untuk calon pembeli. Beragam jenis kambing ditawarkan mulai dari kambing Etawa, Dormas, hingga Marino. Harga yang dipatok pun cukup beragam, mulai dari kisaran 2 juta rupiah, bahkan ada yang di bawah harga tersebut hingga sekitar 4 juta rupiah untuk kambing dengan ukuran lebih besar dan kualitas tertentu. Ali menjelaskan, meski saat ini pembeli sudah mulai berdatangan, peningkatan jumlah transaksi biasanya mulai terasa H-6 Idul Adha. Sementara puncak keramaian diperkirakan terjadi pada H-3 hingga H-1 menjelang hari raya.
5: Ini insya Allah kami di sini kisaran 12 hari. 12 hari sekarang masih buka sampai 2 hari ini.
6: Ada berapa kambing, Pak, yang siap untuk dijual dari pasar?
5: Kurang lebihnya ini 50 ekor. Harga sih dari 2.000, bahkan ada yang 2.000 ke bawah, paling tinggi 4.000 ada.
6: Iya, kalau untuk pembeli biasanya paling jauh dari mana, Pak?
5: Ya, seputaran Jember aja, ya paling jauh kayak di Bukter, itu Arjasa.
3: Di sisi lain, antusiasme masyarakat untuk membeli hewan kurban juga mulai terlihat. Salah seorang pembeli, Ali Wafa, mengaku sengaja datang untuk melihat-lihat dan mencari kambing yang sesuai kebutuhan keluarganya.
7: Ya, ini lagi lihat-lihat kambing dulu, ambil nyari-nyari nih yang cocok.
27: Ya, setiap tahun keluarga juga mesti kalau beli emang ke sini, selalu ke sini. Ya, terkadang beli 2 atau 3.
3: Munculnya lapak-lapak penjualan kambing musiman ini menjadi penanda meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha. Seiring meningkatnya hari raya, transaksi penjualan diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
8: Viral di media sosial, anggota DPRD Kabupaten Jember Ahmad Syahri Asidiki meminta maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat membahas campak dan stunting. Anggi Widya melaporkan.
9: Pendengar, anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri Asidiki menyampaikan permohonan maaf terkait video viral yang memperlihatkan dirinya bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung. Melalui video klarifikasi yang beredar di media sosial, legislator yang akrab disapa Gus Syahri itu mengaku hilaf dan menyadari tindakannya tidak pantas dilakukan dalam forum resmi.
10: Dengan rendah hati meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten.
9: Pendengar, sebelumnya video berdurasi sekitar 1 menit memperlihatkan Gus Syahri sedang bermain game sambil merokok saat hearing Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta sejumlah puskesmas terkait persoalan campak dan stunting di Kabupaten Jember. Aksi tersebut menuai sorotan publik lantaran dilakukan di tengah pembahasan isu kesehatan masyarakat. Gus Syahri juga menyatakan siap menerima sanksi, baik dari partai maupun DPRD Jember atas tindakannya tersebut. Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawaid, turut menyoroti kebiasaan merokok dalam forum resmi pemerintahan. Ia mengaku cukup terkejut melihat kebiasaan merokok dalam rapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember.
11: Saya ini kaget, saya 10 tahun jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna nggak ada yang rokok. Nah, pas masuk ke Jember, itu banyak yang ngerokok, bukan cuma anggota DPR loh ya. Mungkin momentum ini sekaligus saya berharap mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas. Ya kalau paripurna, acara-acara paripurna, para kepala UPD dan semua yang hadir, jangan merokok. Kasihan yang tidak merokok. Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Nah, begitu ya.
9: Bupati Fawaid berharap ke depan terdapat aturan yang lebih jelas terkait larangan merokok dalam rapat paripurna maupun forum resmi pemerintahan lainnya. Demikian saya Anggi Widya.
8: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
12: Terima kasih, Eti. Petani organik di Malang menyiapkan strategi menghadapi kemarau panjang dengan teknologi menghemat air dan penguatan daya tahan tanaman. Rizky Darmawan melaporkan.
13: Prediksi kemarau panjang dari BMKG memunculkan kekhawatiran di sektor pertanian, terutama terkait potensi penurunan hasil produksi. Namun, pelaku pertanian organik di Malang menyebut telah memiliki strategi adaptasi untuk menjaga stabilitas produksi. Salah satu petani organik di Malang, sekaligus pemilik PT Orgo Organic Farm Indonesia, atau yang sering disebut Go Green, Jasmito, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan uji coba saat kemarau panjang sebelumnya. Jasmito menegaskan bahwa metode yang diterapkan terbukti mampu menjaga tanaman tetap tumbuh dengan baik. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggunaan mulsa plastik untuk menghemat air. Metode ini dinilai lebih efektif dibandingkan tanpa mulsa karena mampu menekan penguapan air dari tanah.
14: Kami sudah uji coba dan yang kami uji coba itu berhasil. Jadi kalau yang di kami itu kan nggak perlu genangan air terlalu banyak, asalkan ada air itu tanaman horti terutama sayur ini bisa hidup. Nah, dulu kami antisipasi ya seperti ini, jadi menggunakan mulsa plastik. Kalau nggak punya modal mulsa plastik, bisa menggunakan mulsa organik, jadi dari jerami. Tapi bagusnya kalau menurut saya pakai mulsa plastik seperti ini. Itu bisa menghemat air. Jadi kalau satu lahan ukuran 4 kali 1 meter, itu biasanya kalau tanpa mulsa plastik, itu disiram air menggunakan gembor 7 liter, itu bisa sampai 4-5 gembor. Nah kalau menggunakan mulsa plastik, itu 1-1,5 gembor itu sudah cukup.
13: Namun demikian, Jasmita tetap merekomendasikan mulsa plastik karena efisiensinya lebih tinggi dalam menjaga kelembapan tanah. Strategi lain yang digunakan adalah memanfaatkan mikroba mikoriza untuk memperluas daya serap akar tanaman. Dengan teknologi ini, tanaman tetap mampu bertahan meskipun pasokan air terbatas karena jangkauan akar yang lebih luas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
15: Terima kasih Wisnu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
28: Kita ikuti
4: Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Tim Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri imbau seluruh jemaah selalu memakai ID card saat pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Heri Susanto melaporkan.
16: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri diwajibkan memakai kartu identitas atau ID card resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Hal ini sebagai antisipasi ketika jemaah tersesat dan untuk meningkatkan keamanan, memudahkan pendataan, serta membantu proses pelayanan terhadap jemaah. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir menjelaskan bahwa penggunaan ID card menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan dan pelayanan jemaah haji di Mekah maupun Madinah. Sehingga jemaah diminta selalu mengenakan kartu identitas tersebut, terutama saat berada di area masjid, pemondokan, dan lokasi pelaksanaan ibadah haji.
17: Untuk haji kali ini, setiap apa itu jemaah, kita himbau dan kita tegaskan untuk selalu ID card tidak lepas dari dirinya. Di antaranya contohnya ini, Mas, ID card. ID card ini harus selalu menempel pada diri jamaah. Ketika ID card ini menempel pada diri jamaah, biar dimanapun ya, itu bisa terdeteksi, bisa di-scan.
16: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengimbau seluruh jemaah haji untuk berangkat tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Imbauan tersebut guna memastikan kelancaran proses keberangkatan dari Kabupaten Kediri menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
18: Oleh karena itu, kita nanti juga akan memantapkan terkait keberangkatan kita yang harus on time, sehingga jadwal Kabupaten yang masuk di asrama itu pada jam-jam tertentu bisa kita penuhi sebagaimana masa-masa yang lalu.
16: Ia menambahkan kedisiplinan waktu menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran perjalanan jemaah haji. Para jemaah diminta hadir lebih awal di titik kumpul agar proses pemeriksaan dokumen, kesehatan, dan barang bawaan dapat berjalan tertib. Selain itu, jemaah haji juga diimbau membawa seluruh dokumen penting seperti paspor, visa, kartu identitas, serta perlengkapan pribadi yang dibutuhkan selama melaksanakan ibadah haji. Kemenhaj Kabupaten Kediri memastikan seluruh persiapan keberangkatan terus dimatangkan, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga pendampingan bagi jemaah lanjut usia dan risiko tinggi. Heri Susanto melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Karhi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Peringat di cek fakta sore hari ini, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi sah di mata hukum. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Dilansir dari sumber terpercaya melalui unggahan resmi akun Instagram @yusrilzam, Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah ijazah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Joko Widodo.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

0: sih diskon liburan ke Turki Sabtu ini sudah di tangan.
1: Eh, tapi pasporku mati.
2: Tenang, butuh paspor darurat. Kamu bisa manfaatkan layanan percepatan paspor. Langsung sat-set, satu hari selesai. Ayo datang langsung ke kantor imigrasi Pamekasan. Kuota terbatas, datang sebelum jam 10 pagi ya. Urus paspor baru, membawa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Urus paspor penggantian, sertakan EKTP dan paspor lama. Bawa dokumen asli dan fotokopi ya, serta membawa materai 10.000. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan tarif 1 juta rupiah, tidak termasuk biaya paspor. Liburan menantimu. Yuk, percepat paspor. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
3: Alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pendengar, setiap hari kita maju selangkah demi selangkah menuju ke arah kesuksesan yang kita inginkan. Seringkali kita terlalu fokus pada mimpi-mimpi kita, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk memikirkan mengapa kita harus mencapai sukses. Apa alasan kita untuk sukses? Apakah kita betul-betul menginginkannya? Memang sepertinya ini adalah hal yang sepele. Untuk apa saya memikirkan alasannya? Saya kan harus fokus pada pencapaian mimpi-mimpi saya. Percayalah, ketika kita berhasil menemukan alasan mengapa kita ingin mencapai kesuksesan, kita akan lebih eksplosif ketika berhasil meraih kesuksesan. Pendengar, perjalanan kadang-kadang dapat dilampaui dengan mudah dan kadang-kadang pula sangat sulit. Kesuksesan dapat juga sebuah perjalanan pendek atau perjalanan yang sangat panjang. Kemudian, coba kita ingat-ingat kembali satu saja contoh kesuksesan kecil kita. Lompatlah pada satu titik di mana perjalanan menuju kesuksesan tersebut bermula. Rasakan perasaan dan emosi kita saat itu. Apa alasan kita menentukan tujuan atau mimpi tersebut? Apa langkah pertama yang kita ambil saat itu dan bagaimana kita melakukannya? Pendengar, coba identifikasikan faktor-faktor apa saja yang memotivasi kita atau membangkitkan semangat Anda untuk terus maju. Identifikasikan juga hal-hal apa saja yang menghalangi kita dan bagaimana kemudian kita mengatasi masalah-masalah tersebut. Apakah kita betul-betul bahagia atau mungkin malah kecewa karena mimpi atau tujuan kita tersebut tidak membuat kita merasa puas? Tidak perlu khawatir jika pertanyaan-pertanyaan tersebut menyulitkan kita. Untuk membantu menjawabnya, ada 5 alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pertama, kita ingin mencapai kesuksesan karena itu adalah bagian dari rencana hidup kita. Kedua, yang jelas kita menginginkan manfaat dari suatu kesuksesan. Kemudian kita menyukai perasaan kemenangan. Pencapaian kesuksesan adalah sebuah pengalaman yang sangat positif yang menambah nilai pada diri kita dan melambungkan ego kita. Dan yang pasti, kita menginginkan dorongan atau rangsangan dalam hidup kita. Hal inilah yang kemudian akan membuat hidup kita selalu bersemangat. Kita akan termotivasi untuk pencapaian mimpi dan tujuan yang lebih besar dan menantang. Dan yang terakhir adalah kita ingin mengkompensasikan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Kita mengalami kekalahan, tetapi kita menginginkan kemenangan di saat akhir. Nah, sebuah kemenangan akan mengkompensasi semua pengalaman pahit kita saat mengalami kegagalan-kegagalan. Hal ini seringkali menjadi dasar mengapa kita ingin mencapai kesuksesan.
4: Pro 1.

Pro 1 RRI, sumber kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya ada maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Program 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

menjadi manusia yang amanah itu merupakan harapan, bahkan tujuan dari diciptanya manusia itu sendiri. Sebelum itu, apa sih amanah itu? Amanah, kalau mengacu ke bahasa, dari sisi kebahasaan, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada kita atau kepada orang lain. Artinya, ketika kita dititipi sebuah percayaan kepada kita, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan bentuk dari amanah itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang orang yang amanah itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah dipercayakan kepada orang itu, atau apa yang telah ditugaskan kepada kita. Maka dari sini cakupan amanah itu sangatlah luas, sehingga amanah itu meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan Tuhannya. Jadi, manusia yang amanah itu ya adalah manusia yang bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Manusia itu dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dengan manusia itu dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang amanah, sebelum itu kita mengetahui bahwa di antara salah satu nabi kita itu sifatnya adalah sifat amanah, sifat yang bisa dipercaya, sifat yang bisa mengantarkannya memiliki julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu tidak ada lain karena berangkat dari sebuah landasan bahwa manusia itu memang harus menjadi orang yang amanah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang dipercaya atas tugas yang telah dilimpahkan kepada kita, atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada, sedangkan kamu adalah orang yang mengetahui. Maka dari sinilah berangkat sebuah titik orang itu harus menjadi orang yang amanah. Maksudnya jangan sampai menjadi orang yang mengkhianati terhadap tugas yang diberikan kepada kita dari Allah kepada kita, dari manusia kepada kita, dan bahkan dari alam kepada kita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya yang baik untuk beribadah kepada Allah. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan ini kepada kita. Karena alam semesta menolak untuk menerima amanah, hanya manusia yang berani untuk menerima amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh khianat dengan tugas kita. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa apa itu apa yang tidak, cukup dengan kita melaksanakan apa kewajiban kita dan apa yang harus kita jauhkan.

Pendengar, saya ajak Anda menyambangi Kampung Kecicang Islam di Bali. Kampung Kecicang Islam berada di kawasan Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungayan Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Kampung ini adalah kampung Islam terbesar di Kabupaten Karangasem, dengan penduduk mencapai 3.402 kepala keluarga. Penduduk Kampung Kecicang mempercayai leluhur mereka berasal dari penduduk kawasan Tohpati, Buda Keling. Setelah raja mereka meninggal, raja baru memindahkan penduduknya dari Tohpati ke Kecicang dengan cara membuka hutan. Nama Kecicang sendiri diambil dari nama bunga berwarna putih yang biasa dimasak oleh masyarakat setempat. Namun sebagian penduduk mengatakan Kecicang berasal dari kata incang-incangan yang berarti saling mencari pada saat perang pada zaman kerajaan. Nuansa Islami begitu kentara di kampung yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani itu. Salah satu bukti nyata eksistensi Islam di Kampung Kecicang adalah keberadaan Masjid Baitur Rahman, berdiri sejak akhir abad ke-17. Tidak sekedar menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi identitas Muslim Kecicang. Masjid Baitur Rahman dulunya hanya sebuah masjid sederhana, namun kini telah diperbesar dengan bangunan 3 lantai seiring pertumbuhan penduduk Kecicang yang setiap tahunnya semakin bertambah. Selain masjid, nuansa Islam di kampung ini dapat dirasakan melalui beragam tradisi kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Warga Kecicang memiliki tari-tarian khas bernama Tari Rudat yang merupakan akulturasi budaya Bali dan Timur Tengah. Mereka juga menjalankan tradisi ritual keagamaan seperti tahlil, ziarah, dan selamatan. Sebagaimana masyarakat Muslim di Bali lainnya, hubungan antara masyarakat Kecicang Islam dengan mayoritas penganut Hindu di Bali terjalin harmonis sejak lama. Keharmonisan ini dibuktikan saat pelaksanaan tradisi tahunan sholat Idul Fitri, di mana sejumlah pecalang atau polisi adat turut serta membantu mengamankan hari raya umat Islam tersebut. Demikian pula sebaliknya, ketika umat Hindu merayakan Nyepi, Muslim Kecicang turut pula menjaga keamanan dan memberi hadiah makanan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep dingaturaki berkabar dalam bersama Ture Katepaten Arisa Mangken Jumat tanggal 15 Mei tahun 2006 lekor. Sarang dan kaula Ririn Rizkyanti. Kabar Jarna Epon. Neng wilayah kecamatan Kota Sumenep ampon mulai beda si ajual keben korban embik museman. Namong degeng kasebut ngakoni manabi etahun samangken tempat ajualan kabileng sepe manabi ebendingagi sarang tahun dimin. Salah setong degeng buhari acer bagi jumlah keben embik se esya bagi etahun samangken lebih sakoni engki kak dinto petong polo. Manabi etahun dimin langkong 100 ekor embik. Menurut buhari kantos samangken cuma neng 5 ekor sepaju. Hal Kak Dinto esa bebegi benyak saingan torcukan pangkibat arke.
1: Kalau dulu itu sampai 150, pernah juga lebih, cuman tahun kemarin itu tidak sampai 100, tergantung dari permintaan dari masyarakat. Artinya kalau nanti stok sudah tidak ada, kita ambil lagi ke pasar.
0: Melat dari Kak Dinto satu jatuh ke ngarep, samoke dek budi are panika, degengana benyak sepaju kantos are telasan Idul Adha.

0: Kabar Satrosepon. Langkong 2 CJH asal Kabupaten Pamekasan kepaksa etunda kanggo alaksanaake ibadah haji tahun samangken. Kepala Kantor Kementerian Haji Tor Umroh Pamekasan, Abdul Halim Adebu, 2 CJH kasebut dalam keadaan songkan, sehingga wajib kutu etunda de tahun sebekal datang.
1: Ada berapa calon jemaah yang gagal berangkat ke
2: Moskow? Yang sakit ada 2.
1: Kapan pemberitahuan kepada mereka itu tidak berangkat, tidak bisa karena kondisi?
2: 2 hari sebelumnya.
1: 2 hari. Diganti Pak ya, yang 2 berangkat gagal ke
2: Moskow. Menunda.
1: Menunda.
0: Menurut Epon, 2 CJH kasebut tak mabih rekong torko beter, sabab etahun sebekal datang bisa langsung masuk daftar tak mabih antri ulang.

0: Kabar Sepongkasan. Pamarentah Kabupaten Sampang makon sabitek orang petugas keangkui ngawase kesehatan keben sebedi ekor benagi sareng mager sare ebek to telasan Idul Adha 1440 petok Hijriah. Kepala Bidang Ternak Tor Kesehatan Keben Disperta KP Pemkab Sampang Arif Rahman Hakim Adebu, petugas Kak Dinto bedi langsung epakon Rabu di pasar-pasar Keben sebeden yang 14 kecamatan Sampang sareng lapak tempat ajualan keben korban, sarang takmir, masjid, sesarang, nyadi egi, tempat nyambeli korban.
1: Ya, intinya, kalau ada masalah terkait penyakit itu, tidak panik. Satu, tidak panik, segera melapor. Itu aja. Saya tidak membeli sapi dulu di luar Kabupaten Sampang. Tapi kan kita tidak bisa ngecek satu-satu asal sapi itu gimana, karena itu lalu lintas itu nggak bisa kontrol kita.
0: Selain mareksani kesehatan keben, sabitek petugas kasepu juga bedi apareng panghoningan cara nyambeli sesae. Sehingga proses ibadah korban etahun samangken, ajalan kala bentar tep sehat tersesuai arben. Pamirsa, Saka Dinto berkabar dalam Bersama Tura, Produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon membe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng basa epon karna. Elong basa epon pangampung. Pepe basa epon pangarasan. Colok basa epon lesan. Bibir basa epon late. Hiki basa epon beje. Cile basa epon elat. Leer basa epon kulu. Tabu basa epon padeeren. Bucel basa epon poser. Lengen basa epon kulungan. Kalemongan basa epon kaleng cepe. Tanang basa epon asta. Keriki basa epon racung. Koko basa epon kanaka. Betes basa epon podek. Tersoko basa epon padek.

Media, Piala Dunia, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan negara.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas. Ayo urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar 1 juta rupiah dan paspor rusak 500 ribu rupiah. Tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat, karena tanpa paspor dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815 1515 0150.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau Anda sering mendengar jangan pakai sendok logam, madunya nanti rusak. Nah, kalimat ini sering terdengar, padahal faktanya tidak sepenuhnya benar. Madu dikenal zat dan bernutrisi jika dikonsumsi dengan jumlah wajar setiap harinya gitu ya. Banyak mitos pendengar yang muncul karena madu berasal dari proses alami lebah. Salah satu mitos populer menyebut sendok logam dapat merusak kandungan madu. Ada beberapa orang bahkan menyarankan penggunaan sendok kayu saat mengambil madu. Nah, pendengar, kepercayaan itu muncul karena madu memiliki tingkat keasaman cukup tinggi. Dulu logam biasanya memang mudah bereaksi dengan makanan asam tertentu gitu ya. Kini sebagian sendok terbuat dari stainless steel yang tahan korosi. Karena itu, mengambil madu memakai sendok logam tetap aman dilakukan seperti informasi dari laman Maysat gitu ya. Meskipun begitu, sendok logam sebaiknya tidak dibiarkan terendam madu semalaman, karena madu juga lebih aman disimpan dalam wadah rapat berbahan non logam. Jadi kemasan madu itu justru memberikan manfaat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Sifat antimikrobanya mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan menjaga daya tahan tubuh. Madu memiliki pH sekitar 3,5 hingga 4,5 yang tergolong cukup asam. Kandungan asam alami itulah yang mungkin menciptakan rasa khas setiap jenis madu. Rasa madu itu dapat tergantung pada bunga, suhu, dan kelembapan lingkungan produksi. Amerika Serikat bahkan memiliki lebih dari 300 variasi madu yang berbeda. Walau sehat, madu tetap bisa mempengaruhi kesehatan gigi jika konsumsi berlebihan gitu ya pendengar. Jadi membersihkan gigi setelah makan madu atau minum madu tetap menjadi langkah yang penting. Anda juga bisa mengakses apa yang Rifka baca hari ini di rri.co.id.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

101 RRI Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan menyatu ke program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di program 101 RRI Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain. Selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu di antaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstansius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Nomor yang pertama dari waktu daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, ini jadi jemaah haji semua di kota ini. Ya, ya, tuanya ya. Walaupun apa ya, jangan kalau masalah, sambilan. Ya, ayo pada mulai kembali sering ingat agar pada ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan, gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi. Lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu. Jaga tetap kondisi badan kita, tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan, jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amir, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters the second year as a member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera semua kepada para pemirsa, khususnya di Kabupaten Sumenep tercinta ini. Kita bersyukur kepada Allah kita bisa beraktivitas sehingga kita masuk golongan orang yang didoakan oleh Nabi. Fa'inna fil bukuri barokah. Jadi setiap pagi ini ada keberkahan-keberkahan. Jadi aktivitas kita diawali dengan kita belajar bersama, menimba ilmu bersama sehingga sebagai modal perjalanan kita untuk ke depan, untuk hari ini. Maka hadirin rahimakumullah, untuk akhlak di sini, fil Islam, bagaimana akhlak di dalam Islam? Akhlak jus'un asasiun, jus'un asasi minal imani, wan nabiyu qala innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yakni anal akhlak laisat mujarradul adab ijtima'iyah, bal hiya asasun bina'ul insan as-salih wal mujtami'us salim. Jadi yang dikatakan akhlak di sini itu adalah pondasi yang nilai-nilai luhur yang dilahirkan oleh seorang yang mempunyai keimanan dan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap adanya kebenarannya Allah dan kebenarannya pahala dan hari akhir. Kenapa? Karena adab dengan akhlak itu beda ya. Karena kalau adab itu adalah nilai-nilai yang mulia, yang baik, yang lahir dari adanya ilmu pengetahuan. Tapi kalau akhlak itu adalah lahir dari keimanan kita masing-masing. Sejauh mana keimanan kita, sejauh itu pula lah kita mempunyai akhlak yang mulia. Karena para hadirin rahimakumullah, tentu kita ini tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Karena manusia ini kan dikatakan manusia sosial. Kita ini dianggap manusia sosial. Al-insan la yumkinu ayyakuma wahdah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita pasti berhubungan dengan orang yang lain. Kita mau sholat pun membutuhkan orang lain. Yaitu kita harus menutup aurat. Aurat kita ini kita dapatkan dengan membeli atau memiliki baju. Siapa yang membuat baju adalah orang lain. Siapa yang membuka, merancang bahan dasarnya pun orang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karenanya kita melakukan kebaikan tersebut, esensi atau hakikatnya kita ini adalah melakukan perbuatan kebaikan terhadap diri kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kau berbuat kebaikan, berakhlak baik terhadap orang lain, esensinya kamu berbuat baik, berakhlak terhadap dirimu sendiri. Karenanya seiring dengan perubahan zaman, maka tibalah dengan zaman yang penuh teknologi. Bagaimana kita berakhlak di dunia maya, berakhlak di internet, berakhlak di jalur yang sudah tidak ada batas sekat antara jauh dan antara yang dekat dengan yang jauh, antara yang daratan dengan yang pulau, itu adalah dengan adanya media sosial. Maka berakhlak dengan di dunia sosial itu harus lebih berhati-hati daripada kita langsung bertatap muka. Harus ya, harus, karena harus ada nilai plus. Kenapa? Karena bermedia sosial, mereka kalau tidak bertatap muka, ini akan ada asumsi-asumsi baru oleh mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan di medsos tersebut. Kalau di dalam offline atau bertatap muka, maka asumsi tersebut bisa langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau sudah di media sosial, kadang mereka itu mengambil potongan-potongan apa yang kita sampaikan, maka lahirlah asumsi-asumsi baru yang nantinya ini akan menuai hal-hal yang bisa membuat orang itu merasa tersakiti atau merasa terganggu. Kenapa? Karena nontonnya atau melihatnya atau bahkan membacanya dengan jemari kita yang menulis status atau update status, kadang membacanya itu sepotong-sepotong sehingga akan menimbulkan hal-hal baru yang mereka asumsikan, oh ini adalah bukan hal yang baik. Kenapa? Ya karena mereka bacanya sepotong, tidak baca secara keseluruhan. Karena ketika bermedia sosial, akhlak berakhlak di dalam media sosial, maka itu harus dengan lebih hati-hati lagi. Karena seperti di dunia maya, ini sulit. Itu yang pertama ya. Yang kedua, selain ada asumsi-asumsi, maka ada memang beberapa segelintir orang yang sengaja akan menjatuhkan kita dengan mengedit atau mengubah hal-hal yang kita sampaikan di media sosial tersebut. Apalagi zaman sekarang itu adalah zaman AI, zaman-zaman yang nanti bisa dibuat atau dilakukan oleh AI yang sebelumnya kita tidak menyangka ya kalau ini adalah perbuatannya AI. Walaupun di belakang itu juga peran penting dari manusia yang tidak menginginkan terhadap perbuatan

0: sholat, mengerjakan kebaikan dan yang lainnya. Kedua, berakhlak kepada orang tua. Wa wasfainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Kemudian akhlak kepada orang lain. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang keempat, berakhlak kepada diri kita sendiri.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Tepatnya di lembar yang ke-15 di hari Jumat bulan Mei 2026, mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan terlebih dahulu mini drama radio malam hari ini persembahan RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Seperti apa jalan ceritanya, langsung saja dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.
2: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
3: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
4: Jaka!
3: Astagfirullah.
4: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
3: Pak.
4: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
3: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
4: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
2: Tapi Pak, bukan begini caranya.
5: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, Pak.

0: tertarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai, Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita, Siti.
1: Ah! Jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu. Agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini. Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membelah gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak, Pak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: Baiklah, terima kasih dan semoga saja Anda terhibur dan bisa kembali dapat Anda dengarkan besok malam di jam dan frekuensi yang sama. Masih banyak program acara yang tentunya malam hari ini akan kami hadirkan ke ruang Anda. Untuk itu, terus bersama Plus Satu Radio Republik Indonesia, Sumedang.
2: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambungan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat malam mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini saya Ari seperti biasa. Satu jam ke depan kembali menemani Anda di Ruang Rindu. Tepatnya di hari Jumat 15 Mei 2026. Kebersamaan kita kami hadirkan satu nomor lagu ya. Semoga saja lagu tadi bisa kembali mampu atau mengingat kenangan-kenangan indah kan masa lalu Anda. Dan kali ini nampaknya yang kami persiapkan lagu di tahun 1991 ada juga di 2014, ada di 2003 dan juga ada di tahun 1983. Semoga saja salah satu dari lagu atau bahkan beberapa lagu banyak yang bisa kembali mengingat kenangan Anda. Langsung saja seperti biasa sebelum kembali kami hadirkan, kami sapa Anda. Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu lewat lagu kenangan masa lalu.
1: Iya, Mbak Yuni ya.
2: Iya, benar Mas Ari.
1: Mbak Yuni.
2: Ini masih hidungnya masih mampet ini.
1: Aduh.
2: Karena flu. Batu. Batunya sudah, tinggal flu-nya.
1: Tinggal flu-nya. Semoga saja cepat sembuh ya, Mbak Yuni ya.
2: Amin. Terima kasih doanya Mas Ari.
1: Iya.
2: Kalau Mas Ari sendiri, kelihatannya sudah sehat. Beneran lah sudah ya.
1: Sehat, alhamdulillah sehat. Ya.
2: Ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagunya ada apa Mas Ade?
1: Lagunya dari Reza ada, Anita Sarawak ada, Coldplay Slang, juga Anindya, Iga Mawarni, Sheila on Seven. Pokoknya bagus-bagus lah.
2: Ya, sudahlah. Ikutan aja
1: ikut
2: sudah
1: ya. Ikut ya Mbak Yuni.
2: Yang penting kita bisa gabung sama Mas Arifnya.
1: Iya.
2: Ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kalau pulang hati-hati Mas Arif.
1: Terima kasih doanya. Amin.
2: Ya, terus ada Ibu Fathor Mama Intan. Ada Evi juga ya. Ditunggu gabungnya Evi. Ada juga Suci. Ada juga Arimbi. Riki Asma. Jackie Asmara dan Riki Anggara juga, Abah Suni juga. Terus ada Faruk Karisma, ada Putra Setia dan Romansa juga di Raat sana. Ada juga Bang Alif sama Dewa Surayin ya.
1: Iya.
2: Yang di Pamakasan ada Abang Jirgento, Maisa dan Abah Halim. Pak Sigen juga dan Pak Ketuanya juga saya hormat.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni.
2: Ya, buat Mas Harinya makasih ya Mas Harinya ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni di belakang. Mbak Yuni, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Waalaikumsalam Mbak Suci ya.
3: Iya.
1: Masih sama keadaan gak yang dulu? Maksudnya sehat Mbak Yuni, Mbak Suci.
3: Iya, alhamdulillah. Kabar balik gimana?
1: Alhamdulillah, kabar balik saya sehat.
3: Lagunya ikutan aja.
1: Lagunya ikutan, tapi bisa menikmati lagu yang pertama tadi Mbak Suci.
3: Barusan dikit.
1: Oh, barusan dikit, ikut dikit. Iya. Nah, dari Demasif ya.
3: Iya.
1: Iya, sebelum kembali kami hadirkan, monggo barangkali mau jalan-jalan dulu boleh Mbak Yuni.
3: Iya.
1: Mbak
3: kasih,
1: Suci. Kok Mbak Yuni terus.
3: Salam yang pertama buat Cawaris, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Dan dimurahkan rezekinya dan panjangkan umurnya.
1: Iya, amin.
3: Dan juga barusan ada Bayuni, ada Bukat Hor, Esi juga, ada Irma, ada Cempaka Ayu, Mama Susana juga, ada Pak Ketua, dan juga ada Bayuni, Faruk Karisma juga. Adilia Faris.
1: Iya, pokoknya ke
3: Ya,
1: semuanya, Mbak
3: semuanya aja.
1: Suci.
3: Iya, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Suci di Pulau Gili Raja. Ya, monggo silakan kembali untuk Pamekasan. Nah, mungkin ada Mbak Bang Ivon, Mas Jeffrey juga, selamat malam ke semuanya. Satu lagi, selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari
4: Ingat
1: mana?
4: Mas Doris?
1: Dari mana?
4: Dari Gustiario ini.
1: Siap. Kok lama sampean gak kedengeran suaranya, kemana Bang?
4: Misalnya saya di kelingol, di pusat itu, Mas Doris.
1: Kenapa?
4: Misalnya di blokir dengan pusat.
1: Wah, kenapa kok sampai diblokir?
4: Bisa 13.000 habis.
1: Waduh, tapi sekarang udah aman dah Bang Aryo ya?
4: Beli lagi ini saya.
1: Aman dah, atau beli lagi atau gimana?
4: Ya beli lagi saya.
1: Beli lagi, waduh.
4: Tentunya kalau bisa saya dari Dian Pisces tadi ya Mas.
1: Dian Pisces, nanti saya cari ya, semoga ada. Maksudnya
4: Mas Laris dan kru-kru RRI bisa wajar sehat.
1: Amin.
4: Dan pangkat lagi.
1: Iya.
4: Dan RRI tetap jaya selama-lamanya.
1: Terima kasih doa dan harapan.
4: Terima kasih buat Sang Bandu Siarku dan fan-fan RRI tak terkecuali. Salam kompakan di udara.
1: Iya.
4: Mudah-mudahan sehat semuanya kru-kru RRI dan Mas Warisnya juga.
1: Terima kasih Bang Aryo.
4: Semua fan-fan RRI salam kompakan di udara dan mudah-mudahan sehat juga Mas Waris.
1: Iya.
4: Lagunya bisa ditunggu.
1: Saya cari semoga saja ada dalam persediaan ya.
4: Nanti kalau pulang hati-hati Mas Waris ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gusti Aryo, Bang Aryo ya, dari Petang Batang Lao ya. Salam juga buat tangga di sana semuanya deh. Kalau bisa juga diajak, jangan sendirian Bang Aryo ya. Halo juga untuk Mbak Wati ya, Mbak Wati ya yang ada di Wonosobo ya. Selamat malam semua, semoga malam ini juga bersama kami. Halo juga Mbak Farida Lampung, Bang bahasa apa lagi ya yang ada di Sulawesi sana, pokoknya malam malam udah buat semuanya. Satu lagi di belakang Gusti Aryo ya, silakan. Halo, jika Anda mengalami kendala mungkin Anda bisa menghubungi kami di 0811 3345 101 ya. Malam malam juga untuk Mama Jaintan, apa kabar, Bu Fator juga, Mbak Yuni tadi udah ya, Mbak Evi, Mbak Irma, kesemuanya dah. Baik, kali ini kembali kami hadirkan dulu lagu di tahun 1988, berapa ini ya? 88 bersama Ahmad Albar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Baiklah, terima kasih dan kali ini Anda masih bersama kami di Ruang Rindu dan selamat malam juga untuk Bang Fikur ya. Kebetulan lagi nyantai semua saja dengan kopi hangatnya sambil lalu menikmati. Nah, kalau bisa, wah dibuat yang agak banyak Bang Fikur ya. Bang, silakan kembali untuk Anda ingin bersama kami di Ruang Rindu, memori berkala ke masa lalu di Ruang Rindu. Kalau tadi ada Mbak Yuni, ada Mbak Suci, dan juga ada Gusti Aryo yang ada di Batang Utang Laut sana malam. Halo juga untuk Bang yang ada di Rubaru sana. Abah Suni ya, Abah Suni malam juga Umar Faruk ya, Faruk Karisma, wah pokok banyak nih. Halo Bang Jodes juga malam, Bang Panji Ketawang malam, Bang Hendra juga apa kabar ya. Tak ketinggalan juga untuk yang ada di kebun di dusun kebun ya itulah. Ada Bang Hosen, oh Bang Hosen Sandikin, ponaan dari Om Buang ya, malam. Sambil lalu kami tunggu kebersamaan Anda. Kali ini kembali kami hadirkan lagu di tahun 1997. Mungkin Anda punya kenangan di tahun itu. Monggo silakan di 665. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Evi, Mbak Evi.
1: Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
0: Iya, apa kabar?
1: Bersama Evi yang ada di Leteng Jawa Res.
0: Apa kabar Mbak Evi?
1: Kenapa?
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, agak pusing sedikit.
0: Agak pusing?
1: Iya, biasa panas hari tadi.
0: Wah, kalau panas hari pusing ya. Mungkin
1: iya.
0: Mungkin lagi panas-panasan atau gimana? Pakai topi. Mungkin lagi panas-panasan, jemur maksudnya.
1: Enggak panas-panasan.
0: Kenapa harus
1: gimana ya?
0: Gimana?
1: Emang enggak berobat masih.
0: Pakai obat dulu ya.
1: Iya, nanti tenang aja.
0: Cuman kalau sekiranya tanpa obat bisa sembuh.
1: Ya enak mungkin itu.
0: Ya mungkin dengan istirahat atau apa. Pokoknya segala sesuatunya jangan langsung pakai obat kalau masih bisa diantisipasi.
1: Ya gara-gara itu lagi.
0: Gara-gara apa?
1: Air es tadi siang.
0: Tadi siang.
1: Iya. Jadi dari panas dingin. Di mana ya?
0: Ya
1: hidungku agak flu gitu.
0: Wah, sakit kepala sekarang ke hidung.
1: Iya.
0: Tapi paling tidak kalau memang lagi dari panas, jangan langsung apa, duduklah bentar, maksudnya biar menenangkan dulu pikiran, baru minum ya.
1: Mari
0: tak ketek.
1: Iya.
0: Iya, moga cepat sembuh ya, Mbak Evi ya.
1: Amin.
0: Silakan.
1: Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus juga ada Suci, ada Bayuni. Terus juga ada Delia, ada Parit, ada Basuni. Terus juga yang ada di Wonosopo. Ada Pak Wika.
0: Mbak Wika ya, Mbak Wika. Halo
1: iya,
0: Mbak Wika, Wonosopo.
1: Kalau bisa buat Mbak Wika, ditunggu gabungannya.
0: Ditunggu Mbak Wika.
1: Ada Faruk. Terus juga ada kesemuanya aja ya.
0: Terima
1: ada
0: kasih.
1: Ada Panu Kumala lagi ditunggu gabungannya.
0: Iya.
1: Buat kesemuanya aja. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Evi di Lenteng. Halo Mbak Wika, Wonosobo. Di belakang Mbak Evi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat Pak Haris.
0: Sehat Om.
2: Barusan Evi ya.
0: Iya Evi Om.
2: Rajin itu Haris.
0: Rajin. Udah dikasih baju Om. Rajin.
2: Ada lagi yang bernama Iim itu. Itu pintar nyanyi itu.
0: Siapa namanya, Om?
2: Iim.
0: Iim. Oh, ya. Iim di Basoka.
2: Iya, Basoka itu. Pintar nyanyi itu.
0: Halo, Mbak Iim. Lama gak muncul. Kenapa, Mbak Iim?
2: Iya. Siapa itu? Sukran di Kopedi.
0: Di Perenduan ya.
2: Perenduan ya.
0: Iya, oh, ya. Mas Sukro.
2: Baru Karisma juga.
0: Baru Karisma di Saronggi.
2: Nanti gendeng-gendeng mau masuk lagi boleh ya?
0: Boleh, Om.
2: Oh, gitu, ya.
0: Boleh.
2: Jeki Asmara.
0: Jeki Asmara.
2: Nah, lainnya nanti sesudah anu.
0: Sesudah di gending maksudnya.
2: Madura,
0: iya.
2: Ya. Ya, ke semuanya.
0: Terima kasih ya.
2: Surayang.
0: Surayang.
2: Ya, kalau malam Surayang, kalau pagi Surayang.
0: Surayang, and lain.
2: Cukup sekiannya dulu ya.
0: Iya, terima kasih Om Boang. Jangan ya, jangan asarin Om.
2: Enggak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Boang di Maringan sana, di belakang Om Boang. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jeffrey ya.
3: Betul, yang dari Pamekasan.
0: Ya. Yang dari Pamekasan. Sehat Mas Jeffrey?
3: Alhamdulillah sehat Mas ini. Mas
0: sehat.
3: Baru pulang dari sawah di Landuan.
0: Dari jam berapa baru pulang Mas Jeffrey?
3: Mbak jam 7:30 itu Mas.
0: 7:30 baru pulang. Maksudnya di sawah satu hari ya? Satu hari penuh?
3: Enggak, cuma barusan selesai sholat Isya itu berangkat. Cuma dekat Mas.
0: Ngapain berang malam-malam?
3: Berapa meter ya dari rumah itu Mas.
0: Oh, deket ya.
3: Iya, deket. Pakai itu penerang senter itu Mas.
0: Ngontrol apa?
3: Apa?
0: Lagi ngontrol apa malam-malam ke sawah?
3: Bukan ngontrol Mas, itu ada, katanya Mas Gifrianto kalau di bagian dingin itu di landuan persiapan tembakau Mas.
0: Oh, maksudnya dikerjain malam kalau siang panas gitu.
3: Iya, kalau siang ke Pemekasan Mas. Gitu.
0: Kerja iya. Rutin ya?
3: Iya, kalau sore nyiram Mas, nyiram tembakau.
0: Nyiram tembakau.
3: Sekarang ini tinggal alandu katanya, nyangkul gitu Mas.
0: Nyangkul, oh maksudnya dibuat beluran itu ya?
3: Ah, betul, rambetan.
0: Wah, iya. Kenapa dikerjain sendiri kok nggak pakai orang,
3: enggak,
0: Mas Jeffrey?
3: Sekarang kan sulit anak muda sekarang mencari landu, Mas.
0: Oh, seperti itu. Nah,
3: iya, melarat mungkin, Mas.
0: Ya, maksudnya yang namanya kerjaan bukan yang, mohon maaf, ya kita duduk ya. Atau yang berdasi, enggak. Walaupun kerja seperti itu, wah, itu pekerjaan yang mulia ya. Akan tetapi, mau bagaimana kalau nantinya orang yang jarang udah yang mau apa pegang cangkul, aduh nggak tahu lah eman-eman nanti tanah kita mau dijadikan apa ya Mas Jeffrey.
3: Iya,
0: ya?
3: Iya.
0: Lagunya
3: ya ikutan aja Mas ya.
0: Lagunya ikutan. Baik, terima kasih Mas Jeffrey.
3: Terima kasih Mas. Cuma ya salamnya buat semua fan-fan RRI, terutama ke semua penyiarnya. Semoga cepat-cepat naik haji nanti Mas ya.
0: Amin.
3: Iya, itu yang ada. Semoga doanya dikabulkan. Yang doanya yang ada di Mekah. Semoga diberi kesempatan panjang umur.
0: Iya, amin.
3: Yang ada di Madura. Semoga diberi keselamatan dan jauh dari penyakit Mas ya.
0: Iya, makasih.
3: Ya, terima kasih Mas.
0: Sama-sama Mas Jeffrey.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijak sekali ya Mas Jeffrey. Terima kasih Mas Jeffrey. Jangan kemana-mana, kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda ya.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Sumedang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gimana, terima kasih untuk Anda, dan kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Masih tersisa waktu sebelum kami beranjak ke acara berikutnya. Silakan kembali, kami tunggu Anda. Halo, malam juga untuk Mama Susana. Sehat terus ya, dan juga yang ada di Batuan sana, malam di 0811. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, pelan-pelan kemana suaranya? Halo, untuk Bang Gusti Aryo, nampaknya nggak ada Mbak Diannya ya. Nggak apa-apa ya, diganti yang lain nggak apa-apa ya Bang Arya. Silakan, halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali ya. Oke, saya ganti dulu. Silakan di 665 atau 662. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Assalamualaikum. Halo. Oke. Tempatnya mungkin kali ini kita ngalami gangguan ya. Saya coba satu kali lagi ya. Silakan di 0328 662 317.

0: Lu Bang Ifon, apa kabar? Messenger juga. Abah Halim. Sehat terus Abah Halim ya. Bang Wawan juga. Pokoknya ke semuanya dah. Yang ada di seputaran kota. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Mama Fator.
1: Iya benar, Ustaz.
0: Iya. Apa kabar malam hari ini, Mama?
1: Baik, sehat,
0: Kabarnya
1: alhamdulillah.
0: baik, sehat, senang dengarnya.
1: Iya, alhamdulillah, terima kasih. Kalau senang dengar,
0: Iya.
1: dengar saya sehat, gitu, Ustaz.
0: Baik.
1: Sehatku enggak 100% masih Mas Arif.
0: Masih belum 100%.
1: Masih belum.
0: Kapan-kapan ke rumah ya. Kalau pas lagi nanti datang, saya kebetulan punya teman yang apa ya, alhamdulillah lah, kebanyakan banyak yang ya sembuh, namun sembuh semuanya memang dari Yang Maha Kuasa. Siapa tahu Bu
1: Iya,
0: Fatornya
1: benar.
0: juga sama ikut yang lain. Iya, biar nanti saya kabari. Oke, silakan. Salamnya buat siapa, Mama Fator?
1: Orang pencet itu ya. Orang pencet, Pak.
0: Bukan, nah, biarlah tunggu nanti aja. Silakan salamnya dulu buat siapa?
1: Iya. Salamnya yang perdana tentunya buat Mas Waris. Selamat beraktivitas. Semoga kabarnya sampean sehat selalu bersama seluruh keluarganya yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terus ada siapa ya? Yang terhormat Bapak Haji Burhan, juga yang terhormat Bapak Bukabu, juga lagi ada Mama Intan, Mama Nori, Mbak Susana, juga ada Irma, ada Susi, ada Pak Alif Pratama, ada Faruk Kelisma dan Umar Faruk, Jati Asmara, Riki Anggara, juga Iim, Evi, juga ada Abah Suni
0: Iya,
1: dan Hedi.
0: ke
1: Pak
0: semuanya
1: Adik
0: ya,
1: juga
0: Ma.
1: kan? Oh gitu ya, ya
0: Iya.
1: udah dulu. Oh, buat Bu Yuni, terima kasih Bu Yuni. Bu Yuni, terima kasih. Buat teman-teman yang ada di Pamekasan, insya Allah besok malam ya, kalau saya juga gabung, mau nyapa teman-teman yang ada di sana.
0: Iya.
1: Buat Mas Waris, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan kembali untuk Anda yang ingin bersama kami di ruang rindu, kami tunggu ya. Sebelum kami akhiri kebersamaan kita, di belakang Mama Fator, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
2: ruang rindu, rindu.
0: Mbak Irma, ya.
2: Iya, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Irma.
2: Ya, semoga sehat ya sekeluarga. Lagunya ikutan aja.
0: Lagunya ikutan.
2: Barusan ada Bu Fathur ya.
0: Mm-hmm.
2: Salamnya buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, semuanya lah salamnya, Cak. Mudah-mudahan nanti bisa gabungan lagi ya.
0: Iya,
2: terima
0: ya, terima
2: kasih.
0: Kasih
2: atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pun langsung saja. Kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Dan jangan lupa, selepas ruang rindu, kembali nanti kami hadir di Budaya Madura. Dan sekaligus kami akhiri kebersamaan kita di ruang rindu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kiboleh malam mungkin sarang tenggala caris dalam acara budaya matura lebat kenting-kenting. Jumat tanggal 15 bulan Mei 2006 lekor. Pangarep tor panyoon malar muka kenting-kenting gadinto nambah kapungaan. Nambah kekumpiran kong langkong juga malar muka tetap lestari pada generasi penerus sekangku ya lanjutaki budaya-budaya si memang patut kangku ya pelihara torna elestariaki. Nyingkat segi waktu ngiring ya tona lengki telok telpon ya tona lengki langsung bisa mas penelpon si pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang Jeffrey.
1: Betul.
0: Betul.
1: Di Madura, Makar Mantepongku, Madwari.
0: Engki Kalangkong, ki Enggun. Enggun mun motor walolo tadi sin rosaki ada. Beni mantep di budina ontepi. Nah, kini ke Arpon beten kule. Katina dari Mekasan bede kira nama Jeffrey.
1: Bede, apapun bede mana Mekasan. Bila bede no kasih lomba-lomba.
0: Ah, Sera. Ah, Sera, semana Sera.
1: Ano Irfan, Irfan ben Sera bon mon bun bini kata ano. Ah, Hanifah.
0: Hanifai.
1: Oh, ya, ben Irfan kata anu nah.
0: Ah, berarti beda. Alhamdulillah.
1: Ini beda penarin boleh dan nikah.
0: Berarti ini kak, secara tak langsung ni kak, insya Allah takkan pun aja pun pakun lestari. Kalau kong Mas Jeffrey, salam kak, saya Latifah lagi.
1: Engki Latifah sama Irfan.
0: Irfan, kak, saya Irfan. Ki, salam ni kuni bang langsung.
1: Oh, ki. Ting-ting matura naga, alhamdulillah parina jumamper, mantere parina kita mirang-mirang ni cuma daripada na gabungan di Mas Farid.
0: Engki.
1: Hitung sian tos gabung nah. Terutama ada ka Pak Nur Kumala sama Mbak Esi sama Mbak Yuni. Biasa saja nah. Dalam kompakan dari Mas Jefrianto yang dari Pemekasan tetanda ketolongan cukup.
0: Kalangkong Mas Jeffrey.
1: Mas Farid, matur sekalangkong.
0: Sami-sami.
1: Muka-muka Mas Farid diberinya sehat.
0: Oke, amin. Galangkong ibingenge pon Mas Jeffrey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Evi, ki lenteng.
2: Lakar mantep ongko.
0: Lakar mantep. Ternyata nang ibang Makassar ambon be de Latifa jae pon.
2: Make sumen nempo de ki iya.
0: Sera.
2: Ki gula, ku patho.
0: Oh, Evi anti.
2: Bangke.
0: Saya rasa mana lanjeng embian siapa, saya Vi.
2: Oleh kepala siapa nak?
0: Lopai Vi.
2: Innatun Cak Waris.
0: Oh Innatun, pakun tak yo benten Vi.
2: Oh,
0: kalangkong. Kalangkong tun Vi.
2: Mungkin.
0: Terus ya, langsung. Tapi alhamdulillah pakun Vi sedeng Vi saya nyamak lampi sampai Vi.
2: Mungkin sedeng bon.
0: Bian sarang Pak Haji Burhan ni dan to sandalam bian tolo seminta si tengki tengah lek tengki ibu di napa tengki yade je pon.
2: Si tengah tak napa.
0: Oh si tengah mak ajil kunjilan gigi. Dan to pon sehari dua hari ki insama datang lagi sandal lah. Salam aga besar Rabi.
2: Sama.
0: Ki.
2: Kepada dengan selamat bertugas juga pada Umbuang.
0: Umbuang.
2: Pada Jempaka Ayu. Pada Jefrianto.
0: Ki.
2: Pada Bapak
0: Bu Pathor.
2: Oke.
0: Ki. Kalangkong. Ki.
2: Kalangkong.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kengepon, Evi. Assalamualaikum. Ini ngantara lengki boleh, kan ku ya gabung, ya ibon ki. Mana minta dek, mau taruh, biulah. Oh, badah. Selamat malam, assalamualaikum. Ibing kengepon Evi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh Pak Haji Burhan, panjenengan Pak Haji.
3: Eki.
0: Engki, anu.
3: Ada yang kan tak ambil tak masuk. Saya ada yang dari sana pu.
0: Saya. Oh bang.
3: Kumis Beracun.
0: Oh, Kumis Beracun, Bang Kumis.
3: Bang Kumis.
0: Ya. Alhamdulillah beliau alhamdulillah beliaunya sehat. Engki salam mong kuda baci. Keng kun agabung nah. Ya, melarat Cebon baji.
3: Ya, ya asli nah ta ngopai gula. Kau nak suka ngopai dia kan. Salam nabi gula.
0: Ya, salam putih ne bilan obrung gula baji. Ki.
3: Salam sedan ki.
0: Salam mangiring.
3: Salam Nur Kamala.
0: Pak Nur Kamala ki.
3: Baruk Karisma.
0: Baruk Karisma.
3: Pas Jiki Asmara. Pas Suara yang marah hilang ki.
0: Ki.
3: Saya ano kita hir.
0: Kita eng juga.
3: Saya yang bingkai dek nanda. Semoga mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
3: Kita hebatlah naga bunyinya.
0: Ki.
3: Semoga tetap keluarga tetap sehat. Ki.
0: Amin. Kelengkong baji.
3: Ki. Saya itu.
0: Enki.
3: Anu. Juga tak lupa juga yang terhormat mendapat agabung oleh hotel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalang kong dek bengah sepo jai pon gie Pak Haji Burhan. Matur sekalang kong Rabu na melembang ken salam dek sedoi jeni bingking epon. Salah sarina ni kalau muter genting. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting genting ke ko besan.
0: Ki dari Kaima.
4: Dari Manteleru Baru.
0: Oh, Abah Suni tak kau njengan mianta.
4: Punten. Sambung ya, sana malam Jumatan, sebadah.
0: Oh, mun malam satu tak ada lagi.
4: Sobong.
0: Aduh, si bodoh malam Jumat.
4: Soal ting-ting, saya ngerem di sawah.
0: Oke.
4: Nama, sepertama, kabar udah gak macam dengan, selamat bertugas. Ki Puru, pada Pak Haji Burhan, pada Epi.
0: Epi.
4: Terjukan, pada Paruk Sarang, Jika Asmara, Sarang Riki Anggara.
0: Oke.
4: Apa boleh Pangeran Buka Abu kan itu abis.
0: Pangeran Buka Abu berdemi rengaki.
4: Oke, kesabar gitu. Akhir masa jenak. Pak Ketua Sarang Mas Panji.
0: Oke, kalau kau nggak bahas ini.
4: Mama Unitor kasih itu jenak. Tanpa terkecuali. Beri maaf rumah sih.
0: Enki, kalau kau.
4: Enki, terkasih itu jenak. Matur sekalang kong atas pertepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngeki ngiring. Ya tanah lingki. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Aduh, asal Umar Faruk, Kang Waris.
0: Oh, Umar Faruk. Maafin, biar tak muncul lah kamu, Umar.
5: Oh, sibuk kan itu?
0: Sibuk, sibuk sarang pun apa? Maklah aku sibuk, Marono.
5: Engki, ano?
0: Napa?
5: Sarang koncengan, kasar.
0: Bu, jadi engki aina banyak, ah.
5: Kenapa nerohadra aku lah?
0: Oh, bagian nepu na tak kau mun korang bulan na tamu ni si nepu ye.
5: Yang kita punya pat.
0: Oh, nyaman kalau bilang dia perlu tindung kunjung ambian ye.
5: Nyaman.
0: Bo, mun kat TV anda bisa berarti sarombongan ye.
5: Bo sarombongan cawan.
0: Duh kini kan, biasanya si ada repot ini pikir boleh kan? Ki, lanjut pensalam ke Pasir Umar.
5: Ki. Kaki buruh, beda Abah Suni.
0: Abah Suni.
5: Beda Bapak Haji Burhan. Beda Dewa Suraying.
0: Dewa Suraying.
5: Beda Turga Satu Jena, Cak Waris.
0: Engki, kelangkong, Umar.
5: Ano, kending nga, beda pun apa?
0: Wah, kending ni, Marina. Boh, kalau tak langkong juga mana bisa kisah ke bolo, mi, anu, nan, apa kangkui, nerosaki, budaya matura, kan? Mari anapa arti pon biar tetap lestari, mari tak punah mi bodi ke dia tuli to toles asman apa ceragi.
5: Thank you.
0: Ki setora ki dekik kat de paci kama tu pada paci Burhan ki.
5: Thank you.
0: Ki. Kalang kong.
5: Ngiring atas betona.
0: Ngiring.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring dia biar saki arah bagi kenting se kapitan biar saki arang sarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pemirsa kabiar sampun kiar pagi kenting si kapiten malar muka kenting gadinto. Nambah ke bungaan malam mangkin. Ngiring nyata nalingki boleh. Kanko yang gebung sebelum dan gula muter kenting seterusnya pun. 662. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang Irma, iki.
1: Oke. Okay. Oke, kencing ngapun rok norok bentek cak wari.
0: Norok, mian tak daftar juga Irma.
1: Enten kalau tak daftar.
0: Bahan apa? Bada lebihnya sampir wala nenten, tano, mian.
1: Tak biasa ngicung.
0: Bo, ini kan wala nasi tak biasa, mari biasa.
1: Kok nasi bung bajaran nah?
0: Bado, mun sampir kelampi gratis kapi.
1: Iya, nah kamu ada tar ke pasar aja baris.
0: Boleh ki, pokok berniat biar gampang itu oleh sih kan tu ya jual kiri ki.
1: Ki. Ki kenting nggak pun norok buntet.
0: Oh norok, norok lagi yang biar ki, norok lagi. Ki, boleh pi kan jangan pi.
1: Kepada ngaki dek aja ki asmara arindi. Yang tak sakau bunga nak juga. Tinggal pon. Salam pada kasar saja nah. Dek kacak waris, matar sakalangkong atas betona.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar sakalangkong dari tadi Irma. Rabu kepala mangken ibingkingi pon Irma. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bu angka kenika habinan om. Empuk nama om. Ada suara nambian lo. Aduh, ni serah. Ki mun tada dini ge serah kelu ngireng ibing kenge pon Irma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang
2: Dewi.
0: Dewi, Dewi ki.
2: Engki.
0: Saya dari Rubaru ki Dewi.
2: Tak lengan
0: leh mas. Tak lengan leh. Mian nor lagi adaptar lagi ya Dewi.
2: Oh adaptar lu kelu boleh mas Aris. Oh nor motor mas Aris.
0: Oh nor lagi ya. Nyaman berhitung dua telok empat pun enam enam pon.
2: Alhamdulillah pun banyak sih.
0: Alhamdulillah banyak. Berarti lestari di ding genting ni.
2: Ki
0: benar benar rasa. Ki lanjut salam kelu apa cera.
2: Salam sepertama Kak Kuy Mas Haris, semoga bareng sehat selalu ki.
0: Amin.
2: Tukan pada Om Boang, pada Sira boleh Pangeran Bukabu.
0: Pangeran Bukabu.
2: Semoga bareng sehat selalu yang tersebut hubungan
0: lagi. Amin.
2: Jeki Arindi.
0: Ki.
2: Kita ke benepon salam.
0: Ki Kalangkong.
2: Ki. Kendinya pun diatur lagi ada sampian sering buka tower ki. Semoga bareng sehat selalu.
0: Kelangkong Dewi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk anda yang barangkali mungkin juga ingin bersama kami, untuk anda yang ada di luar Madura, tepatnya mungkin anda berada di Pulau Jawa, enggak ngerti bahasa daerah, boleh kita gabungan pakai bahasa Indonesia. Kali ini kita acaranya di budaya Madura ya. Kalau katanya orang Madura lewat ding-genting ya, lewat gending-gending. Ngereng, halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Kaima.
3: Dari Podoy.
0: Dari Podoy, saya Ras, mana?
3: Arindi.
0: Arindi. Halo.
3: Halo.
0: Oke. Kini saya kuni muni itu rekeni gabuk.
3: Bo koran kene napa ki?
0: Bo an wong acuang ya.
3: Wong acuang.
0: Ki.
3: Hari ini dini anak kandung lu lempok.
0: Oh aniga. Ada makin budi bodoh imbian.
3: Lecek masa poran sama Haris. Budi budi kolor.
0: Oh budi kolor. Engkir.
3: Bisa hujan mas Haris.
0: Napa?
3: Hujan.
0: Oke ini saya kuni gini muni muni itu lagi ini gelu. Muni, kula dah tanya gini ke muni itu lagi ini embian.
3: Ani kapan ikini imas waris.
0: Bade gelu ah, tak bisa gini bade gelu. Atau tiap hari embian pas emak bu. Halo.
3: Kaya dini.
0: Nah, bu. Mak ini lagi radio embian cereng suara nak gelu berdengi hari nak gini kapuk. Beda suara nak ulo.
3: Dumi Mas Waris.
0: Napa?
3: HP na dumi.
0: Dumi maksud tu dia rumah.
3: Dumi kene.
0: Bo kira aja ini ke bulu menembian. Habis.
3: Kasar yang kui.
0: Dia rumah.
3: Dia kasar di nak yang kui.
0: Bong, kiko lu masak darat-darat ton, kiko masak temari saya.
3: Ini karanying pun.
0: Oh nyaman, alhamdulillah sehat mbian puk.
3: Alhamdulillah sehat, sehat
0: mbian kiko. Kiko alhamdulillah, mungkin sebelum nano katinapa kabur mbian alhamdulillah sehat. Namun, mbian maklum katukar malu lu dari mantan saya pun musuh kakak. Puk, ano pun, ano, nyaman.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau tidak ada pertengkaran itu bagaikan sayur tanpa garam.
0: Do ni kena potek mari na buki puk boleh ni ke kegambian. Ya. Mambian ta ole jo do garan buki. Ki ke kece kali hi.
3: Kayaknya iki suruh na tero Mas Hari.
0: Ki nyiring sa sama ke pasir buk.
3: Ki gendingnya pada napa Mas.
0: Oh mun gendingnya jo beter. Bo kena kelu mbian nur ajukeun buk ni ke kekurangan buk.
3: Kekurangan kelung ki.
0: Bebeni maksudnya nikahan usinden nah kurang boleh pendaftaran baru mian norohi
3: mungkin pun noro atau lah
0: nyaman
3: kanja kelung pun beda
0: belum benten biar diberi nasi sampai hari nyeceng silengan salaja nyaman lain ketibi
3: ki
0: ki lanjut cara makelubuk
3: mungkin mana beda kelung anu nak kencing kelung anak tak kerak lungal tok nak
0: ke bedeng kijak beter kena api lah salam mak ni koni ki
3: pertama kan si impian selamat malam saya juga
0: ki
3: ki selamat malam bila pada buka sore pada suci pada Evita mana terus pada mama Intani pada bunda Yuni terus pada Irma
0: engki
3: pada Basuni pun kasat saja nah
0: kalangkong salam kakak ibu ki
3: salam mana pak
0: bangki maksudnya anu napa kasa kebela kakak ki mon enten kula pesen ki mon empuk bakun jengkal ya wah puk kelu kecok ki geng cok jaga aju ki
3: pang-pang-pang-pang-pang
0: begini kada ada jalan. Ba ada
3: totop pun gambian. Diganti
0: pada waktu
3: ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh menempok si situ ngempon. Itu rola ko bila oleh besi oleh 100,000 minta nadu korang jaipon. Beri 100 minta na seket. Satosnya kelu mak repot mun puk setong ni. Ibingginge pon puk susan nang ireng itu nalengki boleh. Assalamualaikum. Bede basera. Halo. Assalamualaikum. Bo mak tak ada unika unda. Halo.
4: Waalaikumsalam Mas Farid.
0: Thanki bu masuk boleh. Jauh-jauh buk bu.
4: Ano, saya tak siapa kelak siapa samangkin.
0: Aduh, mesti lain gila tak aduh. Tidung gi ke pasar, anu ke pasar lah.
4: Mungkin saya tak siapa gila Mas Arif, siapa asa mangkin.
0: Oh iya, bang inya unya ngiring kau ni ibu, gi ngiring. Gi.
4: Guru boleh tak di sana gi.
0: Di sana.
4: Boleh tak jumpa ta, boleh falisan. Cukup boleh keleke.
0: Keleke.
4: Dewa sorayeng sarung Pak Asep.
0: Engki bu.
4: Putra setia jejer.
0: Putra setia juga. Engki. Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fator engki. Mator sakalangkong lengkina. Suara serak-serak basah je pun lemah-lem. Kurang cuyin mungkin buk. Ngereng kibing-ngereng pun Mama Fator itu nalengki boleh. Halo, Buka Rindi katina pakabur. Mbian malam mangkin sehat. Tak ketikiran Man Farid. Nah, Jeki Asmara. Cukin Arindi. Halo. Assalamualaikum.
5: Pada berbanyak pasal berbanyak pasal.
0: Sehat.
5: Sehat.
0: Dari pasiran ni kah?
5: dari Handayani.
0: Oh, dari Handayani. Cari nge. Oh, kira ke Lopai. Ibu saya Lopai beri undangan, no.
5: Saya yang pakai apa Lopa?
0: Ki.
5: Anu, saya nur kemana suka kira Lopa? Anu, nyesela.
0: Nyesela. Pak Gamam, bian sehat, bian jebon.
5: Okey, alhamdulillah. Sehat, Gamam.
0: Sehat Pak Ji. Kebeloki ke Pak Ji Burhan ke Tangguru ke ni ke sehat gua. Ki anu.
5: Sebelika. Ki. Tetap sehat saja yo. Ki.
0: Kebeloki ke Pak Agama Om. Beri salam. Beri salam dari Pak Ncung.
5: Oh, Ncung mana lah?
0: Bawa ada. Ni kemudian Ki Ncung Zahlan mungkin beri kan. Tetapi malam mungkin beri Ncung Zahlan Om. Au bogi.
5: Jadi
0: aku nak bela ni
5: gula.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum langkung dah Pak Haji Burhan malam mangken Rabu juken. Kong langkung dekan Pak Haji Kamarudin malam muka tetap sehat ki. Alhamdulillah. Hati napa juken kabar muku de napa ki bengas sepo jaipon atau pada generasi siampon. Ah, na penyaman lagi. Benih generasi berarti bengas sepo. Ah, kong langkong dek pancung. Ah, cereken gi. Si duduk manis melolong motor sakal langkong. Kong langkong berkat napa tangan beliau. Jaya pon alhamdulillah. Kantos mangken ni ke RRI bisa dinikmati kalau bon bekus. Paku ni bereng sarung tanderitan saja. Namun juga njak gelopai dan deretan mi pula kintara jalanan pula nang ni Sumedang mungkin ni banyak senyama tempat-tempat anak pewisata ambian tak nemu bekto mana bisa areh ampu telo areh seminggu anak populer sebulan cek ke beter bede Pak Zahlan kiki siap mengakan kui nampung dan deretan saja kintara gelopai. Bede ni saya guna intern tak larang je Ebon. Ini bede tempat lah. Ha. Sambil lalu miar saya ke RRI. Sambil lalu di ke Embian. Dia bisa menikmati wisata si bede ni ke Matura. Ya tuan. Oh ni kak bede pun. Ya tuan nak lengki boleh. Ibing ke Ebon. Pak Haji Burhan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Saya dah pun panjenengan asmana lopai gula.
6: Bisa saya panggil Supriyadi, bisa saya panggil Ahmad.
0: Oh, bomanya mah dua orang Ahmad dan Supriyadi dok rumah.
6: Cak nyaman lanceng, nyaman lanceng nggak lekar.
0: Oh, lanceng Supriyadi Ahmad ki.
6: Wah, Ahmad Supriyadi cak boleh kuli, kaki mana kuli macam.
0: Oh, Ahmad Supriyadi. Engki, jadi bisa ngano, bisa ngolok Ahmad, bisa ngolok Supriyadi. Beri gamam mangken bian.
6: Bede jompo ni.
0: Ya. Bede jompo. Tak kau jeng enten.
6: Enten hari samangken hari libur. Norok ngira napa nang kelon.
0: Oh, jadi kaki. Laku bede jeng ani.
6: Laku malam Ahad si bede.
0: Oh, bede. Oh, malam Senin. Oh, rami. Lanjut pon ki.
6: Ki. Kata apa kalau kapal?
0: Bukan apa tu fokus kalau di ano mati.
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah mam.
0: Okay.
6: Dapat jenengan selamat alam pak aki tugas ki.
0: Ki.
6: Semoga peringan agak sehatan tak mangki aral.
0: Amin.
6: Or salam masa tu.
0: Ki, cak lo salah sendiri. Ki, cak meni minta lamaran. Ki, cak lo salah. Empat malam beris. Ini, ki. Ki, gos. Ki, ngelengkong pun, ki. Ki. Sami-sami, mat, ki.
6: Ki, ngering. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat Supriyadi, alias Ahmad Supriyadi, Rabu. Kalangkong ibing kengepon halo assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ah Pak Norkomala, kapasang pancung bian kapasang Pak Zahlan tak kasu menepe jemon.
7: Rengkama pancung ni kan.
0: Budak kenal lembian.
7: Punten.
0: Apo palang ya. Kirepo dah jelas lagi ke lembian dah kenal.
7: Sin sin kenal ongku.
0: Bo, sin ku jak cer kenal ong ke ni kan.
7: Oh, iki.
0: Ki andi panaungan maksud. Ki buat kesan pegawai RRI. Si mau bodoh ding gending kan pancung di minai.
7: Oh.
0: Okey.
7: Pun salam hormat kepada
0: pancung. Tenda minta napa minta sambung doa gun malam mukit tetap pengen sehat sekeluarga jai pon Pak Nor. Pak Nor. Nak apa?
7: Nak berokok ni kaki.
0: Bo, sabo gelurokon manor senga. Kini kita buat gambar bian. Berian mi, ki lanjut salam ke Basera.
7: Ki, salam ada ke sebede lenteng.
0: Sera.
7: Boleh monta len Evi.
0: Wo Evi, Evi malam muka tak sehari. Namun lemah lembisnya nak tak ninggenggu ki. Latihan.
7: Agabung lah.
0: Umari agabung lho, cuman mon call samangken biasana ano acer masang napa kasa si iya tasa ibu bende doi napa ya alas alis putpa ka alas acer masang kasa gi
7: launan launan di
0: launan bi ya gi nah gini gigi on laon gi
7: pun salam hormat salam sejahtera selalu untuk
0: si
7: cuma per person dega ajara RRI. Sugeng dega Dewa Surayin, sugeng dega Jefrianto, sugeng dega Pak Sabtu yang pergi ke Bunga, sugeng dega Bunda Yuni,

0: Ini nyaman. Sehat, beri kaman bian, beri jompo mungkin.
1: Mungkin perlu datang ada.
0: Datang kaimah.
1: Yang ada ada kan haji ni.
0: Pagi ni gini kemuni tu Pak Ibrahim, habi na saboran Pak pas emak ka ke daun teling. Nah, nyaman. Kau jangan kaimah bian Pak Ibrahim.
1: Nika, apa lah malek?
0: Oh, anu.
1: Malam.
0: Upak ngaji, pak ngaji.
1: Ajian ni.
0: Oh, anu, makan dek berok dek tanah soce.
1: Iya.
0: Ah, jadi bingkeng karena ropaki tradisi. Jadi apa ngaji bingkeng melar muka semangkat selamat kantos paleman dek ni ke kaningi. Engki, alhamdulillah. Dan kolombian mi noro gian tak noro mian.
1: Tidak tengah gian.
0: Udah, dengan alhamdulillah.
1: Oh, anak mon cegi berada.
0: Oh, berada. Nah, apa nasi
1: tak? Anggur cerita dia.
0: Oh, itu nak menten. Pakar kini ke gampang. Mon bian, insya Allah, sehari dua hari pakun nemu. Mana bian tak kenceng, seru bekel lagi ke gula tak apa. Malam, siang, edan tos kabar lagi balik.
1: Thank you.
0: Oke, okay. Itu nak kau lapor bekel lagi ke gula. Meni bekel lagi ke gula enten.
1: Enten aku ring.
0: Ki lanjut salam mga pasiram yan. Ki.
1: Ki, puro, di ba makasan ki?
0: Di ba makasan, Pak Nur Kumala.
1: Pak Nur Kumala. At, Bubathor.
0: Bubathor.
1: Di ba sila yung damaso ki?
0: Ado.
1: Ini ka, narbang ka muntan ka ni puro.
0: Wah, mak jauh, mak jauh jauh.
1: Ini yang andi kelembang.
0: Oh, dek
1: dek. Nerbang bekun.
0: Nerbang. Ya, mancingnya yeah. Mi labu je ki dengki. Hi.
1: Iwan. Kesemuan apaan?
0: Ki kesemuan apaan?
1: Kira.
0: Ki tepak ke api.
1: Kalang. Kita. Kita ditabit.
0: Lepas. Kalang kong Pak Ibrahim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong dah Pak Ibrahim kator juga dek si mulia Pak Haji Kamarudin jaya bon kih maimun dek tantritan saja nyon saporah karena napa sulit ke angkui masuk namong tak ada salah nama Nabi selalu mainga saling mainga maksud nikah jadi mana bienga ni sebenarnya mana dek napa ngi kais tuan tu berkesetiaan nikah tak ada engken tetapi sano senikah napa banyak pergaulan tapi saya enggak jak sampai ngelop pagi sampun bende je pon. Aduh fokus pagi kan motor sana kau bang ama. Ngiring biar saki genting satu resepon. Kangkui si bende nengi kaman ya. Oh si bende nengi jobo, bende jobo besuk, oh besuk basuki, basuki. Kentingkan itu ya turaki mungku dek ambian jai pon dek nom leke juga mat palem biar saki kenting satu resepon.

0: Pamiyar sa tarik tandor pula motor sa kalangkong.
1: Mi.
0: Mong kuda station na. Panjenengan na esto. Bering aki iting-inting kong langkong juga. Turut serta jaipon ini. Kangkoy nerosaki lelampanan budaya si memang patut kangkoy lestaraki ben malar muka genting-genting ya dinto tetap lestari kantos beda kentenai namung pangarepetan gula malar muka tetap tak busan ben malar muka tetap lestari. Jadi kong laku mula mungkin kena pun depan tak sanya membekto mila dekan itu coba kisah kaden tu dimin malar muka bisa pangki boleh lain bekto lain kesempatan arupaki kending si pengkasan biar saki arang sana.

Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi abah jatuh sakit, mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba emak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Emak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa

0: perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali, "Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini." Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: "Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga."
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. "Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin." Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. "Alhamdulillah," ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara penari berbagai dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026 dan esok pagi. RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Saudara pendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz, AM 1098 kHz menyiarkan sepanjang hari ini di Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya Gita Ayu. Sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Mantapkan langkah meraih kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda di Sumeneb pagi ini, Mutiara Pagi, 16 Mei 2026 ya, di edisi hari Sabtu. Pendengar, semoga Anda dalam keadaan sehat hari ini. Kita akan berdialog bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenag Sumeneb, Ustadz Hamidi. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz Hamidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI pada pagi hari ini. Dan pendengar, topik kita ini adalah akidah dalam bertani. Dan saya coba mengutip salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan manusia, burung atau hewan kecuali menjadi sedekah baginya. Silakan sebelum kita berdiskusi mukadimah terlebih dahulu ya, Ustadz, silakan.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, seluruh pendengar RRI Kabupaten Sumeneb terlebih yang bergabung pada kegiatan atau program pada pagi hari ini, semoga kita semua dilimpahi keberkahan, kebaikan, keselamatan. Untuk selanjutnya, bagaimana tadi sudah dibilang, tidaklah seseorang itu bertani.
1: Baik, mohon maaf Ustadz Hamidi, kita tidak bisa mendengar suara Ustadz dengan jelas. Atau mungkin bisa ini ya, atau bisa tanpa headset atau bagaimana biasanya Ustadz, karena suara Ustadz ada hilang gitu, suaranya tidak sejernih biasanya nih Ustadz. Kita tidak bisa, ya silakan ini ya, di mungkin memang terkendala teknis pendengar, namun kita masih mencoba untuk ini ya tetap berkomunikasi dengan baik, suara yang baik hari ini, supaya esensi dari tausiah yang disampaikan ini nyampe begitu ya pada kita ya, karena suaranya sempat terputus sayang sekali. Suaranya hidup mati. Oke, kita mencoba. Oke, silakan.
2: Saya beralih ke media yang lain.
1: Oke, lumayan nih. Lumayan Ustaz. Oke, mau berubah device ya Ustaz Hamidi ya. Akidah dalam bertani, pendengar. Kita nanti coba juga berdialog. Kenapa bertani ini menjadi pekerjaan yang memang ini ya dianjurkan begitu dalam Islam, selain juga berdagang, ini bertani masuk salah satu di dalamnya ya, karena kalau saya bilang tadi hadis riwayat Bukhari, tidaklah seorang muslim menanam tanaman dimakan manusia, burung, hewan kecuali menjadi sedekah baginya begitu. Dan ini prinsip utama dari pekerjaan yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah yang halal, bermanfaat, jujur, dan tidak menzolimi orang lain. Baik, halo Ustaz Hamidi.
2: Ya, bagaimana?
1: Oke. Ya, lebih baik. Silakan dilanjut Ustaz Hamidi, tadi yang sempat terputus. Monggo.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua tentu sudah mengetahui bahwa kita sebagai orang Islam itu dituntut untuk selalu selalu mengerjakan sesuatu yang baik, sesuatu yang memberikan dampak positif kepada orang lain. Ini salah satunya tentu kita bisa melakukannya dari proses aktivitas kita, yaitu bertani. Kenapa ini bertani menjadi sesuatu yang menjadi penting? Karena ketahanan kehidupan seseorang itu, baik dalam kehidupan keluarga ataupun dalam skop besar kehidupan bernegara misalnya, ini salah satunya ditopang dari aktivitas pertanian. Kenapa? Karena nanti ketahanan pangan ini menjadi sesuatu penentu bagaimana kehidupan kita itu menjadi sempurna. Salah satunya begitu, yaitu dengan cara pertanian. Karena ketika orang itu melakukan aktivitas pertanian, itu manfaatnya tidak hanya dia menikmatinya oleh dirinya sendiri, tetapi bisa memberikan dampak positif kepada orang lain. Jadi, di samping juga dengan manfaat kepada orang lain, juga memberikan dampak positif kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebagaimana tadi dikutip dalam hadisnya itu, tidaklah seseorang bertani, lalu ada sedikit dari biji atau buah yang dimakan oleh hewan lain, seperti burung misalnya, atau hewan-hewan lain, itu akan bernilai sebagai sebuah sedekah. Maka ini tentu menandakan bahwa pekerjaan yang memiliki dampak positif kepada yang lain, memiliki dampak yang baik kepada orang lain, ini manfaatnya lebih besar daripada sekedar dia itu melakukan aktivitas hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya kepentingan orang lain itu terkadang menjadi lebih penting daripada hanya kepentingan diri kita sendiri. Maka dari itu, perlu diketahui, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, bahwa naf'u zira'ah yata'adda ila ghairi zari. Manfaat dari adanya pertanian ini tidak hanya untuk petani itu sendiri, tetapi juga berdampak baik, memiliki pengaruh positif kepada yang lain. Misalnya, minat tuyur, ada burung-burung. Itu juga memiliki dampak dari pertanian itu. Wa kathirun minal hayawanat, dan hewan-hewan yang lain. Ini salah satu dampak positifnya. Wa makana muta'addian, kata beliau itu, setiap sesuatu yang memiliki dampak, memiliki efek baik kepada yang lain, fahuwa afdal minal lazimi fi ghalibil awqat, itu bisa lebih utama daripada pekerjaan yang hanya khusus kemanfaatannya kepada dirinya sendiri. Maka dari itu, efektivitas pertanian itu merupakan salah satu kewajiban yang bersifat kifayah. Artinya, harus ada orang yang melaksanakan efektivitas pertanian. Harus ada orang yang melakukan hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan pekerjaan bertani. Kenapa? Karena berdirinya kehidupan ini salah satunya ya didukung dari pertanian. Maka kita tidak boleh ogah, tidak boleh memandang sebelah kepada orang yang melakukan pertanian. Sehingga ada yang menganggap bahwa profesi bertani itu adalah profesi yang tidak berarti. Tidak. Justru kalau tidak ada orang yang bertani, kira-kira kita akan mendapatkan bahan makanan dari mana? Kita sendiri sudah tidak bisa bertani. Lalu kita butuh beras misalnya. Lalu kita butuh biji-bijian misalnya. Butuh sayuran misalnya. Kalau tidak dibantu oleh para petani, lantas dari mana kita akan mendapatkan kebutuhan itu semua? Padahal kita itu dituntut untuk hidup sehat. Sehat yang didukung dengan makanan. Makanan yang baik. Makanan yang memberikan gizi yang baik kepada kita. Kalau tidak didukung oleh para petani. Maka ini yang menjadi dasar kenapa bertani itu merupakan pekerjaan yang utama. Ada yang mengatakan bahwa bertani itu lebih utama daripada berdagang. Tentu dengan alasan yang benar juga. Ya, karena tadi itu, karena dengan bertani orang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Hadisnya akan mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka dengan bertani, insya Allah itu manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ini secara umum dalam kita bertani. Jadi dalam kegiatan bertani itu, yang menjadi titik dasar adalah kita bertani manfaatnya untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Untuk kehidupan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Baik kita sadar atau tidak dengan aktivitas pertanian itu, tentu dan dapat dipastikan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, dari titik inilah aktivitas pertanian itu menjadi pekerjaan, menjadi tugas yang sangat mulia dalam pandangan Islam. Itu tentang bertaninya. Lalu setelah itu bagaimana akidah kita dalam melaksanakan aktivitas pertanian? Dalam Al-Quran di surah Waqi'ah itu ada sebuah ayat, Afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitum ma tahrusun, apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Jadi sebagai petani, apakah kita pernah memperhatikan bagaimana benih-benih itu ditanam? Maka ayat ini memiliki makna, maka terangkanlah kepadaku, wahai para pengingkar. Artinya nanti semisal ada orang yang mengingkari tentang adanya campur tangan Allah dalam usaha pertanian, tentang benih yang kamu tanam di ladang, kamukah yang menunjuk, yang menumbuhkannya hingga menjadi tanaman, atau kamilah yang menumbuhkannya hingga menjadi besar dan berbuah? Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apakah kita yang menumbuhkan benih di ladang, di sawah, di kebun, ataukah Allah yang menumbuhkannya? Ya tentu Allah yang menumbuhkan benih itu. Artinya ketika kita melakukan kegiatan bertani itu, kita harus sadar bahwa kita manusia ini hanya sebatas berusaha, hanya sebatas melakukan ikhtiar, melakukan usaha bertani, tetapi selebihnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan benihnya, yang membesarkan tanamannya, yang memberikan buah pada tanaman itu. Tentu itu adalah Allah. Maka titik ini yang menjadi akidah penting dalam kita bertani. Karena kita itu sebagai orang Islam diatur semuanya, baik keyakinan kita, hati kita, zahir kita, itu harus sentiasa selaras dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat seterusnya itu, antum tazra'unahu ahnu zari'un, apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Tentu kita harus sadar bahwa yang menumbuhkan benih, yang ketika orang itu menanam padi, menabur benih ke sawah, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkannya, bukan kita. Kita ini hanya berkewajiban melakukan aktivitas yang tanpa kepada kita sebagai manusia. Kita membawa benih ke sawah, tetapi pada akhirnya Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menumbuhkan benih itu sehingga memberikan hasil kepada kita. Lalu di ayat setelahnya itu, lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Seandainya kami berkehendak, kami benar-benar menjadikan hancur sehingga kamu menjadi heran dan tercengang. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menentukan atau mentakdirkan atas usaha pertanian yang kita lakukan itu menjadi rugi misalnya, ya tentu itu akan menjadi rugi. Nah, di saat panen kita gagal, di saat usaha kita tidak membuahkan hasil sesuai dengan rencana kita, maka disitulah tentu kita akan menjadi sadar bahwa kita itu hanya dituntut untuk melakukan usaha-usaha demi keberlangsungan hidup kita, demi keberlangsungan kehidupan masyarakat kita melalui jalur pertanian. Maka dari itu, kita harus benar-benar yakin dan kita harus menumbuhkan keyakinan dalam hati kita bahwa kita bertani itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan kita tidak memiliki kekuatan apa-apa karena semuanya nanti itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu inna lamuramun. Di saat misalnya orang itu sedang mengalami kegagalan dalam bertani, maka dia akan berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Maka ini yang menjadi titik penting bahwa kita, akidah kita dalam bertani itu harus senantiasa sejalan dengan akidah yang ditentukan dalam agama kita. Harus sesuai dengan akidah yang benar menurut agama kita. Sekiranya kami kehendaki pepohonan subur dan berbuah lebat kami tumbuhkan, itu kami hancurkan sampai kering dan lumat sehingga tidak bermanfaat, maka ini bisa saja terjadi, tetapi tentu dengan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahman dan rahim Allah yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kesuksesan dalam bertani, kita diberikan hasil yang melimpah dengan memperhatikan usaha-usaha zahir kita, menanam, dilengkapi benih yang baik, dilengkapi dengan pupuk yang baik, ditanam di musim yang baik, maka itu tugas kita. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah sejatinya nanti yang akan mengatur.
1: Baik.
2: Kita hanya berusaha begitu sebagai pengantar, Pak.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dan saya undang Anda, silakan pendengar yang ingin bergabung di 665396, 662317, kode area 0328, atau telepon juga ya di 0811334501. Kita belum menerima WhatsApp ya hari ini pendengar, hanya melalui 3 jalur telepon. Silakan yang ingin bergabung. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa di mana Bapak?
3: Situ Bondo.
1: Oke, dengan Pak Samsudin ya, atau
3: Pak Taufik?
1: Pak Taufik. Baik. Silakan Pak Taufik, pertanyaannya kita bersama dengan Ustadz Hamidi hari ini membahas mengenai akidah dalam bertani, Bapak.
3: Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hamidi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Terima kasih terhadap RRI sudah mengutip semua kalangan. Dari skincare termasuk petani ini sudah ada akidahnya juga.
1: Yeah.
3: Terima kasih sudah dikutip. Pertanyaan saya, sekarang orang bertani itu banyak kendala, termasuk di daerah saya. Ini kalau nanam jagung, itu nanam jagung atau tembakau itu dimakan oleh monyet. ada tikus, ada monyet, ada ya semuanya ada hewan. Nah, dalam pengobatan tersebut, sehingga dalam maksud pengobatan supaya hamanya habis, termasuk monyet. Apakah kita berdosa membunuh itu? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya untuk supaya kita tidak berdosa? Terus yang ketiga, memelihara anjing. Itu termasuk apakah kita berdosa? Karena memelihara anjing itu untuk menyelamatkan
1: ya, sebagai penjaga ya di sawah ya.
3: Itu tersebut.
1: Baik, oke. Terima kasih Pak Taufik.
3: Saya semuanya.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Taufik ini dari Situbondo menjadi penelpon setia di Mutiara Pagi. Semoga selalu diberikan kesehatan selalu Pak Taufik bersama keluarga di rumah. Amin. Allahumma amin. Silakan Ustaz Amidi dijawab ya. Tadi borongan langsung pertanyaannya dan masih berkaitan. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bapak Taufik dari Situbondo. Semoga sehat selalu.
1: Amin Allahumma amin.
2: Tentang pembasmian hama. Penggunaan obat-obatan misalnya yang dapat membunuh tikus atau lain semacamnya. Itu ketika sudah tidak menemukan cara yang lain, tidak menemukan usaha-usaha yang lain untuk menghindar dari hama itu, selama di situ tidak ada unsur penyiksaan terhadap hewan itu, maka itu tidak masalah menggunakan semacam obat pestisida untuk membunuh hama, untuk membunuh serangga, membunuh tikus, atau bahkan menghilangkan hama yang besar seperti kera atau tidak masalah. Senyampang sudah tidak ada cara lain untuk melindungi tanaman kita, untuk melindungi kebun kita dari gangguan hama hewan yang seperti lalu. Setelah itu digabung dengan yang kedua itu, memelihara anjing. Memelihara anjing pun ya tidak ada masalah. Tidak masalah, yang penting kita sebagai orang Islam harus hati-hati bahwa kalau kita sampai menyentuh kepada anjing itu, ya anjing itu tangan kita basah atau salah satu dari itu basah, itu kan dapat menyebabkan najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu cara penyuciannya berbeda dengan najis-najis yang biasa. Dimaksudkan untuk melindungi pertanian kita, untuk melindungi tanaman kita di ladang itu tidak ada masalah. Senyampang kita memperhatikan bagaimana nanti dampak apabila kita dikena najis mughalladhah yang muncul dari anjing itu sendiri.
1: Jadi
2: lebih dari itu, hal ada ingin saya sampaikan bahwa saat ini kita sebagai petani itu tentu juga memperhatikan obat-obatan yang disediakan oleh para pengusaha, orang yang produksi obat-obat itu. Tetapi lebih dari itu, ada hal yang harus kita evaluasi sebenarnya dari kehidupan kita sehari-hari.
1: Seperti apa, Ustaz?
2: Ada suatu kejadian itu di Madura. Itu ada suatu kejadian. Ada orang bertani, bahkan itu diserang tikus. Lalu tikus itu dikasih racun. Tikus itu mati semua. Dan herannya, keesokan malamnya, itu malah datang
1: lebih banyak lagi.
2: Lebih banyak lagi. Ini kan sudah di luar nalar kemanusiaan. Kok bisa? Sudah dibunuh, sudah diracun, malah kok datang lebih banyak lagi. Akhirnya, tokoh masyarakat itu melakukan istighwasa. Melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki sholat, memperbaiki puasa, memperbanyak sedekah. Lalu membaca zikir bersama-sama untuk keselamatan pertanian kita. Justru itu yang memberikan dampak positif. Jadi kita itu menggunakan obat-obatan, itu jangan-jangan malah kita berpikir bahwa yang membunuh, yang menghilangkan hama itu adalah racun. Itu jangan sampai ada dalam batin kita. Jangan sampai ada pada hati kita. Tetapi kita harus meyakini bahwa Allah

0: oh, diracun, keluarganya datang semua, nggak terima ya. Wah, itu baik. Melalui telepon kembali, ini mungkin penelpon terakhir karena waktu kita juga terbatas. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
1: Dari Mandalaru Baru.
0: Bapak Suni, silakan pertanyaannya. Bapak, kita berbicara mengenai akidah dalam bertani.
1: Iya, assalamualaikum Ustaz ya. Hamidi.
0: Waalaikumsalam.
1: Kaptina pakai bahasa Madura bisa, Os.
0: Ya, Tore. Okay.
1: Kak Dinto, si titip perusahaan Kaptina. Neng masalah kalangan tani, Kak Dinto. Tung kacang, Kak Dinto, cunggan tepang lo. Cek ring beren tak ibu dong, gak ria, tak raja cek kunga. Puan apa Kak Dinto, termasuk alenggar ka pengiran Kak Dinto. Padahal saya marah jajah kung anu Allah subhanahu wa ta'ala benih putok Kak Dinto. Bantai beri putok ngari tak raja saya nikahnya. Ngereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz Tamidi.
2: Baik Bapak, terima kasih. Songkuna kati Kak Dinto Bapak, manabi semasalah Kak Dinto, eki manabi kita Kak Dinto yakin, semaraja buah Kak Dinto obat, Kak Dinto pupu, Kak Dinto si bermasalah. Persoalan Kak Dinto, usaha secara zahir manusia menggunakan obat Kak Dinto dapat memperbesar buah misalnya, dapat menyuburkan tanaman Kak Dinto, tak masalah. Ikhtiar, karena pada ya? Sebab sanyataan Kak Dinto, Bapak, cek sampai macek Kak Nengiate, sema bagus tanaman Kak Dinto pupuk, Kak Dinto obat-obatan tertentu, Kak Dinto cek sampai berini dalam hati. Selebihnya kita usaha, ponapa sih kita lakukan Kak Dinto, pola sesuai kala berkehendak Allah deki buah bisa teti sesuai se air pagi kala ben petani Kak Dinto se terpenting ditanamkan dalam hati kita Bapak cek sampai beranggapan tidak ada campur tangan Allah dalam mensukseskan aktivitas pertanian kita kira-kira se Kak Dinto Bapak cek sampai kan untuk cek sampai muncul keyakinan semaraja Kak Dinto hoba sema fokus Kak Dinto manusia. Karena pun apa Bapak? Karena banyak orang menggunakan justru obat-obatan si fokus tapi ki tak berhasil. Maka Kak Dinto sepenting ditanamkan supaya kita Kak Dinto bertani sesuai dengan ajaran dan kita ngaulik dan berhasil atau tidak dari aktivitas pertanian kita itu kita tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira saya Kak Dinto Bapak Suni.
0: Baik, dan saya pernah Ustaz Tamidi ngobrol dengan teman-teman apa istilahnya katanya petani milenial karena memang usianya sangat muda, kita sering berdiskusi ringan begitu, bahkan dikatakan salah satu profesi yang sangat menggantungkan hasilnya kepada kemurahan Allah kepada ini maha penentu begitu adalah bertani katanya, karena tergantungnya pada alam, kemudian ini ya kita juga berusaha tapi Allah yang menentukan besok panen atau gagal panen gitu. Jadi memang kepasrahan hatinya itu jauh lebih besar katanya. Demikian mungkin bisa jadi ya Ustaz ya?
2: Betul, karena orang itu memang apa namanya memiliki tingkat tawakal yang luar biasa sehingga kenapa manfaatnya itu lebih besar karena yaitu menjadikan Allah sebagai mentor kita, menjadikan Allah sebagai penentu keberhasilan kita. Jadi kita apa melakukan pertanian itu betul-betul menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak heran itu merupakan pekerjaan yang sangat afdol. Begitu. Tawakalnya tinggi juga nanti manfaatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Di sinilah pertanian itu menjadi sebuah aktivitas yang sifatnya kolektif. Kalau tidak ada yang bertani, malah kita bisa bayangkan bagaimana kita akan mendapatkan memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini apa namanya perlu ditanamkan dalam keyakinan kita sehingga kita itu selalu seiring dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu.
0: Baik. Seringkali di bidang pertanian ada trik atau ada cara misalnya ketika memperbesar hasil kemudian diberikan obat pada buah-buahan kemudian dikarbit begitu ya Ustaz ya apalah istilahnya itu. Ini kan sebenarnya

0: Sebenarnya kalau dari sisi keilmuan mungkin diperbolehkan, tapi kalau dari segi proses begitu Ustadz, mana manfaat bagi tubuh ya manusia yang mengkonsumsi kadang kurang baik begitu daripada yang alami saja. Nah, ini konsepnya kalau kita melihat dari sisi agama seperti apa?
1: Dalam urusan konsumsi kita itu kan apa namanya patokan kita itu kan simpel ya, halalan thayyiban.
0: Baik.
1: Apa yang kita konsumsi itu menjadi mengandung dua hal. Pertama, halal. Halal. Yang kedua itu harus thayyiban, harus baik,
0: Baik.
1: halal dan baik. Baik di sini tentu memperhatikan apa namanya apa kandungan dari dari apa yang kita makan itu, makanan yang kita makan itu jangan-jangan misalnya apa namanya prosesnya tidak baik misalnya lalu ada apa namanya ada buah-buahan yang belum waktunya matang sudah dipanen lalu dia dikasih semacam alat untuk seakan-akan dia tanpa seperti buah-buah yang matang, maka itu juga tidak baik. Kenapa tidak baik? Ya, karena ada dua hal. Satu, karena dia sudah curang. Curang dia. Kenapa? Belum waktunya panen, sudah
0: Dipanen.
1: dipanen. Dia sudah orang lain. Inilah yang menjadi titik penting harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai menipu orang lain. Yang kedua, tentu makanan itu belum waktunya dimakan. Lalu ditambah dengan faktor semacam zat atau apa yang namanya itu tentu juga akan memberikan efek negatif pada orang yang memakannya. Maka ini yang tidak boleh kita lakukan. Itu tidak baik untuk diri kita sendiri dan juga tidak baik kepada
0: Orang
1: orang
0: lain.
1: lain. Kita itu melakukan kebaikan jangan sampai hanya tampak baik, tetapi harus baik secara zahir dan juga baik secara batin. Baik
0: Baik.
1: kepada kita, baik kepada
0: Orang lain.
1: orang lain. Artinya apa? Biar betul-betul apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah ibadah yang afdol. Kita bertani juga ada nilai
0: Ibadah.
1: ibadahnya. Begitu.
0: Baik, memang berarti kalau misalnya ada kecurangan di dari segi muamalahnya nggak benar begitu akhirnya ya Ustaz ya.
1: Iya, karena kenapa? Karena itu sudah keluar dari konsep kemanusiaan sebenarnya. Konsep di awalnya kita bertani ingin memberikan manfaat kepada orang lain agar kita bisa mengambil manfaatnya malah sebaliknya justru apa namanya melakukan hal-hal yang dilarang soal kecurangan itu ya sudah apa namanya sesuatu yang sudah kita tahu semuanya yakin bahwa curang itu merupakan perbuatan yang tidak baik secara kemanusiaan apalagi kalau kita melihat dari sisi keagamaan maka jangan sampai usaha kita, bertani kita itu malah dimasuki oleh hal-hal yang curang. Itu tidak penting. Maka dari itu, akidah dalam bertani itu menjadi sebuah landasan penting agar apa yang kita lakukan itu betul-betul memberikan nilai baik kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Dan lebih dari itu, kita bertani bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sangat penting.
0: Oke, baik. Ustaz, saya ingat persis dulu waktu saya kecil gitu ya, saya punya pohon jambu, jambu air di depan rumah saya, Ustaz. Saya tuh sering keduluan sama codot. Saya sering apa? Kalau bahasa Maduranya itu apa? Kaluang, betul ya, Ustaz ya? Kelelawar ya. Seringkali hati saya itu sedih, Ustaz. Aduh, saya yang udah ngincer ya, saya yang nanam, saya yang merawat, saya keduluan gitu. Dan itu kadangkala hati benar gitu. Ketika yang diambil tidak seberapa, Ustaz. Oh ya, nggak apa-apa, masih ada sisanya. Tapi jengkelnya itu ketika diambil semua dan kita yang menanam nggak dapat kebagian apa-apa. Nah, itu padahal kan itu kalau Ustaz bilang tadi apa yang kita tanam bermanfaat untuk binatang lain yaitu bernilai sedekah. Tapi kadang hati ini nggak ikhlas nih. Ini perkara perkara tanaman kita sendiri gitu. Ini supaya menghilangkan hal-hal seperti ini, supaya kita lebih legowo, lebih ikhlas. Kayak apa nih ya, Ustadz ya? Karena seringkali aduh gitu.
1: Baik, itu salah satunya kita harus sadar sebenarnya. Kenapa hewan yang mengambilnya? Mungkin karena kita bangunnya kesiangan. Lebih dulu ada makhluk lain yang mengambilnya. Karena kan ada hadis Allahumma barik li ummati fi buburiha. Semoga keberkahan selalu diberikan kepada umat Nabi Muhammad itu di ya di pagi
0: Di
1: hari.
0: pagi hari, ya.
1: Bangunnya kesiangan ya rezekinya dipatok ayam begitu. Yang kedua, kita harus apa ya, harus berpikir bahwa kita kalau kembali kepada yang tadi bahwa orang yang melakukan aktivitas pertanian itu merupakan aktivitas yang paling mendekati kepada tawakal kepada Allah. Ya disitulah harus yakin bahwa makhluk Allah itu juga butuh yang namanya makanan. Butuh yang namanya pelengkap menjadi keberlangsungan hidupnya. Karena di dunia ini yang namanya rantai makanan itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Kita harus sadar bahwa itu nanti akan menjadi sedekah yang apa namanya, yang nilai manfaatnya, yang nilai pahalanya juga akan kembali kepada kita. Dan kita tentu berharap barangkali satu yang diambil oleh kelelawar itu bisa diganti dengan 10 atau bahkan berpuluh-puluh dari buah yang akan lebih baik hari-hari kemudian.
0: Baik.
1: Begitu, insya Allah hati kita akan menjadi legowo menerimanya. Begitu. Artinya
0: okay.
1: Jangan sampai satu pohon diambil satu oleh hewan lalu kita melupakan buah-buah yang banyak yang itu yang seakan-akan tak tampak kepada kita, begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih Ustadz karena waktu kita sangat terbatas sekali hari ini, tapi insya Allah yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih Ustadz sudah bergabung dan sudah memberikan manfaat juga ya bagi kita semua supaya lebih legowo katanya tadi, supaya lebih ikhlas dan supaya lebih tawakal. Hadis riwayat Tabrani, sesungguhnya Allah menyukai jika seorang bekerja ia menyempurnakan pekerjaannya. Selaras dengan obrolan kita, akidah dalam bertani. Apapun pekerjaan yang profesi yang kita miliki harus totalitas begitu intinya Ustadz Hamidi ya. Terima kasih. Insya Allah di lain waktu kita berdiskusi lagi memberikan manfaat bagi para pendengar RRI. Terima kasih. Saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Cagar budaya ini merupakan bagian dari pembelajaran untuk anak-anak kita. Mereka juga harus tahu bahwa sejarah peradaban di Kabupaten Sumeneb itu sudah pernah terjadi 260 tahun yang lalu.
2: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Berita Pagi Sabtu 16 Mei. Saya Gita Yu menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sumeneb memperkuat tim ahli cagar budaya atau TACB guna memastikan siap kebijakan berbasis kajian ilmiah tetap menjaga keseimbangan pembangunan dan pelestarian budaya. Muhammad Ali melaporkan.
4: Upaya pelestarian warisan sejarah di Kabupaten Sumeneb terus diperkuat melalui optimalisasi peran tim ahli cagar budaya atau TACB. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya benar-benar memiliki nilai historis yang kuat dan terverifikasi dengan baik. Bupati Sumeneb Ahmad Wosi Wongsoyudo menekankan, TACB memiliki posisi strategis karena setiap rekomendasi yang dihasilkan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah, khususnya dalam menetapkan status cagar budaya. Seluruh kajian yang dilakukan harus bersifat ilmiah, objektif, dan komprehensif agar dapat dipertanggungjawabkan. Bupati menyatakan, ruang lingkup kerja TACB mencakup penilaian terhadap benda, bangunan, struktur, situs, hingga kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya.
1: Cagar budaya ini merupakan bagian dari pembelajaran untuk anak-anak kita, ya, terutama anak-anak kita yang hari ini memainkan ya, musik tradisional. Ya. Mereka juga harus tahu bahwa sejarah peradaban di Kabupaten Sumeneb itu sudah pernah terjadi 260 tahun yang lalu misalnya. Mereka bagaimana bisa membangun sebuah keraton yang kokoh.
4: Menurut Bupati, kebijakan yang dilakukan penting agar setiap warisan budaya yang ditetapkan benar-benar memiliki nilai historis yang kuat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Bupati juga mengingatkan agar pembangunan daerah tidak mengabaikan aspek pelestarian sejarah.
3: Pemerintah Kabupaten Sumeneb hingga saat ini telah menetapkan sekitar 9 situs sebagai cagar budaya, diantaranya Keraton Sumeneb, Masjid Jami, Asta Tinggi, Asta Pelingi, Kota Tua hingga Benteng Kalimo'o. Keberadaannya dilindungi melalui Perda Nomor 6 2014 tentang pelestarian cagar budaya. Aturan itu mengatur perlindungan, pengembangan, pemanfaatan yang upaya menjaga identitas daerah dan nilai sejarah. Dalam aturan tersebut dijelaskan, objek yang dapat diusulkan harus berusia 50 tahun minimal, memiliki nilai sejarah, pendidikan, agama maupun budaya. Proses pengusulan dimulai dari penemuan, pelaporan objek, kemudian didaftarkan ke pemerintah daerah dan dilakukan pengkajian oleh tim ahli cagar budaya. Selanjutnya, hasil rekom diserahkan pada bupati untuk penetapan resmi dicatat dalam register daerah maupun nasional. Pendengar, berikut tanggapan harapan masyarakat tentang menjaga cagar budaya di Sumeneb.

0: Nama saya Ja'far dari Sumeneb. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus TACB, Tim Ahli Cagar Budaya yang baru di Kabupaten Sumeneb. Dan yang kedua, saya berharap kepada tim ini tentunya harus disokong dan dibantu oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kemudian mendata cagar budaya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Artinya potensi-potensi yang bisa menjadi cagar budaya itu yang ada di Sumeneb ini didata, kemudian diajukan untuk menjadi cagar budaya, ya, sehingga memiliki kekuatan hukum nantinya.
1: Saya Budianto di Sumeneb, menjaga cagar budaya bisa dengan cara-cara seperti menjaga kebersihan ketika kita mengunjungi situs-situs bersejarah, ikut mempromosikannya dengan cara mempostingnya di grup atau komunitas-komunitas melalui media sosial. Karena menurut saya menjaga cagar budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, kita selaku masyarakat wajib ikut serta menjaga, merawat dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab.
2: Saya Miftahul Arifin di Sumeneb. Menurut pendapat saya,

Menjaga cagar budaya, khususnya ada di Kabupaten Sumenep, semuanya harus terlibat, baik pemerintah ataupun masyarakat. Karena kalau saya melihat cagar budaya yang ada di Sumenep cukup banyak, namun kurang terawat dan kurang dikenal. Seharusnya cagar budaya peninggalan perjalanan sejarah ini dapat perhatian khusus, terutama dari pemerintah.

0: Menjaga cagar budaya menjadi topik komentar dalam buletin berita pagi hari ini, ditulis dan dibacakan oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Kabupaten Sumenep dikenal sebagai daerah yang kaya akan jejak sejarah dan kebudayaan. Berbagai peninggalan masa lampau tersebar mulai dari bangunan bersejarah, situs kerajaan, tradisi, manuskrip, hingga warisan budaya tak benda yang hidup di tengah masyarakat. Kekayaan tersebut bukan sekedar simbol romantisme masa lalu, melainkan identitas daerah yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Namun keberadaan cagar budaya kita pandang menghadapi tantangan yang tidaklah ringan, kerusakan bangunan tua, minimnya kesadaran masyarakat, hingga ancaman alih fungsi lahan menjadi persoalan nyata yang membutuhkan perhatian bersama. Karena itu komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya patut diapresiasi. Langkah Pemkab membentuk tim ahli cagar budaya misalnya TACB sangat strategis sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah menjaga cagar budaya. Kehadiran tim ini menjadi bagian penting dalam melindungi situs dan benda bersejarah agar penetapan cagar budaya dilakukan secara objektif, ilmiah, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Peran tim ahli cagar budaya sangatlah vital. Mereka tidak hanya bertugas mengkaji kelayakan suatu objek menjadi cagar budaya, tetapi juga memberikan rekomendasi terkait pelestarian, pemugaran, hingga perlindungan terhadap situs bersejarah. Namun menjaga cagar budaya tentu tidak cukup hanya mengandalkan tim ahli. Dinas terkait juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program pelestarian secara berkelanjutan. Pendataan, dokumentasi, edukasi kepada masyarakat, hingga promosi wisata sejarah harus dilakukan secara terintegrasi. Pelestarian cagar budaya tidak hanya berbicara soal menjaga benda lama, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa sejarah adalah bagian penting dari masa depan daerah. Lebih jauh, Pemkab perlu memperkuat sinergi dengan masyarakat, pegiat budaya, akademisi, dan komunitas sejarah. Sebab keberhasilan menjaga cagar budaya tidak akan tercapai tanpa dukungan publik. Cagar budaya memiliki nilai strategis bukan hanya dari sisi sejarah dan pendidikan, tetapi juga ekonomi. Jika dikelola dengan baik, situs bersejarah dapat menjadi daya tarik wisatawan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelestarian dan pembangunan tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan sepanjang dilakukan dengan perencanaan yang bijak dan berorientasi pada berkelanjutan. Menjaga cagar budaya sejatinya bukan hanya menjaga bangunan atau benda kuno, tetapi juga menjaga jati diri daerah. Ketika sejarah dihargai, maka sebuah daerah akan memiliki akar yang kuat untuk melangkah menuju masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring bersama RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.go.id di aplikasi RRI Digital, YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih info lain. Petugas Lanal Batu Poron berhasil menggagalkan peredaran ratusan rokok bal, rokok ilegal, jalur akses Suramadu. Muhammad Miftah Umar melaporkan.
2: 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal.
3: Tim Second Flight Quick Response Lanal Batu Poron melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan di jalur akses Suramadu arah Madura, Surabaya. Dengan mengamankan ratusan bal rokok diduga tanpa pita cukai serta sejumlah kendaraan yang melintas, operasi melibatkan unsur intelijen dan polisi.

0: Militer Angkatan Laut. Komandan Lanal Batuboron, Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan hasil pemeriksaan tim mengamankan 15 kendaraan terdiri dari mobil pribadi, box ekspedisi, minibus elf, dan truk angkutan dengan ditemukan 311 bal rokok tanpa pita cukai resmi. Sebanyak 18 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 4 perempuan juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wibowo menambahkan barang bukti rokok tersebut diduga akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar daerah. Dan semua barang bukti serahkan kepada Bea Cukai untuk proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
1: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng. Selanjutnya, setelah ini dari tim Bea Cukai akan kita serahkan untuk barang bukti berupa kendaraan dan rokok untuk penyidikan selanjutnya.
0: Bea Cukai Pamekasan menegaskan komitmen dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal melalui koordinasi yang lebih erat antar instansi. Hal ini disampaikan oleh Mahendra, Kasubsi Idik Bea Cukai Pamekasan, usai serah terima barang bukti di Markas Lanal Batuporon.
2: Menggagalkan pengiriman rokok ilegal itu tentu dengan adanya koordinasi ini akan lebih bersinergi, dan atas serah terima ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana, tentu kita lakukan penyidikan menindaklanjuti administrasi kita sesuai dengan syarat administrasi seperti itu.
0: Menurut Mahendra, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan selain persoalan administrasi, pengawasan juga diarahkan kepada aspek perizinan produksi rokok yang selama ini sudah banyak diajukan di wilayah Madura untuk mempercepat prosesnya. Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satreskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian emas di salah satu toko emas wilayah tersebut. Istwantoro melaporkan.
4: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian emas berinisial AL dan UN. Dua perempuan itu ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat NTB pada Selasa 12 Mei 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan intensif dari laporan pencurian yang terjadi di Toko Emas Jakarta, Kabupaten Pamekasan pada 2 Mei 2026 lalu. Menurut Evan, setelah menerima laporan dari korban, tim Resmob Satreskrim Polres Pamekasan langsung bergerak cepat melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi.
5: Kunci utama pengungkapan ini adalah rekaman kamera pengawas yang kami terima dari pelapor pada tanggal 11 Mei 2026. Dan dari analisis digital tersebut, kami berhasil mengidentifikasi wajah dan penggerakan para pelaku.
4: Hanya berselang satu hari setelah mengantongi bukti kuat, tim Resmo Polres Pamekasan melacak keberadaan pelaku yang sudah berada di luar Pulau Jawa. Kemudian petugas berkoordinasi dengan Resmo Satreskrim Polres Dompu untuk melakukan pengejaran ke wilayah Nusa Tenggara Barat. Hingga akhirnya, kedua terduga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan.
3: Jajaran Polsek Sapeken berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di dermaga di Sapeguruhan Barat, Sapeken. Dalam pengungkapan, seorang pria berinisial KSB, 28 tahun, warga di Sapeguruhan Besar diamankan bersama barang bukti. PLT Kasih Humas Polres Sumeneb Kompol Widiarti menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat terkait kardus air mineral mencurigakan dengan tulisan untuk Hamsani Pagerungan Besar. Petugas kemudian melakukan pemantauan di lokasi. Tidak lama, tersangka datang mengambil kardus dan saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan satu paket sabu sebesar 3,35 kg yang disembunyikan di sela botol air mineral. Selain barang bukti sabu, petugas juga mengamankan satu unit telepon genggam, tas warna hitam yang diduga digunakan dalam aktivitas transaksi. Kemudian dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh barang haram dari seseorang berinisial DI, warga Arjasa, Sumenep.
6: Adapun pasal yang diterapkan yaitu pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
3: Kompol Widiarti menegaskan Polres Sumenep terus memperkuat pemberantasan narkotika dan mengajak masyarakat memberikan informasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Melalui Timpora, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan memperkuat pengawasan orang asing di Sampang. Alvin Wairi melaporkan.
7: Kantor Imigrasi Kelas 26 TPI Pamekasan memastikan telah menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau Timpora yang melibatkan berbagai instansi terkait guna memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing atau WNA di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 26 TPI Pamekasan, Ananda Prasetya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akurasi data orang asing. Dia menyampaikan melalui pertukaran informasi tersebut, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
8: Harapannya dengan adanya pertukaran informasi, kami petugas imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini agar dapat memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian khususnya di wilayah Sampang, Madura.
7: Ia juga menekankan bahwa karakteristik wilayah Madura yang memiliki tingkat mobilitas tinggi ke luar negeri menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, pertukaran data yang akurat dan berkelanjutan menjadi kunci utama.
3: Menjelang penerapan aturan penggunaan LPG subsidi yang lebih tepat sasaran, Pemkab Sampang membuka program penukaran tabung LPG 3 kg ke Bright Gas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Hairul Umam melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sampang membuka program penukaran LPG tabung 3 kg bersubsidi ke LPG non-subsidi jenis Bright Gas mulai 18 hingga 23 Mei 2026. Program tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Bupati Sampang terkait larangan penggunaan LPG subsidi bagi pihak yang tidak berhak. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, mengatakan program penukaran digelar untuk mempermudah masyarakat maupun pelaku usaha dalam proses peralihan penggunaan LPG subsidi ke Bright Gas. Selain penukaran LPG 3 kg, pemerintah daerah juga menyediakan layanan pembelian perdana dan isi ulang Bright Gas selama program berlangsung. Untuk penukaran Bright Gas 12 kg, biaya yang dikenakan disesuaikan dengan jumlah tabung LPG 3 kg yang diserahkan masyarakat.
10: Jadi event itu pertama termasuk bagian dari fasilitasi Pemkab dan Pertamina untuk mempermudah masyarakat dan kalangan pengusaha yang tercantum dalam surat larangan penggunaan LPG 3 kg untuk bisa menukarkan LPG 3 kg miliknya ke Bright Gas.
9: Ia berharap seluruh pejabat dan staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang ikut mendukung kebijakan tersebut dengan beralih menggunakan Bright Gas, sehingga penyaluran LPG subsidi dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
11: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
3: Jemaah calon haji Sumenep asal Sumenep yang tergabung dalam kloter 79 menjalani ibadah umroh wajib di hari ketiga. Berikut laporan Andi Widodo.
12: Kondisi kesehatan sama haji ini secara keseluruhan baik, Pak. Dari 371 jamaah itu kan 280 risti. Nah, dan juga ada yang lansia ataupun yang demensia. Namun sejauh ini tertangani dengan baik oleh dokter ini PPIH. Memang ada beberapa yang sakit, kita edukasi, kita rawat oleh tim medis untuk mereka itu terus disiplin minum obat, menjaga kesehatannya, kemudian juga menjaga kondisi badannya. Karena terkait dengan ibadah umroh wajib, ini kemarin sudah terlaksana bagi yang sehat maupun yang dengan lansia ataupun pendorong kursi roda itu sudah kemarin. Itu cuma ada beberapa kecapean, itu hal yang biasa, segera kita evakuasi ke hotel yang capek-capek itu. Kalau kendala sih ya ini aja, Pak, kondisi jamaah yang beragam, baik dari sisi usia, kondisi kesehatan, ataupun karakter, tapi kita selaku petugas berusaha untuk mengedukasi, melayani dengan sebaik-baiknya, Pak. Kalau hari ini ya sholat Jumat sama pembayaran dam, Pak. Untuk yang ibadah itu umroh wajib sudah dilaksanakan selesai tadi pagi. Itu sudah semuanya, baik yang sehat maupun yang lansia terus kursi roda sudah semuanya. Ya, jadi hari ini fokus untuk persiapan sholat Jumat bagi yang lansia dan risiko tinggi kita adakan di hotel sholat Jumatnya. Kemudian bagi yang sehat bisa di masjid yang terdekat dengan hotel gitu, Pak. Lancar, Pak. Memang cuaca di Mekah saat ini kalau siang itu panas banget, itu mulai jam 7 itu sudah terasa panasnya sampai jam 5, jam 6 terasa panasnya. Setelah itu kita himbau para jamaah untuk tidak keluar dari hotel karena kondisinya sangat panas, yang tidak berdampak pada kesehatan mereka. Terus untuk adaptasinya, selama ini yang pelaksanaan umroh wajib, ya, yang tadi malam dan sebelumnya itu kita laksanakan malam hari, Pak, mulai jam 10 sampai subuh. Subuh maksimal pagi jam 6 sudah kembali ke hotel, Pak. Oh, Gofkar. Tidak, Pak. Untuk lansia kemarin kita ini apa? Bagian 14 orang itu dengan kursi dorong dari masing-masing pendorong itu dari keluarga atau jamaah lain, Pak. Itu kemudian yang 4 orang itu untuk kursi pendorongnya dengan jasa pendorong yang disediakan oleh petugas sektor 4, Pak.
13: Oh ya, mohon disampaikan kepada keluarga seluruh jamaah haji. Alhamdulillah bagi bapak ibunya ataupun kerabatnya yang melaksanakan haji bersama kloter 79 semua terlayani dengan itu sebaik-baiknya, baik oleh petugas kloter, saya selaku ketua kloter, pembimbing maupun tim kesehatan dari apa itu dokter sama perawat gitu yang bekerja sama dengan petugas sektor 4 yang ada di sini. Baik itu bagian konsultasi maupun akomodasi, perlindungan jamaah, ini semua melayani seluruh keperluan ibadah kerabat orang tua ataupun kerabatnya secara keseluruhan itu. Kemarin ada beberapa yang WA ke saya, cuma karena kita baru datang, ini hari ketiga, Pak, hari Rabu, Kamis, Jumat, ini tiga hari ini, sangat sibuk sekali, mulai dari proses kedatangan dari bandara ke hotel, pembagian apa itu, tas koper, kemudian umroh wajib, pemeriksaan kesehatan, belum bisa merespon satu persatu dari apa itu pertanyaan dari by WA itu, Pak. Itu karena kita fokus kita itu bagaimana keperluan jamaah haji, baik tas, kemudian apa layanan-layanan kesehatan, transportasi ke Masjidil Haram ini terlaksana dengan baik itu, Pak. Kursi roda selama ini kita handle bersama-sama, berkolaborasi antara kita, petugas kloter, sektor maupun petugas haji daerah dan karo-karomnya, Pak. Gitu.
11: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Beralih ke info olahraga, sebanyak 18 atlet dikirimkan Pasi Sumenep pada kejuaraan Kejurnas Lapis Kukus Balitar Biltarian Open ketiga. Familia melaporkan.
1: Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Kabupaten Sumenep memberangkatkan 18 atlet terbaiknya menuju Blitar guna berlaga dalam kejuaraan nasional Kejurnas Lapis Kukus Balitar Biltarian Open 3. Kompetisi bergengsi tingkat nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 di Stadion Gelora Panataran Blitar. Kontingen Kabupaten Sumenep akan bersaing di berbagai nomor lari dan lapangan. Sektor lari diperkuat oleh Afifa Anggun 80 meter, Favian Dava 100 meter, hingga Nafisa Adelia yang turun di nomor jarak jauh 3.000 meter. Sementara itu untuk nomor lempang, Pasi Sumenep mengandalkan Aisyah Zakirah pada lempar cakram dan Asmi Bakhita di nomor lempar lembing. Ketua Pasi Sumenep ABD Mujib menyatakan bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan merupakan hasil seleksi ketat melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya. Bahkan para atlet telah menjalani program latihan rutin dan intensif demi mencapai target podium pada kejurnas kali ini.
2: Ya, semua pemula dan ini saya persiapkan untuk kader-kader daripada kakak-kakaknya, seniornya. Saya khawatir senior ini sudah menghilang, tidak ada gantinya. Makanya Blitar Open ini ajang yang saya maksimalkan untuk persiapan pengganti dari seniornya. Mudah-mudahan anak betah gitu loh, betah di latihan di Pasi. Makanya event yang sekalipun memakai tenaga dan dana yang agak besar ini, saya ikuti gitu.
1: Mujib optimis para atlet mampu memberikan persaingan sengit mengingat persiapan fisik dan teknik yang telah dimatangkan selama beberapa bulan terakhir. Keikutsertaan dalam ajang ini juga menjadi sarana ukur kemampuan bagi atlet muda Sumenep di kancah nasional.

Baik, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa melalui telepon 0328-662-317, email rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

Selamat pagi pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya Gita yang menemani Anda semana pagi ini. Dan tentu saja saya menemani sampai di titik 9 waktu Indonesia Barat nanti, titik 10 ya tepatnya. Pendengar, mengawali hari ini saya coba hadirkan perakiran cuaca dari observer kita, Bapak Zaki, bekerja sama RRI dengan BMKG Trunojoyo Kalianget Sumenep. Kita ikuti bersama.

0: berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadinya hujan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 73 hingga 98%. Angin bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan maksimum mencapai 19 km per jam. Untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan rendah, berkisar antara 0 hingga 0,5 meter. Kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini guna mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari, serta tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari BMKG dapat diakses melalui aplikasi info BMKG yang bisa tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi kami di www.stametstriptronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Baik pendengar, itu tadi informasi dari observer kita Bapak Zaki mengenai perkiraan cuaca hari ini. Pagi hari ini kita fokus juga membahas mengenai cagar budaya di Kabupaten Sumenep yang kemarin telah dibentuk tim ahli cagar budaya TACB, dilantik langsung oleh Bupati Sumenep di Pendopo Agung Keraton Sumenep ya. Pendengar, upaya pelestarian warisan sejarah ini terus diperkuat melalui optimalisasi. Langkah ini dilakukan memastikan setiap objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya benar-benar memiliki nilai historis yang kuat dan terverifikasi dengan baik. Oke, apa saja cagar budaya yang Anda tahu? Anda bisa WA ke kami ya. Pendengar, apa saja nih? Kalau biasanya yang sangat jelas adalah Keraton Pendopo, yaitu termasuk cagar budaya, kemudian Masjid Agung Sumenep, dan saya akan hadirkan saat lagi juga.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, mengenai cara

penting agar setiap warisan budaya yang ditetapkan benar-benar memiliki nilai historis sesuai amanat Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya. Bupati juga mengingatkan agar pembangunan daerah tidak mengabaikan aspek pelestarian sejarah. Nah, ada beberapa cagar budaya, 9 ya, yang sudah ditetapkan oleh Pemkap, yakni keraton, kemudian Masjid Jami, Asta Tinggi, Asta Belingi, Kota Tua, hingga Benteng Kalimo. Ini ada perdanya juga nomor 6 2014 tentang pelestarian cagar budaya. Ini mengatur perlindungan, pengembangan, pemanfaatan cagar budaya sebagai upaya menjaga identitas daerah dan nilai sejarah. Dalam aturannya, objek yang diusulkan harus berusia minimal 50 tahun, memiliki nilai sejarah, pendidikan, agama, maupun budaya. Proses pengusulan mulai dari penemuan, pelaporan objek, kemudian didaftarkan ke pemerintah daerah untuk dilakukan pengkajian oleh tim ahli cagar budaya. Selanjutnya, hasil rekom diserahkan kepada bupati untuk penetapan resmi dan dicatat dalam register daerah maupun nasional.

0: Sato.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep. Sebaiknya kita tahu mengapa langit berwarna biru. Atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel atau butiran debu. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu tadi. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tadi. Tetapi warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit terlihat berwarna biru. Prinsip yang sama berlaku juga dengan air di laut atau danau yang terlihat berwarna biru.
2: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Menggawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kresnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Primkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
5: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita